Sekretaris Daerah Kota Palu Irma Yanti Pitalolo saat membuka evaluasi bahasa Indonesia bagi Lembaga Satuan Pendidikan di Kota Palu pada hari Kamis 24 September 2026. Kegiatan yang diselenggarakan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah itu berlangsung di Aula Kantor BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan sekolah. Irma Yanti menyampaikan apresiasi kepada Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik. Kareba Kaufuna, Palang Merah Indonesia PMI Provinsi Sulawesi Tengah mendorong penguatan jejaring unit donor darah sekaligus peningkatan partisipasi masyarakat dalam donor darah sukarela. Upaya tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam UDD PMI Expo Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung di Hotel Sultan Raja Palu pada hari Kamis 24 September 2026. Kegiatan yang merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-81 PMI itu mempertemukan pengelola UDD dari sejumlah daerah bersama narasumber tingkat nasional. Ketua PMI Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Haji Muhammad Hidayat Lamakarati MSI mengatakan, Sulawesi Tengah saat ini memiliki 7 kabupaten yang telah memiliki unit donor darah. Keberadaan UDD tersebut menurutnya masih perlu diperkuat dari sisi kapasitas, kualitas pelayanan dan dukungan peralatan. Sampai suhu sararafis yang mau kariba salia tinti ufalu. Ya kuwarin popiafai kami panjili. Ri karibasa layatin di stasiun.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Cup, tenang sayang. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak Bobo, digigit nyamuk.
1: Kenapa anaknya Bu Yanti?
0: Saya kurang tahu juga Bu, dari tadi rewel dan tidak mau berhenti menangis.
1: Sudah dibawa ke dokter Bu?
0: Aduh, saya tidak punya uang Bu, dokter kan mahal.
1: Ibu sudah mendaftarkan balita ibu ke Posyandu?
0: Posyandu? Apa tuh Bu?
1: Posyandu itu adalah pos pelayanan terpadu bagi kesehatan ibu dan anak. Setiap bulan, dokter dan bidan akan mengontrol perkembangan kesehatan dan asupan gizi anak-anak kita tanpa dipungut biaya.
0: Kalau begitu, saya mau langsung ke Posyandu deh. Makasih ya Bu Ida atas informasinya.
1: Sama-sama.
2: Jaga kesehatan ibu dan anak. Ayo ke Posyandu.
3: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
4: pembangunan infrastruktur,
3: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
5: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah dorang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
6: Kami di sini orang Bekasumi, bikin diri yang basada, untuk sampung, kari menjobuna, karena gana saya ITOC.
3: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
7: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
3: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Sampai jumpa saudaraku, pura-pura pagi hari ini ya kita akan berbicara tentang seputaran apa? Sarapan Uvempoi dengan topik yaitu peran SPBU dalam menjaga pelayanan kepada masyarakat. Ya, nanti Komio juga boleh bergabung di Sarapan Uvempoi ya pada pukul 9 dan juga siaran kami Komio bisa tonton di live TikToknya Pro 4 RRI Palu. Ya, berkaitan dengan topik yaitu peran SPBU dalam menjaga pelayanan kepada masyarakat, stasiun pengisian bahan bakar atau SPBU memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas dan juga mobilitas masyarakat sehari-hari. Sebagai salah satu fasilitas pelayanan publik yang menyediakan kebutuhan bahan bakar kendaraan, SPBU tidak hanya dituntut untuk memastikan ketersediaan dan juga kelancaran distribusi bahan bakar, tetapi juga memberikan pelayanan yang sama, cepat, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Memang kalau kita lihat akhir-akhir ini ya sahabat budaya, SPBU yang ada di Kota Palu ini antriannya panjang ya, bahkan di penjualan kios-kios ya, ataupun para pedagang yang ada di seputaran Kota Palu, nah kebanyakan stoknya sudah habis. Nah ini apakah kendalanya ya? Mungkin Komio bisa memberikan masukan atau informasi. Ini bukan langka sebenarnya. Ini tiap apakah hanya di Kota Palu atau daerah lain gimana ya? Kita juga perlu informasi-informasi dari masyarakat ya, bagaimana pelayanan SPBU di Kota Palu ini kebanyakan ngantri ya. Dan baik, tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu, nanti kita akan perbincangkan dan juga nanti saya dengan rekan Novi ya akan ngobrol santai di Sarapan Uvempoi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sahabat Buddha, di tengah meningkatnya aktivitas transportasi dan juga kebutuhan energi, kualitas pelayanan SPBU menjadi salah satu aspek yang perlu terus dijaga. Keramahan petugas, kemudian juga ketepatan takaran, kecepatan pelayanan, dan juga kebersihan lingkungan, serta penerapan standar keselamatan merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Nah, oleh karena itu SPBU perlu terus meningkatkan kualitas pelayanan yang mengutamakan kepuasan pelanggan, nah sekaligus menjaga standar operasional yang telah ditetapkan.
1: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM, Suara Budayata Pasanggadi.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya cuma marah orang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang Kota Sumi, di Kenyiri dan Basada, untuk sampau, kami menjobuna, karena gana saya ITOC.
0: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Wayang adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

0: Dah, ini hewan apa?
1: Oh, itu. Itu namanya kuskus.
0: Kalau ini gambar hewan apa?
1: Yang ini tapir dan babi rusa.
0: Lucu ya?
1: Iya.
0: Ya, yang ini adik tahu. Ini gambar harimau kan? Kayak yang di ruang tamu kita.
1: Iya ya.
0: Kata kakak, itu asli ya? Diawetkan itu apa sih ya?
1: Itu loh.
2: Hewan langka. Kalau bukan kita yang lindungi, anak cucu kita nanti cuman bisa melihat di ensiklopedia.

Sahabat Budaya, pernahkah melihat beras yang tadinya bersih dan disimpan rapi, tiba-tiba dipenuhi kutu beras? Padahal wadahnya tertutup, tempatnya juga bersih. Lalu, dari mana sebenarnya kutu-kutu kecil itu berasal? Ternyata, kutu beras tidak muncul begitu saja. Ada cerita tersembunyi yang sudah dimulai sejak padi masih berada di sawah. Saat padi masih di tanaman, induk kutu beras sering meletakkan telur-telurnya di permukaan atau di celah kecil biji padi. Telur itu sangat kecil, bahkan lebih kecil dari biji wijen, sehingga hampir tidak mungkin terlihat oleh mata kita. Ketika beras dipanen, digiling, lalu disimpan di rumah dengan suhu hangat dan sedikit lembab, telur-telur itu mulai menetas. Larva kecil muncul dan tumbuh dengan memakan bagian dalam beras. Seiring waktu, larva itu berubah menjadi kutu beras yang sering kita temukan di tempat penyimpanan. Jadi sebenarnya, kutu beras bukan datang dari luar. Mereka sudah menumpuk sejak awal, hanya menunggu kondisi yang tepat untuk tumbuh.

0: Siti Sasio, waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana, sampai Sufu Sarara, Palang Merah Indonesia PMI Provinsi Sulawesi Tengah mendorong penguatan jejaring unit donor darah UDD sekaligus peningkatan partisipasi masyarakat dalam donor darah sukarela. Upaya tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam UDD PMI Expo Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung di Hotel Sultan Raja Palu pada hari Kamis 24 September 2026. Kegiatan yang merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-81 PMI itu mempertemukan pengelola UDD dari sejumlah daerah bersama narasumber tingkat nasional. Ketua PMI Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Haji Muhammad Hidayat Lamakarati MSI mengatakan, Sulawesi Tengah saat ini memiliki 7 kabupaten yang telah memiliki unit donor darah. Keberadaan UDD tersebut menurutnya masih perlu diperkuat dari sisi kapasitas, kualitas pelayanan, dan juga dukungan peralatan. Kareba Kaufuna. Sebanyak 500 peserta dari berbagai taman kanak-kanak TK di Kota Palu mengikuti Karnaval Budaya dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-48 Kota Palu. Kegiatan yang digelar komunitas belajar gugus Nareme itu dilepas staf ahli bidang sosial dan budaya Setda Kota Palu Yudi Riani Firman mewakili Wali Kota Palu di halaman kantor Wali Kota Palu pada 24 September 2026. Karnaval budaya tersebut menjadi wadah bagi anak-anak untuk mengenal dan mengekspresikan keberagaman budaya melalui berbagai penampilan, kreativitas, dan busana adat yang ditampilkan sepanjang kegiatan. Dalam sambutan Wali Kota Palu yang dibacakan Yudi Riani, Firman menyampaikan apresiasi kepada komunitas belajar gugus Nareme yang telah menginisiasi kegiatan tersebut sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-48 Kota Palu. Sampai sepuluh sarara, Fesiamo Kariba Salea Tinti Sasio, Yakuwarni Popiafe Kami Panjili, Rika Riba Salea Tinti Sapulu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ada yang bisa dibantu, tua?
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Lihatkan dulu apanya tua ini. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi saja dibeli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh HP-nya, kak tua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tidak ada di HP masalah. Oh. Bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
0: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba, Bel.
1: 08242.
0: Itu tua, so masuk teleponku.
1: Oh iya, nah ya. Masuk teleponnya, coba bunyi.
0: Tidak ada rusakin HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak bawa telepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.
3: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
4: pembangunan infrastruktur,
3: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
5: Kalau kita tegur juga, semua marah orang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
6: Kami di sini dari Batasumi, di Kenari Lembasada, untuk Sampau, Kaliman Jomuna, Kanagana, Sari TOC.
3: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
7: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
3: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
8: Sampai jumpa saudaraku, pura-pura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya. Kita berjumpa lagi di Sarapan Umempoi, di mana kali ini kita akan berbicara tentang masalah persoalan, yaitu peran SPBU dalam menjaga pelayanan kepada masyarakat. Ya, siaran kami juga Kumio bisa ikuti di live TikToknya Pro4 RRI Palu dengan topik yang sama, dan juga Kumio mau bergabung silakan di layanan telepon kami 421621 dan juga di 0811 456 03875. Ya, sahabat budaya, seperti kami sampaikan tadi ke ruang dengar Kumio, pengisian bahan bakar umum SPBU ini memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas dan juga mobilitas masyarakat sehari-hari sebagai salah satu fasilitas pelayanan publik yang menyediakan kebutuhan bahan bakar kendaraan. SPBU tidak hanya dituntut untuk memastikan ketersediaan dan juga kelancaran distribusi bahan bakar minyak, tetapi juga memberikan pelayanan yang aman, cepat, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sambil budaya, di tengah meningkatnya transportasi dan juga kebutuhan energi, pelayanan SPBU menjadi salah satu aspek yang perlu terus dijaga. Memang berapa minggu akhir-akhir ini ya sahabat budaya, kalau kita mengisi bahan bakar minyak di salah satu layanan di SPBU yang ada di Kota Palu, nah ini memang pada umumnya kita ngantri ya. Karena kenapa? Iya, menurut informasi yang saya baca ya di salah satu informasi yang ada di Kota Palu, salah satu media cetak. Nah, ini dikarenakan bukan karena kelangkaan BBM sahabat budaya, tetapi karena ya faktor cuaca buruk juga. Kemudian juga yang saya sempat baca tadi. Nah, ini diharapkan kita jangan panik ya. Karena tingginya juga permintaan jenis BBM tertentu. Nah itu penyebab antrian SPBU di Kota Palu ini. Nah itu tadi, kalau ada yang dimaksudkan antrian di Kota Palu, penyesuaian waktu penyaluran biosolar. Nah ini salah satu penyebabnya juga. Pada September 2026 Pertamina menjelaskan bahwa antrian di sejumlah SPBU Palu terjadi karena penyesuaian ketentuan waktu penyaluran biosolar setelah pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Akibatnya kendaraan terkonsentrasi pada waktu tertentu. Pertamina menyatakan kondisi tersebut bukan karena stok BBM habis ya. Tapi kita jangan panik. Ya memang juga kalau kita mengisi di, biasanya kita juga memakai kendaraan roda 2, tiba-tiba ya BBM kita habis di jalan, pastinya kita mencari solusi yang tercepat, yaitu membeli eceran yang ada dijual atau dijajakan oleh masyarakat di kios-kios ya. Nah ini terkadang kalau kita lihat juga, biasanya per botol aqua yang ukuran 1,5 liter itu biasanya full. Nah kalau kemarin saya juga mengisi BBM eceran ya pada kios-kios, kita punya langganan juga. Nah ini sudah mulai berkurang ya. Maksudnya takarannya tidak full seperti biasanya. Kadang kurang di bawah ini ya. Nah itu penyebabnya, mau bertanya ya. Kita tidak mendapatkan solusi ya, karena dibilang ya kita ngantri, ibu katanya kita ngantri nyarinya sulit mbak. Itu alasan mereka. Nah itu entah kenapa, tapi harga masih sama, cuma takarannya saja dikurangi. Nah kita berharap kalau memang harganya sama, terutama penjual eceran ya, takaran harus seperti biasa ya, janganlah mengurangi. Karena BBM kan tidak naik harganya. Dan baik sahabat budaya, di sisi lain juga ini keterlambatan distribusi akibat cuaca. Seperti kami sampaikan tadi ya, pada Agustus 2026 cuaca buruk dan gelombang tinggi. Nah ini juga penyebab keterlambatan kapal dan juga proses pengiriman BBM. Kondisi ini sempat menyebabkan antrean Pertalite di sejumlah SPBU Palu, meskipun Pertamina menyatakan stok secara keseluruhan masih mencukupi ya. Namun namanya masyarakat ya. Tapi ada baiknya juga ya. Biasanya kita pengguna kendaraan baik roda 2 maupun roda 4, usahakan jangan sampai BBM Komio itu kehabisan ya. Selalu penuhi. Kita tidak minta kenapa-kenapa. Jadi kita siap start ya. Ya pengalaman berkaca, kita tidak tahu kedepannya seperti apa, tetap bukan berarti panik karena kehabisan, namun alangkah bagusnya selalu stok kita itu ada ya. Jika kemana-mana ya kita tinggal tancap gas ya, tinggal jalan aja ya. Ini juga salah satu memperlancar urusan kita ya, tidak terkendala karena urusan ini dan itu. Baik sahabat budaya, Komio juga yang ingin berkomentar ataupun bergabung bersama kami, kita buka layanan teleponnya ya di 421621 dan juga di 0811456038375 berkaitan dengan ya, berkaitan dengan BBM ya. Jadi peran SPBU dalam menjaga pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini juga bagaimana SPBU ini bisa melayani, memenuhi kebutuhan masyarakat, jangan sampai kehabisan, itu yang menyebabkan masyarakat panik ya, tapi tidak ya. Dan baik sahabat budaya, tetaplah bersama Pro 4. Saya akan, wow, sudah ada yang bergabung, saya akan coba sapa dulu ya. Halo, selamat pagi Pak Amir. Halo. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum Mbak.
8: Iya, waalaikumsalam. Iya, apa kabar?
4: Ya. Selamat bertugas. Baik, baik.
8: Terima kasih. Silakan, ya. Apa yang perlu dikomentari?
4: Iya, jadi saya kira komentar pada pagi hari ini bagaimana SPBU melayani masyarakat agar bisa mudah ya mendapatkan bahan bakar ini.
8: Betul.
4: Tapi yang terjadi ini kita tidak tahu permasalahannya seperti apa.
8: Iya.
4: Ada berapa tahun belakangan ini selalu antri. Ya, bermalam-malam katanya itu sopir-sopir untuk antri bahan bakar solar maupun premium ya. Pertanyaannya saya sebenarnya ini Mbak Wanli.
8: Iya.
4: Kenapa mesti terjadi hal seperti ini? Apa yang menyebabkan? Tentu ada beberapa pihak yang bisa menjawab. Ada khususnya Pertamina ya.
8: Iya betul.
4: Ada agen-agennya. Ada Husqvarna Migas pengawasnya. Terus SPBU itu sendiri. Ada apa sebenarnya sampai berhari-hari ini terus-menerus antri luar biasa?
8: Iya.
4: Kalau sudah antri itu kendaraan yang berproduksi macam trek apa satu malam, berarti aktivitasnya tidak jalan bawahnya, pendapatannya juga tidak ada, itu berkurang. Ini yang harus dipikirkan. Pertanyaan saya, memang bahan bakarnya ini tidak ada, kurang seperti apa kebutuhan kuota yang ada di Kota Palu dan sekitarnya, khususnya Sulawesi Tengah. Apakah kurang ini barang? Ini perlu dibuka. Misalnya SPBU ini hanya dapat jatah 5 ton atau 10 ton. Sementara dia itu biasanya dulu-dulu itu mungkin dapat 20 ton ya, sehingga tidak ada antrian. 20 ton untuk 10 ton untuk satu novel istilahnya Mbak Warni ya. Di Pertamina itu ada, dia punya selang itu novelnya itu mungkin 20 ton atau 5 ton. Kalau dia ada 4 berarti ada 20 ton. Pertanyaannya kan kalau antri itu yang menyebabkan antri habis. Tidak ada. Datangnya juga biasa tengah malam baru datang atau seperti pagi hari baru datang. Pertanyaan saya di depot Loli Oge itu, apakah memang tangkinya itu tidak memadai lagi untuk menampung besaran kubikasi atau tonasenya itu minyak ya, BBM itu. Solarnya berapa ton yang harus ada di situ. Terus SPBU yang ada di Kota Palu ini berapa banyak? Ya bisa didata mungkin. Pertamina apa SPBU-nya Mbak Warni ada 8 nosel. Jatahnya misalnya 20 ribu ton atau 2 ribu ton atau berapa jatahnya? Mau ditanya dia, apakah jatah yang diberikan sama Komio ini tidak cukup mengatasi antrian ini? Kan itu, kalau penyalahgunaan Mbak Warni kabut. Saya Mbak Warni tidak pernah dengar itu BBM disalahgunakan. Beli BBM dipakai untuk mandi. Tidak ada itu. Itu salah guna namanya. Iya toh. Atau beli BBM dia hambur-hambur di jalan, dia buang-buang, semua terpakai. Dan kalau Pertamina merugi, siapa penyebabnya dia rugi misalnya? Adakah orang yang mengutang di SPBU itu? Mbak Warni beli isi dulu, nanti besok saya baru bayar.
8: Tidak ada yang utang, bayar cash
4: tidak
8: semua.
4: Tidak ada. Iya. Dan harga juga kita tidak tahu, negara belakangan ini mempermainkan harga ini. Katanya seperti ini. Konstitusi kita, undang-undang kita yang saya pahami Mbak Warni, negara ini tidak bisa dagang dengan rakyat. Tidak dibenarkan. Nanti cari di Google ya, ada pasal berapa. Tidak dibenarkan negara ini berdagang dengan rakyatnya. Dalam artian, kalau itu hasil bumi, apalagi perusahaan negara yang mengelolanya, itu tidak bisa dagang. Kalau belinya 10 ribu, ya jualnya 10 ribu. Tidak bisa 10 ribu jual 12 ribu. Kan dikalkulasi itu modal per liternya itu solar atau BBM itu berapa. Dari awal kita punya kilang-kilang minyak ini banyak Mbak Warni ya. Dan sumur-sumur kita juga dulu, mungkin sampai sekarang kita negara masih sebagai negara OPEC, penghasil minyak sendiri ya. Negara yang tidak punya sumur-sumur saja kok tidak semahal ini Mbak Warni. Negara tetangga katanya tidak semahal ini harga BBM. Di Malaysia hanya 7 ribuan dia pada seterusnya. Ini yang perlu kita pertanyakan. Negara ini mau dibawa kemana sekarang ini? Jangan kok dibawa ke rumput-rumput. Ini kan sudah lain pengelolaan negara ini. Apakah semua sudah berdagang ini? Kita tidak pernah mendengar keterangan Pertamina atau unsur pemerintah bahwa modal dari penyulingannya dan sini ini premium ini segini besarannya modalnya. Itu tidak pernah ada. Tidak pernah kita dengar. Yang ada itu kalau mau naik sudah. Mau naik ini. Permainan mau naik ini. Yang ada itu keterangan minyak dunia naik. Kalau minyak dunia naik karena kita penghasil minyak juga, tentu kita yang untung. Kalau kita untung, rakyat juga bisa menikmati keuntungannya, alias tidak mahal bahan bakar kita ya. Jadi pertanyaan kita ini kan tidak pernah beli minyak dari luar. Kita punya sumber, malah perusahaan-perusahaan dari luar itu datang ngebor di wilayah-wilayah kita. Banyak bor-bor minyak, apalagi di Kalimantan itu banyak perusahaan swasta. Yang ada saya pernah dengar, benar atau tidak, minyak kita ini disuling, ditarik dari sini, pergi diolah di negara luar. diolah di Garut kembali kemari sudah mahal Bu Kembawar nih. Nah, pertanyaannya sampai mahal itu seperti apa? Ada juga dugaan-dugaan. Oh, untuk si Anu sekian. Kalau modalnya 2.000, si Anu 1.000, si Anu 1.000, si Anu 1.000, Anu 1.000. Akhirnya dijual itu barang 20.000 per liter. Ini apa negara? Siapa yang urus negara ini? Ini kan satu sumber daya alam yang sangat vital di negara kita. Selain tanah, selain tambang itu. Ini, ya, saya kira saya hanya berharap kembalikanlah konstitusi kita ini, laksanakanlah dengan sesuai amanah yang ada tertera di konstitusi kita. Kalau begini, ada dulu saya pernah dengar, Indonesia bubar tahun 2030. Ada yang bilang itu, benar atau tidak? Ini saja sebenarnya kita sudah bisa bubar ini, kalau sudah seperti ini. Semua-semua ini tidak ada lagi kita punya. Rakyat ini tidak ada, Mbak Warni beli motor, beli kendaraan, bukan Mbak Warni yang punya. Belum lunas itu, karena kenapa? Kalau sudah lunas diesel, pajaknya tiap tahun kita bayar. Itu kan juga sama saya kredit itu.
8: Yeah.
4: Pembayaran tiap bulan. Sedangkan di negara luar ada memang pajak-pajak, tapi tidak sebesar itu Mbak Warni. Kalau ada tipe-tipe kendaraan itu cuma ratusan ribu, kalau kita sini jutaan, bahkan 5 jutaan berapa. Seperti apa negara ini dikelola? Padahal sudah diketahui bahwa negara ini sekarang hidup dari pajak rakyat 82%. Pajak rakyat itu menghidupi negara ini. Pertanyaannya kita, kayak dari dulu, itu hasil-hasil tambang itu kemana Mbak Warni? Ditaruh di mana itu? Ada keuntungnya itu negara-negara luar datang menambang di sini, investor itu? Di mana untungnya itu? Kalau itu dikelola dengan baik, ada juga yang bilang kalau tambang-tambang Freeport, tambang batu bara itu kelola dengan baik, kita ini bukan tidak kerja, tapi satu jiwa bisa dapat berapa juta ya menurut penelitian itu. Tapi ini yang menikmati siapa itu? Itu yang kelola-kelola itu. Benarkah dia bayar pajak sebagaimana mestinya? Kalau rakyat kecil dikejar, bayar PBB, bayarin. Bahkan polisi, tentara katanya ikut menagih. Ini ada apa ini? Rakyat komunikasi begini, pergi tadi itu usaha-usaha tambang itu, benarkah mereka bayar pajak sebenarnya?
8: Iya.
4: Ada informasi bahwa kemarin Menteri Keuangan, benar atau tidak ini, ada beberapa pabrik baja itu tidak membayar pajak sebagaimana mestinya, terliunan mereka tidak bayar.
8: Iya, betul.
4: Negara ini kita, itu tadi saya mau tanya, negara ini mau dibawa kemana? Dan sekarang negara ini yang kelola siapa? Kenapa begini kita ini Mbak Warni? Utang negara ini rakyat yang bayar. Tidak ada aturannya itu, utang ini dibayar nanti oleh pejabat ini sekian. Yang ada itu sekarang sudah 30 jutaan kurang lebih menurut informasi ini. Kita punya utang, kita harus bayar itu setiap jiwa penduduk di Republik ini Mbak Warni. Ini ada apa sebenarnya? Kalau utang kita yang bayar, tapi kalau hasil, mana itu hasilnya? Ini pertanyaan kita, Pertamina khususnya hari ini, ada apa komio ini? Memang itu minyak tanah, minyak itu, minyak mentah itu dari Singapura kemari itu. Ini pertanyaan kita, kenapa ini menteri-menteri ini? Tapi itulah saya lihat, suara juga tidak ada, tindakan juga tidak ada. Bahkan orang dibunuh, tanda petik saja tidak ada persoalan. Tidak ada bisa terungkap. Kemarin saya mendengar, baca di FB ini, mungkin HP saya rusak bawarnya, sehingga berita bohong masuk. Itu di lapas-lapas itu, kemarin lembaga ombudsman itu menemukan, sama yang koruptor-koruptor itu, katanya tidak tidur di sel mereka, katanya ada di sekitar, katanya ya, ada di sekitar itu rumah-rumah mewah mereka tangkap. Jadi kalau ada pemeriksaan sebentar dia orang datang ke kamarnya. Tidak ada ya kembali ke sana apartemennya. Orang korupsi terliunan. Apa saja bisa dia beli? Yang korupsi terliunan kok? Bayar ini, bayar itu, bayar ini. Kan bukan uang yang dia pakai membayar. Coba kalau hasil keringatnya mana dia mau bawa bayar.
8: Betul.
4: Karena ini dibagi-bagi, uang kejahatan ini dibagi-bagi. Jadi saya berpendapat yang menikmati uang-uang kejahatan di korupsi ini juga ikut berdosa. Cuma kalau bicara dosa kita lain hata, lain halnya membawanya.
8: Iya.
4: Kalau orang berpikir dosa atau apa ini hari ya apa hari akhirat ini pasti orang tidak mau berbuat yang lain-lain.
8: Mm-mm.
4: Tapi apakah di benaknya mereka ini ada dosa yang melakukan korupsi yang banyak? Apakah dia mau hidup 1000 tahun lagi, Pak Warni? Tapi ribuan masyarakat yang hampir meninggal dia bikin. Ribuan masyarakat, kalau di 1 triliun saja dikali berapa satu jiwa bisa dapat berapa? Itulah yang dia rugikan kita, Mbak. Jadi Pertamina, mudah-mudahan Pertamina dan maka masyarakat sebenarnya juga kalau bisa ada aturan berikan masyarakat civil ini mengawasi jalannya hal-hal yang diduga bisa merugikan rakyat, diduga meresahkan masyarakat. Macam gas 3 kilo itu, Mbak Warni,
8: yeah.
4: Kalau diserahkan masyarakat elemen yang urus itu, kita tahu kok. Pertama 3 kilo itu hampir tidak cukup 3 kilo. Kedua perdanya ada harga sekian, tapi di luar 2 kali lipat. Siapa yang kawal itu? Saya mau tanya. Sama dengan minyak ini. BBM ini kemarin-kemarin naik sekian. Apa yang naik ini? Biaya produksinya kah? Atau seperti apa pertanyaan kita ini, Mbak Warni? Jadi saya kira Pertamina, ya saya bukan saling menyalahkan. Pertamina itu kan hanya menerima, Mbak Warni. Ya, kalau dia diderop 20 ton, ya dia kasih habis 20 ton. Tapi ada juga dugaan habis, ditutup. Tapi tengah malam ada yang bahas, Mbak Isi. Tengah malam ada yang bahas, saya tidak tahu seperti ini. Dan yang ini siapa yang mengawasi? Kalau bisa ada aturan wali kota, gubernur atau apa, masyarakat lihat itu, awasi itu. Kalau komio lihat, tangkap dan bawa ke aparat hukum. Kemarin juga ada saya lihat lagi ini, bawarin ini juga saya bertanya-tanya. Memeriksa meteran itu bawa aparat hukum juga, bawa polisi katanya memeriksa meteran ada curian atau apa.
8: Di mana itu?
4: Dulu.
8: Di mana?
4: Ya, ini banyak sekali ada di lain masyarakat bertengkar dengan petugas PLN dapat datang memeriksa. Tunggu dulu, kalau kami periksa ada kecurangan atau kecurangan, laporkan saja. Tidak perlu bayar bawa aparat, jangan kami peralat aparat. Aparat tugasnya bukan di situ.
8: Iya ya.
4: Tentara POM dibawa untuk itu menakuti masyarakat. Ini kan tidak boleh, negara ini negara hukum. Kalau salah ya salah, bawa ke sana. Dan tugas-tugas mereka sudah ada SOP-nya. Lah sekarang kalau dia kawal ini, tanda penting bawarnya, dia kawal ini barang. Yang minta dia kawal ini juga berbuat jahat, seperti apa dia? Kan ini semua pertanyaan kita, bawarnya. Khusus Pertamina, topik kita pagi hari ini, tolong. Buka atau ada masyarakat pergi tanya di sana. Komio ini SPBU nomor ini sekian. Berapa jatahmu satu hari? Kalau misalnya cuma 20 ton, cukup komio bagi? Tidak cukup. Kenapa tidak ditambah? Apa alasannya? Nah, ini yang perlu dibuka. Kan kalau Pertamina yang punya SPBU itu berapa saja dia mau itu bawarnya? Karena untungnya ada. Makin banyak dia jual, makin banyak untungnya. Kalau dia sendiri dibatasi, aku bertanya-tanya ya. Ini perlu kita kawal bersama. Kalau ada aturan, mari masyarakat minimal menyuarakan apa yang dia lihat di RRI. Terima kasih, Mbak.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, cukup panjang lebar disampaikan oleh Pak Amir DM. Memang berapa hari, 2 hari yang lalu saya juga sempat berbincang dengan salah satu petugas yang mengisi BBM di salah satu Pertamina yang ada di Kota Palu. Ya, saya tanya kenapa sampai mengantri, Bang? Alasannya, ya Bu, karena lambat datang, itu pengaruh cuaca juga, gelombang tinggi, jadi keterlambatan kapal dalam proses pengiriman BBM. Nah, itu alasan salah satu di antara alasan lain, saya tidak tahu juga ya. Dan baik, terima kasih masukan dari Pak Amir DM. Nanti ya mudah-mudahan di lain waktu kita bisa menghadirkan salah satu narasumber yang berkaitan dengan ini BBM ya, terutama dari pihak Pertamina juga salah satunya. Dan baik, kita break sejenak, tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu, nanti kita akan kembali lagi ke ruang dengar Komeo.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga semuanya semua marah, orang dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang Batak Sumi, bukan orang Basada, tuh sampau, kali Banjobuna, karena gana saya teose.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Sampai sebesar aku pura-pura dari seputaran Kartini 39 Palu. Tidak terasa waktu kita sudah menunjukkan pukul 9 lebih 44 menit waktu Indonesia Tengah. Sebenarnya saya, teman ngobrol saya ini Novi ya, tapi kali ini dia berhalangan hadir kayaknya ya. Dan baik, kita lanjutkan sarapan Uvempoi kita. Topik kita masih yang sama ya, peran SPBU dalam menjaga pelayanan kepada masyarakat ya. Terima kasih juga Pak Amir yang sudah bergabung tadi bersama kami ya. Nah, ini dari pihak Pertamina juga mengatakan tingginya permintaan pada jenis BBM tertentu. Nah, masyarakat melihat antrean atau mendengar kabar pasokan terganggu, sebagian orang cenderung membeli lebih banyak dari biasanya. Pertamina bahkan menghimbau masyarakat agar tidak melakukan panik buying ya, panik buying karena dapat memperpanjang antrean. Kemudian antrean kendaraan besar terutama untuk solar subsidi. Pemerintah Kota Palu pada 2026 membahas pengaturan jadwal distribusi solar karena antrean truk di beberapa SPBU dapat mengganggu arus lalu lintas. Konsentrasi kendaraan pada SPBU tertentu ketika pasokan atau waktu pelayanan berubah di satu SPBU, kendaraan dapat berpindah ke SPBU lain sehingga terjadi penumpukan di lokasi tertentu ya. Jadi antrean sepanjang SPBU di Palu tidak bisa langsung disimpulkan sebagai akibat kekurangan stok BBM. Pada waktu yang berbeda, penyebabnya dapat berupa pengaturan jam penyaluran, keterlambatan distribusi karena cuaca tadi, ya, tingginya permintaan dan juga penumpukan kendaraan pada waktu tertentu. Ya, memang kalau kita lihat di Kota Palu ini kota yang berkembang, ya. Kalau dahulu kendaraan masih jarang-jarang, tapi sekarang setiap rumah memiliki kendaraan roda 4. Ini rata-rata ya. Itu artinya, ya. Volume kendaraan di Kota Palu ini sudah banyak ya. Iya, tidak ada lagi setiap rumah itu pasti ada kendaraan ya. Jadi volume kendaraan sudah semakin banyak, kebutuhan BBM juga semakin meningkat. Ya, ini tidak bisa dipungkiri ya. Dan baik sahabat budaya, kita masih punya waktu kurang lebih iya beberapa menit lagi ya. Silakan yang masih mau bergabung di layanan telepon kami yang 421621 dan juga di 0811. Nah, jika yang dimaksud tadi adalah sikap yang seharusnya ditujukan masyarakat ketika menghadapi antrean di SPBU, ya kita harus tertib, disiplin, mengikuti ya, mengikuti jalur antrean yang telah ditentukan. Dan kemarin juga ada di salah satu SPBU ya, karena orangnya mungkin sudah tidak sabar ngantri ya, nyerobot-nyerobot ini yang kadang menimbulkan apa keributan. Sebaiknya masyarakat yang mengantri ya harus bersabar, namanya antri ya. Kalau tidak mau antri ya kami cari saja di eceran. Ya, sabar serta tidak menyerobot atau memotong antrian. Nah, ini pernah juga saya lihat ya. Nah, kita harus mengutamakan keselamatan, misalnya tidak merokok. Nah, itu sudah pasti ya. Apalagi main handphone kalau kita naik kendaraan roda 4. Mengisi kendaraan BBM itu ya, jangan kumio main handphone di dalam mobil misalnya ya. Semua harus dimatikan ya kendaraan ya. Kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena Pertamina itu kita tahu bahwa peka ya. Di situ sudah tertulis larangan merokok dan lain sebagainya. Nah, menghormati petugas SPBU dan mengikuti arahan yang diberikan ya, tidak melakukan panik buying ya, yaitu membeli BBM secara berlebihan karena khawatir tadi, tidak perlu kita panik ya. Kecuali ada bencana kayak dulu tahun 2018 gempa. Nah, itu memang kita panik karena memang BBM-nya wow, kurang apa namanya? Stoknya terbatas. Jadi kita, tapi mudah-mudahan aman-aman

pengisian BBM ya di SPBU agar, nah ini yang kita harapkan, pelayanan dapat berjalan dengan aman, lancar ya, nyaman bagi seluruh pengguna. Dan baik sahabat budaya, dimanapun Kumio berada, sarapan Wempoi ke ruang dengar Kumio kami cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat ya. Sekali lagi ya, tidak perlu kita panik buying mengisi BBM, karena itu tadi salah satu saya sempat juga menanyakan langsung dari petugas Pertamina waktu mengisi BBM 2 hari lalu ya, alasan mereka bu stoknya lambat datang karena pengaruh cuaca. Nah itu salah satu di antaranya. Dan baik, kita bisa untuk jumpa di lain kesempatan, dan selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus saya Warni undur diri dan selamat pagi.

0: aku harus gugurkan kandungan ini. Aku masih mau sekolah. Aku takut. Aku malu. Aku nyesel.
1: Pergaulan bebas di luar ambang batas memiliki konteks negatif di kalangan remaja saat ini. Mengalahkan orang lain dengan kekuatan adalah hal yang biasa. Sedangkan mengalahkan nafsu sendiri dengan kesadaran adalah hal yang luar biasa.
2: Say no to free sex.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat sahabat budaya. Senang sekali saya Arno Fiantin bisa kembali menemani Komio dalam edisi siaran hari ini di hari Jumat tanggal 25 September 2026. Apakah yang sudah direncanakan untuk hari Jumat ini sahabat budaya? Karena memang kalau kita lihat ya, Jumat ini merupakan hari yang baik. Walaupun semua hari itu memang baik, tetapi Jumat ini memiliki keistimewaan sendiri ya sahabat budaya. Dan biasanya kalau saya itu kadang kalau misalnya Sabtu Minggu tidak bisa libur karena ada siaran, saya memilih hari Jumat ini untuk bisa berolahraga, untuk bisa memberikan peregangan-peregangan dengan otot ya sahabat budaya. Karena memang setidaknya itu dalam satu minggu minimal sekali ada satu hari kita memberikan waktu untuk bisa memberikan keregangan terhadap tubuh ya. Jadi sudah satu minggu tubuh capek lelah bekerja, tapi tetap harus diberikan peregangan-peregangan supaya bisa tetap fit, bisa tetap sehat, dan juga bisa tetap menjalankan aktivitas-aktivitas seperti biasanya sahabat budaya. Tapi itu saya ya. Mungkin kalau misalnya Komio memiliki hari-hari penting lain, mungkin karena Jumat masih bekerja, Sabtu Minggu bisa dipilih hari Sabtu atau Minggu di salah satu weekend itu ya sahabat budaya. Kita menyesuaikan saja dengan jadwal masing-masing. Dan sahabat budaya, di tes ensiklopedia budaya Nusantara kali ini kita akan membahas tentang senjata yang ada di Sulawesi Tengah, yaitu guma ya sahabat budaya. Guma ini merupakan pedang kuno zaman dahulu yang panjangnya kurang lebih ini 1 meter sahabat budaya. Dan guma ini melambangkan keperkasaan pria dan terbuat dari baja. Sementara itu sahabat budaya, sarungnya dibuat dari kayu hitam atau tanduk. Dan guma ini memiliki syarat-syarat tertentu sahabat budaya ketika dibuka dari sarungnya, karena memang kepemilikan guma dapat dilihat dari bentuk gagangnya. Misalnya nih sahabat budaya, seorang raja memiliki guma dengan gagang berbentuk kepala buaya dan biasa terbuat dari tulang manusia. Meskipun terlihat sangat sederhana sahabat budaya, untuk masa sekarang kemampuan membuat guma pada masa lalu merupakan salah satu prestasi teknik yang mencengangkan ya. Jadi luar biasa begitu sahabat budaya. Dan selain dibuat dengan berbagai upacara mistik, pembuatan guma juga tidak lepas dari pengetahuan dan pemahaman dasar tentang metalurgi, energi, kimia, dan juga astronomi yang baik tentunya. Entah teknologi pembuatan guma lahir dan dikembangkan di tanah Pamona, khususnya Ondasae, atau berasal dari luar, namun yang jelas sahabat budaya, Toondae pernah memiliki pusat guma, produksi guma yang terkenal di daerah Sulawesi Tengah sendiri, bahkan sahabat budaya sampai di daerah Sulawesi Selatan.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kecak adalah pertunjukan tarian seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dengan irama tertentu menyerukan cak dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Namun kecak berasal dari ritual sangyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya akan berada pada kondisi tidak sadar, melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dan kemudian menyampaikan harapan-harapan kepada masyarakat.
2: Hey Nin.
3: Iya Tante.
2: Kapan wisuda?
3: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
2: Anak Tante kemarin gak wisuda loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
3: Ini
2: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
2: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
3: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Boya Lisa, pulau kecil yang termasuk dalam kawasan Kepulauan Togian dan dikatakan sebagai tempat indah tersembunyi yang tak tertera di peta. Pulau mempesona dengan luas 5 hektar ini menawarkan hamparan pasir putih yang dikelilingi kristal jernih dengan laut tirus yang kaya akan terumbu karang. Suasana yang terpencil dan jauh dari hiruk-pikuk suasana perkotaan merupakan daya tarik utama dari pulau satu ini. Bagi yang menambahkan pengasingan dan ketenangan, maka tempat ini adalah tempat yang sempurna.

0: aku baru pesan sepatu baru nih dari luar negeri. Keren banget. Barang impor itu kelasnya memang beda lah. Kalau beli di pedagang kecil, rasanya nggak prestis gitu.
1: Memang keren, tapi kamu tahu nggak? Setiap kamu beli barang impor, uangmu larinya ke luar negeri. Sementara, pedagang kecil di sekitar kita mereka berjuang mati-matian untuk bertahan.
0: Alah, lagian barang lokal itu kan kualitasnya kalah jauh sama impor.
1: Kamu salah besar. Banyak UMKM kita sekarang produknya bagus. Bedanya, kalau kamu beli di mereka, kamu bantu anak-anak mereka tetap sekolah.
0: Jadi, setiap kali kita belanja ke pedagang kecil, sebenarnya kita sedang bantu bangsa sendiri.
1: Tepat sekali. Menghargai UMKM berarti menghargai kerja keras dan masa depan Indonesia.
2: Dukung UMKM, hargai pedagang kecil. Kecil bagi kita, besar untuk Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning.

0: pendengar. Tentu di sini ada cerita panjang tentang bagaimana sebuah usaha ini dibangun, terus bagaimana menghadapi tantangan, terus bagaimana juga mempertahankan kualitas pelayanan hingga terus berusaha berkembang tentunya. Dan untuk membahas lebih jauh ini sahabat budaya tentang perjalanan Kak Safna, kita akan berbincang-bincang ya seputar UMKM yang sedang dikembangkan ini oleh Kak Safna. Selamat siang Kak Safna.
1: Selamat siang Kak.
0: Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Dan juga sahabat budaya, sebelum itu kita mungkin akan berkenalan dulu ini. Bagaimana siapa sih sosok Kak Safna ini? Apakah seorang ibu rumah tangga ataukah ada pekerjaan lain selain mengembangkan usaha ini? Boleh diceritakan dulu dan diperkenalkan dulu untuk Kak Safna.
1: Halo, assalamualaikum. Yeah. Perkenalkan, yeah, nama saya Safna. Yeah. Saya selaku owner Roti Gembong Gembul Umi Mahira.
0: Oke, okay. Kalau untuk keseharian itu bagaimana nih?
1: Keseharian saya itu sebagai ibu rumah tangga.
0: Oke, okay. Berarti memang sebelumnya itu tidak ada pekerjaan lain ya?
1: Sebelumnya sih saya dulunya jualan online juga.
0: Oh, berarti sudah basicnya berjualan.
1: Dari masa kuliah sampai sekarang itu jualan online.
0: Jualan online. Apa itu Kak sebelumnya kalau sebelum roti gembong ini?
1: Macam-macam sih, dari daster, kacamata, tas, pokoknya topi, apapun sih itu.
0: Apapun yang bisa dijual pokoknya ya.
1: Yang penting halal.
0: Selama halal begitu ya. Oke, berarti memang basicnya Kak Safna ini dalam penjualan begitu ya. Terus bagaimana ini? Kak, awalnya muncul ide, aduh saya mau buka roti gembong lah. Padahal kan sebelum-sebelumnya ada jualan daster, tentunya online juga ya Kak. Kenapa sekarang memilih roti gembong nih Kak? Menarik juga.
1: Menurut saya sih, kenapa sih saya buka jualan roti gembong? Karena di Palu itu roti gembong kan lagi viral-viralnya ya Kak. Saya melihat peluang pasarnya itu cukup besar, dan juga saingannya masih kurang. Dari situ saya berinisiatif untuk membuat roti dan menjualnya.
0: Dan saya juga menarik ini Kak, namanya kan roti gembong Umi Mahira.
1: Iya.
0: Apakah anaknya
1: ya, Mahira sendiri nama anak saya.
0: Berarti memang dijadikan branding untuk roti ini begitu ya Kak ya. Apakah Mahira ini suka dengan roti gembong juga begitu?
1: Iya suka. Sangat suka Kakak.
0: Oh, sangat suka, makanya memang diproduksi juga karena anak juga suka.
1: Ya. Ini rotinya ini cocok sih untuk kalangan anak sampai orang dewasa.
0: Dari semua umur lah ya bisa masuk. Nah, Kak Safna ini untuk pertama kali memulai usaha ya, seperti kondisi dan juga persiapan yang dilakukan, apa yang dulu awalnya Kak Safna persiapkan ini untuk memulai usaha roti gembong gembul ini?
1: Awalnya sih saya sih belajar buat roti dulu ya Kak, sampai benar-benar teksturnya sesuai selera saya. Dan saya juga kasih tester ke beberapa keluarga, gimana, apakah ini udah bagus belum? Kata mereka ya sudah boleh, sudah menyerupai lah. Setelah itu saya langsung memikirkan ini varian apa ya yang cocok. Saya langsung ke toko menanyakan varian apa aja sih yang best seller, yang banyak disukai oleh orang. Mereka jelaskan ini. Salah satunya itu tiramisu, coklat, itu kan banyak yang digemari orang.
0: Berarti sebelumnya membuka ini apakah Kak Safna ada kayak penjajakan dulu ini di sekitar Kota Palu untuk setiap roti gembong yang ada di Kota Palu begitu?
1: Iya.
0: Ada. Berarti tetap mencari apa namanya, bagaimana sih kelebihan untuk bisa menjual roti gembong yang berbeda begitu. Kalau boleh bertanya nih Kak, apa nih perbedaan dengan roti-roti gembong yang ada di Kota Palu begitu?
1: Kalau roti gembong Umi Mahira memang benar-benar gembul ya.
0: Terus bisa kita lihat juga
1: isiannya itu. Isiannya itu memang saya buat selumer mungkin.
0: Berarti
1: biar orang puas kan?
0: Iya, kadang kan kalau misalnya kita makan hanya di sebelah sini saja kayak aduh
1: pokoknya
0: tidak semua.
1: Pokoknya full topping Kakak.
0: Full topping. Menarik sekali sih ini ya Kak Safna ya. Jadi tapi pas awal-awal berarti kan ini Kak Safna ada belajar membuat kan. Berapa lama ini proses membuat sampai Kak Safna pede, ah saya sudah bisa sih ini untuk meluncurkan produk roti gembong begitu?
1: Kurang lebih satu bulan Kakak.
0: Lumayan. Satu bulan.
1: Satu bulan.
0: terus pembuatannya begitu, apakah ada kayak aduh bantet-bantet atau bagaimana?
1: Iya, itu ada kakak, kan sebelumnya saya itu suka buat roti donat.
0: Oh, donat
1: sebelumnya, jadi dari situ kan saya sudah mulai belajar juga. Sambil searching dari internet gimana sih cara buat roti gembong, cari-cari resepnya, dan alhamdulillah ketemu.
0: Sudah ketemu, sudah fix dan pede ya sekarang ya untuk bisa meluncurkan produk ya. Terus awal-awal penjajakan itu bagaimana ini kak, untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat ini kak?
1: Awal-awalnya sih saya itu kan saya cari apa namanya, cari awal-awalnya saya cari
0: pelanggannya
1: itu melalui media sosial Facebook.
0: Oh, berarti di Facebook memang awalnya. Oke, dijajakan langsung di Facebook begitu.
1: Iya.
0: Tapi dengan sudah ready begitu.
1: Iya, sudah ready kak. Saya posting kan setiap hari, pokoknya pemasarannya itu lewat media sosial.
0: Kalau kak Safra masih ingat nih waktu apa namanya awal penjualan, berapa berapa pembeli itu yang dalam satu hari itu
1: waktu
0: setelah itu, posting itu, kalau masih ingat ya
1: sekitar 13 roti.
0: Lumayan
1: ya, dari situ saya semakin semangat kakak.
0: Iya. Kalau boleh tahu ini sudah berapa lama nih kak berjalan roti gembong-gembul ini?
1: Sekitar 4 bulan
0: sekitar kakak. 4 bulan ya, berarti lumayan lama sih maksudnya dalam usaha seperti ini. Terus bagaimana ini kak, kemarin 13 customer itu responnya bagaimana dalam pembelian yang pertama mereka ini?
1: Dalam pembelian pertamanya mereka, saya semuanya minta respon dari mereka, tolong berikan penilaian apa sih kurang dari roti gembong ini biar jadi pembelajaran saya ke depannya, apa yang harus saya rubah ya kak. Ada yang bilang
0: bagaimana
1: masukannya? Kan harganya saya masih jual murah, 13.000 rata untuk semua varian. Ada yang bilang kak coklatnya perlu ditambah sedikit, kayak gitu, kurang isinya, itu
0: kurang
1: aja
0: isinya. Dan malah apa namanya itu masukan dari customer itu malah sekarang dijadikan kelebihan dari roti gembong yang Kak Safna jual ya, dengan lebih banyak topping ini.
1: Setelah itu saya pikir dan berunding dengan suami, kira-kira gimana ya ini rotinya kita jual dengan harga berapa, kalau coklatnya kan disesuaikan dengan harga coklat ya, harga coklat lumayan mahal.
0: Iya betul, berarti lebih memilih menaikkan harga tapi dengan porsi yang puas begitu ya. Oke, jadi dulu itu pembeli Kak Safna yang 13 orang itu termasuk orang dekat atau memang benar-benar tidak kenal begitu?
1: Sama sekali tidak kenal karena memang bermodalkan cuma posting lewat Facebook.
0: Lewat Facebook begitu ya, berarti memang pure kita kenalan lewat apa namanya penjualan seperti
1: saja,
0: ini ya kak ya. Dan sekarang malah menjadi apa customer begitu ya. Dan Kak Safna ini dalam membangun sebuah usaha tentu kan ada kualitas ini ya kak ya, yang menjadi hal penting ya. Bagaimana Kak Safna ini memastikan rasa kualitas roti itu agar tetap konsisten? Kalau misalnya kita belajar kan maksudnya kadang mungkin ada apa namanya berbeda pembuatan sekarang atau besok begitu. Bagaimana ini yang Kak Safna lakukan supaya itu tetap konsisten, tetap sama atau bahkan lebih baik begitu kak?
1: Kalau saya sendiri sih selalu setiap buat roti selalu melihat catatan, jangan sampai ada salah.
0: Berarti memang sudah ada catatan sendiri ya. Tidak dengan apa namanya mengira-ngira begitu ya.
1: Bisa kak, takut pernah kayak itu rotinya kemerahan kan, kerasnya itu yang susah.
0: Apa itu pengalaman apa saja yang pernah kakak buat rotinya itu yang gagal itu apa saja?
1: Terlalu kemerahan bisa bikin rotinya keras gitu.
0: Oh begitu, jadi tidak lembut begitu ya. Oke. Tadi kan ciri khasnya itu banyak topping ya.
1: Banyak topping dan gembul.
0: Banyak topping dan gembul. Boleh diceritakan ini kak, varian apa saja yang kak Safna jual di roti gembul gembung ini? Dan juga berapa saja nih harganya gitu?
1: Variannya sih untuk pertama yang saya jual itu ada sekitar 8 varian.
0: Oh lumayan banyak ya untuk pertama buka ya.
1: Ini masih coba-coba.
0: Oke, kalau sekarang sudah meningkat atau masih sama 8 varian?
1: Rencana sih mau tambah varian lagi.
0: Oke, kalau boleh di spillkan ini untuk teman-teman, mungkin ada yang berminat mencari roti gembung, bisa di spillkan dari variannya dan juga harga-harganya begitu Kak Safna.
1: Oke, untuk varian coklat dark.
0: Coklat
1: dark harganya itu 15.000.
0: Oke.
1: Untuk varian nanas harganya 13.000. Untuk varian strawberry harganya 15.000.
0: Oke.
1: Untuk varian yang paling best sellers itu choco crunchy harganya 17.000. Bu.
0: Oke. Okay.
1: Nah, untuk varian coklat keju harganya juga Rp17.000.
0: Rp17.000.
1: Varian selanjutnya itu tiramisu almond harganya Rp18.000.
0: Aduh, enak sekali itu tiramisu almond. Oke. Okay.
1: Iya. Terus varian susu keju itu harganya Rp16.000.
0: Oke.
1: Okay. Ini cukup 8 belum ya?
0: Oke, berarti sekitar itu ya. Berarti iya, sekitar 13 sampai dengan paling mahal ini iya, hanya 18.000.
1: Iya, oke.
0: Bisa menjadi ini apa namanya kayak batu loncatan kalau misalnya kita tidak mau membeli yang ada di sebelah itu kan. Bisalah iya, mencoba di iya, tempatnya Kak Safna karena memang selain apa namanya mungkin tidak antri lama iya, ya Kak ya. Juga harganya ini lebih affordable begitu ya. Tetapi untuk kualitas tetap
1: Kakak
0: ya kan?
1: Juga bisa santai saja di tempat
0: order
1: online terus diantarkan sama Maxim.
0: Oke, okay, bisa disebutkan ini bagaimana nanti untuk regulasi kalau mau order online ini dengan Kakak?
1: Kalau order online sih langsung hubungi via WhatsApp aja Kak.
0: Oke, okay, bisa disebut mungkin WhatsApp-nya.
1: Oh, untuk Oh iya, untuk yang mau order langsung ke nomor WA 08529910-3265.
0: Oke, okay, itu sahabat Budedi 08529910-3265. Oke. Okay. Tapi kalau misalnya aduh, tadi nomornya susah, mungkin ada sosial media yang bisa di-search begitu kan lebih mudah kan biasanya kalau sosial media lebih gampang kita carinya begitu.
1: Oh, boleh langsung buka Facebook saya.
0: Oh, Facebook.
1: Facebooknya atas nama Saf atas nama Naca.
0: Naca. Oke, okay, di
1: nama
0: situ
1: panggilan keseharian saya.
0: Oh, ya, berarti biasanya dipanggil Kak Naca. Ya. Oke. Okay. Apakah ada di Instagram atau
1: Instagram
0: TikTok?
1: Sendiri saya sudah buat akun Roti Gembong Kumpul Mahira, boleh juga sih.
0: Okay,
1: di DM di Instagram.
0: Untuk akunnya boleh di-spill mungkin, Kak?
1: Akunnya Roti Gembong Gembul Umi Mahira.
0: Roti Gembong Gembul Umi Mahira langsung gitu. Dan di situ
1: biar orang enggak pusing jari.
0: Iya, dan juga di situ bisa langsung DM begitu ya, Kak ya. Untuk proses ordernya itu Kak bagaimana?
1: Ini tergantung sih dia mau butuh berapa roti selama stok masih tersedia. Kita memenuhi permintaannya.
0: Oke, okay, kalau misalnya lebih dari ketersediaan stok biasanya itu Kak Safna itu berapa lama bisa mengiyakan orderan bisa selesai begitu?
1: PO-nya sih 1 hari Kak, besok.
0: Berarti, oh begitu. Berarti kalau misalnya hari ini sudah habis mau tidak mau harus menunggu besok begitu ya.
1: Saya masih kerjanya sendiri ya.
0: Iya, oke, berarti ini belum ada tim ya. Semua-semua
1: belum ada.
0: Baru Kakak yang menghandle begitu ya. Dari
1: semuanya,
0: nol begitu ya
1: sendiri.
0: Oke, semangat sih Kak. Tapi menurut Kak Safna sendiri nih, seberapa penting masukan dari pelanggan untuk perkembangan produk dari Roti Gembong Gembul Umi Mahira ini? Karena tadi kan sudah ada masukan juga di awal pembuat peluncuran produk begitu Kak. Seberapa penting ini keluhan dari customer begitu Kak?
1: Iya, menurut saya penting sekali ya Kak, karena itu bisa jadi pembelajaran kita ya.
0: Oke. Okay. Terus bagaimana Kakak dalam menjaga semangat dan menghadapi tantangan? Mestinya kan kalau misalnya ada komplain kadang itu kan hatinya kayak aduh, kok begitu ya? Adakah rasa seperti itu atau menjadikan komplain itu bisa menjadi langsung ah tidak, saya harus lebih baik begitu Kak?
1: Ya, kalau saya sih dari komplain itu saya belajar dan merubah roti lagi, merubahnya lagi ya.
0: Okay.
1: Kadang juga saya kasih tahu ke customer rotinya boleh saya ganti. Kalau misalkan ada yang komplain, misalkan kurang apanya gitu.
0: Tapi selama ini apakah sudah ada pernah apa namanya sampai penggantian roti seperti itu?
1: Sampai sekarang belum ada sih. Oh,
0: belum ada, berarti masih dalam tahap puas ya untuk para customer ini. Dan setelah melalui berbagai proses ini Kak, dari awal sekitar 4 bulan ini, apa pencapaian paling Kak Safna syukur ini dalam Roti Gembong? Apakah pernah mendapatkan orderan yang aduh ternyata kok tidak expect saya bisa mendapatkan sebanyak ini atau ternyata laku loh roti saya begitu, bisa diceritakan mungkin
1: sebenarnya
0: Kak?
1: Ini kan usahanya cuma coba-coba kan karena mumpung viral kita gunakan peluangnya.
0: Okay.
1: Makanya ini menurut saya di luar luar apalagi sampai Kakak undang di sini. Itu luar biasa sekali.
0: Karena memang saya juga menarik begitu apa namanya bisa melihat peluang usaha.
1: Kok bisa ya, kenapa bisa ya sampai seperti ini ya.
0: Mungkin ini memang sudah jalannya,
1: dan Tuhan,
0: iya betul sekali. Dan sahabat Budi, menarik sekali ya ini cerita dari Kak Safna ya, dari obrolan tadi kita bisa melihat bahwa membangun sebuah usaha itu bukan hanya soal menjual produk ya, tapi mendengarkan keluhan dari customer juga, dan itu bisa untuk memperbaiki lebih baik produk kita, begitu ya Kak Safna ya. Dan nanti kita akan istirahat sebentar ya sahabat budaya dengan satu lagu. Nanti di segmen selanjutnya kita akan ngobrol lebih jauh tentunya mengenai bagaimana strategi Kak Safna dan juga mengembangkan usahanya dan pemasarannya, bagaimana lebih detail. Mungkin tadi sudah disepil-sepil dengan online begitu, tapi mungkin masih ada cara-cara lain atau bagaimana, nanti kita bahas. Dan bagaimana Kak Safna bisa melihat peluang, bisa membuat apa namanya usaha ini begitu ya sahabat Budaya. Jadi tetap bersama kami di Perempat RRI Palu, Serbudaya Tapasanggani.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di mana Kakak Fahri?
2: Aku ya.
1: Kakak, saya ini lagi menuju ke rumahmu, Kakak. Mau drop Mama ke situ.
2: Bagaimana sudah itu?
1: Mas, sekali-sekali kau rawat juga Mama. Mas ding saya terus. Baru besok saya itu mau dinas lapangan. Siapa mau jaga Mama di rumahku, Dan?
2: Astaga, dia bisa ke anakmu itu mau jaga Mama dulu. Rumahku ini masih berantakan, kasihan. Sementara dia kerja tukang.
1: Urang, anakku juga itu Kakak lagi sibuk dengan urusan kampusnya.
2: Jadi?
1: Jadi ya? Dengku Miu.
3: Berbakti kepada orang tua akan mendatangkan keberkahan, memperoleh panjang umur, dan kelancaran rezeki. Ketika seseorang berbuat baik kepada orang tua, maka ia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Birrul Walidain juga membuka pintu menuju syurga. Ridha Allah bergantung kepada keridaan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tabrani.
4: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

0: Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Palu Sore Budaya Pasanggani. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita dengan Kak Safna ini. Aduh, masih tentang roti gembong gembul Umi Mahira. Oke. Kak Safna, saya juga penasaran ini, setelah berhasil melewati fase-fase awal ini dan juga ada beberapa kritikan juga kan dari pelanggan kan, dan itu bisa membangunkan. Melihat perkembangan roti gembong gembul ini dari awal sampai sekarang bagaimana ini Kak perkembangannya?
1: Perkembangannya sih sejauh ini masih bagus Kak.
0: Alhamdulillah ya.
1: Masih lancar.
0: Di luar ekspektasi ya tentunya.
1: Di luar ekspektasi dari awalnya coba-coba akhirnya orderannya alhamdulillah ada terus.
0: Oke, dan malah ini menggunakan sosial media kan. Berarti Kakak memang terbantu sekali dengan adanya sosial media ini
1: ya. Dari dulu saya itu selalu memasarkan lewat marketplace. Dulu saya jualan-jualan itu selalunya lewat marketplace.
0: Kayak Shopee begitu atau
1: marketplace khusus Kota Palu.
0: Berarti di Facebook-nya begitu. Iya. Berarti memang mainnya di Facebook selama ini begitu ya. Apakah ada ingin mengembangkan untuk ke sosial media yang lain ataupun ke platform yang lain begitu Kak?
1: Rencana sih nanti mau ke Instagram ya.
0: Oke. Dan juga mungkin bisa didaftarkan ini di Grab, di itu
1: lebih. Iya, saya dan suami sudah berencana mau daftar ke Grab Kak.
0: Iya, karena untuk lebih memudahkan juga. Kadang orang yang tidak tahu kalau lihat-lihat, oh ini ada roti gembong gitu bisa juga sih. Iya. Dan Kakak, saya juga penasaran nih, dulu dalam 4 bulan ini untuk proses order, apakah pernah ada kayak pembelian fiktif begitu yang mengakibatkan kerugian dari Kakak, atau selama ini fan-fan saja, maksudnya pembelinya
1: sejauh ini aman saja sih Kak, karena saya setiap ada orderan yang tiba-tiba banyak, saya selalu gunakan cek kontak sedia payung sebelum hujan ya.
0: Memang itu salah satu antisipasi ya Kak ya.
1: Ini benar tidak kalau ada nomor yang aneh-aneh, selalu ini benar tidak.
0: Tapi selama ini aman semua nomor-nomor yang beli ini.
1: Alhamdulillah aman Kak.
0: Oke. Berarti belum ada kayak pengalaman yang tidak mengenakan ya. Kadang kan kalau yang teman-teman yang sudah datang ke sini pernah juga kayak pengalaman sudah dibuatkan ternyata sudah diambil tapi ternyata rumahnya itu tidak sesuai begitu maksudnya tidak sesuai dengan jadinya kembali lagi begitu produk Kakak.
1: Kalau saya sih pas
0: aman-aman ya.
1: Awalnya sih orang bilang Kak saya mau keluar begini boleh diantarkan secepatnya.
0: Tapi kalau misalnya untuk pembelian sendiri nih di tempat Kak Safna, apakah harus langsung transfer baru barang dikirim, atau nanti bisa dari pembayaran di tempat COD atau bagaimana itu Kak?
1: Kalau untuk via Maxim sih COD Kak.
0: Oh COD, berarti dari Maximnya sendiri
1: yang ngalangin ke saya.
0: Tapi belum ada ya pengalaman dari Maxim tidak menemui customer itu.
1: Semuanya dapat.
0: Alhamdulillah. Jadi karena memang banyak juga modus-modus yang pernah bercerita juga di sini di Pro 4 juga, karena sudah diantarkan ternyata Maxim tidak bisa mendapatkan alamat, terus
1: susah tidak bisa dihubungi
0: jadinya mau tidak mau Maxim kembali lagi ke tempat malah dari tempat usahanya itu yang double kan, karena membayar Maxim terus juga tidak bisa dijual juga begitu.
1: Selama 4 bulan sih saya
0: masih aman ya. Oke, dan semoga kedepannya aman begitu ya Kak ya. Dan di sini kan platform digital atau media sosial yang digunakan tadi Facebook begitu ya. Apakah ada jenis konten-konten tertentu yang Kakak unggah di situ, atau hanya memang sebatas kayak share ready-nya terus harganya begitu-begitu Kak?
1: Kalau saya sih Kak selalu kalau mau posting itu mau upload gambar atau itu mau promosi, saya selalu cari kata-kata yang menarik biar orang tertarik membaca. Terus satu gambarnya saya edit sebagus mungkin. Biar orang tertarik kan. Kita jualan online kan, terus berarti kita jualan gambar. Gambar ini jelek, mana mau orang tertarik kan?
0: Mau setuju sih berarti ini bisa mendapatkan ilmu juga. Berarti untuk media online, bagaimanapun kita harus membuat gambar yang visualnya yang terbaik gitu ya.
1: Usahakan dalam satu minggu itu harus ada gambar terbaru.
0: Oh, berarti tidak sama itu setiap maksudnya, upload begitu?
1: Tidak sama, Kak.
0: Oh,
1: pokoknya okay. Usahakan harus ada gambar yang baru.
0: Varian-varian gambarnya begitu ya.
1: Gambar rotinya harus beda-beda.
0: Oke, okay. Kakak.
1: Biar orang tertarik.
0: Bagaimana Kakak edit sendiri atau bagaimana itu?
1: Saya foto baru edit sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Pokoknya serba edit sendiri nih, Kakak.
0: Tapi memang untuk tidak membuat bosan begitu ya. Visual pun itu penting ya ternyata. Jadi tapi memang betul
1: tapi,
0: kan.
1: Tapi satu lagi, kalau jualan harus sesuai dengan yang datang, biar customer tidak kecewa kan?
0: Oh iya betul.
1: Kan biasanya gambarnya itu di upload itu bagus sekali, pas yang datang tidak sesuai itu otomatis pelanggan kecewa.
0: Iya, uploadnya roti gembul-gembul yang datang roti gembul kempis itu kan agak sudah mengecewakan.
1: Iya,
0: begitu ya Kak ya. Oke, berarti yang pertama memang itu tetap kepuasan ya, sesuai dengan ekspektasi dari pelanggan begitu ya Kak ya. Dan menurut Kakak sendiri begitu kan, berarti kan penting ini konsumen, dengan apa keterlibatan konsumen dalam usaha ini kan amat sangat penting ya. Bagaimana ini untuk membangun hubungan yang baik ini dengan para pelanggan agar tidak hanya membeli sekali tetapi mungkin bisa berulang kali begitu Kak?
1: Kalau saya sih Kak, setiap pelanggan ada yang menghubungi di WA kan, saya selalu minta izin untuk menyimpan kontaknya.
0: Oke.
1: Lalu di situ saya bilang nanti bila ada promo saya infokan ya Kak.
0: Oh, berarti memang mengumpulkan kontak begitu ya, supaya bisa di follow up lagi begitu
1: dan
0: ya.
1: Mereka bisa lihat kalau ada promo setiap minggu.
0: Berarti mungkin akan ada promo begitu yang yang diadakan, atau sudah ada promo kalau kemarin-kemarin itu Kak?
1: Kemarin biasa saya buat promo, pertama biasa gratis ongkir. Terus promo Jumat Berkah.
0: Bagaimana itu gratis ongkir, regulasinya itu berapa
1: minimal
0: biaya yang Kakak?
1: Minimal order 3 gratis ongkir. Tapi seputaran Palu Selatan aja.
0: Berarti ada maksimal biayanya begitu ya. Berapa ongkir berapa yang Kakak ini yang Kakak batasi begitu?
1: Sampai 10.000 aja.
0: 10.000 begitu ya. Minimal 3 order semua varian.
1: Iya, jaraknya sekitar 10.000.
0: Mungkin untuk yang 10.000 ke atas tetap nanti dibebankan kepada pembeli begitu ya Kak ya. Dan saya juga tertarik ini dengan promo Jumat Berkah ini. Bagaimana ini Kak?
1: Promo Jumat Berkahnya itu sudah Kak saya kasih.
0: Yang gratis ongkir itu. Berarti itu biasanya diadakan setiap hari Jumat. Oke, menarik sekali ini. Mungkin nanti untuk anniversary akan ada promo-promo ya.
1: Promo selanjutnya.
0: Oke, makanya ditunggu ini ordernya, di save tadi nomornya Kak Safna 0852 9910 3265 atau di Instagram roti gembong gembul Umi Maira. Bisa itu di follow up ya, di follow begitu. Kak Safna ini ya, boleh diceritakan apa sih tantangan terbesar Kakak dalam membangun usaha roti gembong gembul ini selama 4 bulan ini Kak?
1: Tantangan terbesarnya sih kan saya kerjanya masih sendiri ya. Untuk ini dari proses pembuatan, proses menerima orderan, kan saya juga merangkap jadi admin
0: juga, koki juga,
1: koki juga, admin posting.
0: Iya.
1: Ini pokoknya segitulah. Jadi bagaimana sih saya bisa memanage waktu ya, agar semuanya bisa
0: tercover begitu ya. Berarti memang tantangannya di sini
1: luar biasa.
0: Tenaga ya Kak,
1: tenaga
0: ya.
1: Tenaga untuk putar otak, pokoknya bagaimana sih sampai bisa semuanya ini.
0: Belum anak
1: tiba-tiba merengek.
0: Itu sudah.
1: Oh, sudah merengek papanya Ami.
0: Tapi memang itu merupakan walaupun tantangan tapi dinikmati begitu ya Kak ya. Mungkin setelah ini bisa menjadi kayak pengalaman, mungkin pengalamannya tidak yang sangat berharga begitu, yang tidak pernah terlupakan pastinya kan.
1: Dan juga tidak terencanakan.
0: Iya, tidak terencanakan. Dan Kak Safna ini kan kalau kita lihat pasti produk-produk UMKM seperti ini banyak ada tantangan, banyak ada saingan begitu ya. Kalau Kakak sendiri apakah merasa ada saingan-saingan sendiri atau tidak begitu untuk produk yang Kakak jual ini selama ini?
1: Sejauh ini sih belum ada Kak.
0: Belum ada ya, masih aman
1: masih
0: begitu
1: aman.
0: Ya.
1: Tapi saya mikirnya kalau udah rezeki pasti ya. Rezeki tidak kemana.
0: Oke, kalau misalnya kita membaca tren ini Kak, kan kadang misalnya kalau misalnya tidak ada perkembangan usaha kan pastinya akan susah untuk terus menyesuaikan begitu ya. Apakah ada gambaran ini dari Kak Safna sendiri untuk bagaimana perkembangan usaha yang Kakak jalani ini? Apakah mungkin ada mengeluarkan varian baru atau cabang atau bagaimana, bisa diceritakan mungkin Kak?
1: Kalau saya sih pengennya membuat varian baru lagi sih, menambahkan varian biar lebih banyak.
0: Lebih banyak. Sekarang 8. Berarti insya Allah semoga bisa lebih dari 8 begitu ya. Tapi kalau misalnya dari 8 varian ini yang paling best seller, yang paling dicari oleh

0: khasnya ini kalau saya lihat pembeli di Palu dengan Jawa itu ya Kak. Kalau di Jawa ini kalau kita beli sudah lihat harga dengan ongkos kirimnya hampir sama atau lebih mahal, itu
1: tidak jadi beli.
0: Tapi kalau di sini tidak Kak. Tidak, walaupun yang saya lihat ya di sini itu walaupun harganya sama dengan harga produk, tetap digas, tetap dibeli begitu
1: iya,
0: Kak.
1: Iya, saya pernah dapat seperti itu, ongkirnya 15.000. Ongkirnya berapa? 20, harga rotinya 17.
0: Nah,
1: makanya saya bilang, "Kak, ini tidak apa-apa ongkirnya 20." Sedangkan rotinya 17 enggak apa-apa kan?
0: Iya kan? Iya. Makanya saya melihat memang itu bisa menjadi peluang juga untuk teman-teman UMKM memang iya. Jangan apa namanya? Mungkin digas saja dulu begitu ya, Kak, ya. Karena memang perbedaan wilayah juga beda juga daya juga, belinya begitu. Iya. Makanya saya juga heran di sini. Oh, ternyata customernya loyal juga asal produknya
1: itu
0: enak.
1: Sesuai dengan,
0: iya, ekspektasi. Begitu memang sudah, Kak. Dan apa rencana kedepannya nih, Kak, untuk roti gembong gembul Umi Mahira ini apa ini, Kak? Boleh kalau boleh di-share untuk rencana kedepannya. Mungkin ada pembukaan outlet atau bagaimana?
1: Rencana kedepannya ya ada rencana mau buka outlet Kak.
0: Oke. Nambah personil juga ya Kak ya tentunya supaya
1: harus keteteran. Memang harus dipikirkan dulu.
0: Iya, tapi pelan-pelan. Karena ini kan masih
1: 4 bulan
0: kan. Semoga kedepannya lebih kalau banyak orderan kan pastinya bisa membuka peluang usaha. Peluang pekerjaan kan ya. Untuk teman-teman begitu kan ya. Iya. Dan menurut Kakak ini sejauh ini kan memang sebelum ini kan juga Kakak sudah memiliki usaha jualan begitu kan, pastinya sudah bisa melihat apa saja sih yang harus diperhatikan oleh pelaku UMKM agar usahanya ini bisa tetap lancar, tetap apa namanya berjalan begitu Kak.
1: Menurut saya sih satu pelayanan ya.
0: Pelayanan, oke.
1: Kalau kita ramah pelanggan pasti datang kembali. Dan itu apa yang kita jual memang harus kualitasnya memang harus bagus.
0: Harus bagus ya. Tapi selama ini apakah ada pelajaran sendiri yang berharga ini buat Kakak sendiri? Oh, ternyata seperti ini bisa membuat pelajaran buat saya begitu dalam menjalankan usaha. Apakah ada? Kalau ada bisa diceritakan Kak.
1: Kalau saya sih Kak, pelajaran itu saja, satu saja sih, kalau melayani pelanggan harus senyum,
0: cukup betul.
1: ramah
0: ya.
1: Kalau muka kita kesel orang tidak mau beli, sejauh ini itu sih saya.
0: Kepuasan pelanggan ya, lagi-lagi iya. Kepuasan pelanggan. Dan Kak Safna, ini tidak terasa kita sudah di penghujung acara nih Kak. Mungkin pertanyaan terakhir nih untuk teman-teman di sini, mungkin yang memiliki ide usaha tetapi masih takut-takut nih untuk memulai, iya, mungkin bisa diberikan motivasi nih dari Kak Safna sendiri.
1: Yang paling penting saya ingin menyampaikan kepada teman-teman itu mungkin yang sedang merintis usaha jangan takut untuk memulai dari hal yang kecil
0: okay.
1: Karena kita tidak pernah tahu usaha mana dan langkah yang mana yang akan membawa kita nantinya.
0: Okay, berarti itulah, jangan takut memulai begitu ya. Betul sih, pembelajaran juga buat saya. Kita tidak pernah tahu langkah mana yang bisa membuat menjadi rezeki kita begitu.
1: Contohnya ini saja awalnya coba-coba jualan
0: ternyata berkembang sampai sekarang.
1: Karena lalu gini kata suami, kalau 1 bulan tidak laku sudah stop. Alhamdulillah sudah sampai 4 bulan setiap bulan. Sudah 2 bulan setiap bulan. Sudah 3 bulan.
0: Tidak terasa
1: sudah 4 bulan.
0: Walaupun dengan keteteran itu tapi tetap dinikmati ya Kak ya. Oke, sahabat budaya, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Banyak sekali cerita tadi yang bisa menjadi pembelajaran ya untuk kita ya dari Kak Safna ini, mulai dari bagaimana ide usaha, karena Kak Safna ini melihat peluang dari pasar yaitu roti gembul, jadinya Kak Safna wujudkan dengan adanya roti gembong gembul Umi Mahira ini. Dan juga selain itu juga kualitas, jadi Kak Safna ini menjaga kualitas, jangan sampai apa yang Kak Safna jual di media sosial itu berbeda dengan aslinya ya kan. Itu menjadi salah satu pembelajaran juga buat kita. Dan terakhir itu memuaskan pelanggan dengan selalu ramah, selalu senyum, follow up ke pelanggan begitu ya Kak ya. Terima kasih Kak Safna selaku owner dari Roti Gembong Gembul Umi Mahira yang sudah hadir dan juga berbagi cerita bersama kami di Perempat RRI Palu. Semoga cerita perjalanan Kak Safna ini menjadi inspirasi ya

0: Iya kakak.
1: Untuk teman-teman UMKM bahwa setiap usaha itu memiliki prosesnya masing-masing. Tidak tahu usaha mana yang menjadi rezeki kita, begitu kan?
0: Contohnya dari jualan duster,
1: betul.
0: Jualan kacamata,
1: kacamata, roti. Jauh sekali sebenarnya itu. Oke, dan juga tidak harus menunggu ini sahabat budaya semuanya untuk sempurna baru memulai. Bagaimana kita memulai dulu untuk bisa menjadi sempurna tentunya. Dan juga sahabat budaya, terima kasih sudah setia bersama kami di Perempat RRI Palu di Katawan Todea edisi hari ini. Dan saya pamit undur diri, sampai jumpa di Katawan Todea sesi lainnya. Dan juga tetap semangat, tetap berkarya sahabat budaya, terus berkembang. Dan juga jangan takut untuk memulai. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

Sahabat Belia, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk menantikan sholat Jumat langsung, dan diawali dengan lagu-lagu religi. Kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.

Apakah Anda tergolong orang yang menggunakan fasilitas jabatan dan harta negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi? Semoga tidak. Tersebutlah peristiwa di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau sedang mengerjakan tugas-tugas negara di kantornya di malam hari, datanglah seorang anaknya. Beliau lebih dulu melontarkan pertanyaan, "Apakah urusan yang hendak kau sampaikan itu berkaitan dengan urusan negara?" "Tidak, ini urusan keluarga, wahai ayah," anaknya menjawab. "Bila demikian, lampu ini akan kumatikan karena minyaknya dibayar dengan uang negara." Demikian jawab Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan tegas. Alkisah, di masa pemerintahan Khalifah Umar tersebut, semua rakyatnya hidup adil, makmur,

wasallam dengan siasat tercura perjuangan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami menyampaikan laporan hasil kotak amal, perlu kami menyampaikan pertama undangan, dalam hal ini undangan dari Maulid Arba'in 1448 Hijriah yang dari panitia dari Masjid Nurul Khairat. Adapun isi undangan sebagai berikut, sehubungan dalam rangka kegiatan Maulid Akbar yang dirangkaikan dengan penutupan Maulid Arba'in Kota Palu tahun 1458 Hijriah atau 2026 Masehi, maka kami panitia Maulid Arba'in Kota Palu dengan segala kerendahan hati mengundang kepada bapak-bapak sekalian untuk dapat hadir dalam menyukseskan acara tersebut. Adapun kegiatan yang dimaksud insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 26 September 2026 Miladiah, waktu yaitu 18.00 atau maghrib berjamaah sampai dengan selesai. Tempat kegiatan yaitu di lapangan kompleks Al-Hayrat atau depan gedung Al-Muhsinin. Demikian undangan disampaikan, atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih dan semoga kita semua selalu dilimpahkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Panitia Maulid Arba'in Kota Palu, sekretaris panitia adalah Risman SPD, kemudian ketua panitia adalah S Muhammad bin Zain Al-Habsyi. Selanjutnya kami informasikan tentang laporan hasil kotak amal setiap Jumat. Salogas pada Jumat yang lalu tertanggal 18 September 2026 yaitu sebesar Rp1.110.000. Kemudian penerimaan Rp1.417.000. Maka jumlah penerimaan Rp2.527.000. Kemudian pengeluaran dikeluarkan secara rutin yaitu Rp750.000. Kemudian dibayarkan lampu PLN untuk bulan ini sebesar Rp1.458.200. Kemudian jumlah pengeluaran Rp2.208.200. Saldo kas untuk kotak amal sampai dengan saat ini adalah Rp319.000. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada keluarga yang telah menyiapkan konsumsi pada konsumsi jumpa berkah pada hari ini. Insya Allah apa yang diberikan akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapan terima kasih pula kepada Kompas TV Sulawesi Tengah yang senantiasa meliput kegiatan di Masjid Pertama ini, dan juga dari media RRI Palu sekaligus meliput secara langsung kegiatan jobat pada hari ini. Dan insya Allah segala kegiatan yang telah dilaksanakan semoga mendapat keberkahan dan tetap jaya di udara. Dan juga yang bertindak sebagai khatib kali ini adalah Al-Ustadz Irwan Sandi SOS MAP. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

قيام الصلاة قيام الصلاة قيام الفلاح.

الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن

Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa jumratas salihin, sidang jamaah solat Jumat Masjid Mizabur Rahmah yang cinta dan dicintai Allah, bahkan mulia dan dimuliakan pula di sisi Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, melambangkan kesyukuran kita hanya kepada Allah Rabbul Izzati, atas semua karunia, atas semua nikmatnya, atas semua anugerah dan kebaikan yang masih dapat terus kita rasakan sampai dengan siang Jumat yang penuh barokah ini, sampai dengan menit ini, bahkan sampai dengan detik ini. Salawat dan taslim tercurah limpah kepada Rasulullah junjungan kita, Baginda Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, selanjutnya izinkan khatib untuk tidak pernah bosan menyampaikan wasiat takwa kepada kita sekalian. Olehnya marilah terus kita tingkatkan ketakwaan kita hanya kepada Allah, menjalankan semua yang telah Allah perintahkan serta meninggalkan semua yang telah Allah larang untuk kita kerjakan. Ayuhal hadirun, sidang jamaah solat Jumat rahimadi wa rahimakumullah. Sesungguhnya hari Jumat adalah hari yang istimewa dan mulia di sisi Allah. Bahkan dikatakan hari Jumat adalah hari terbaik di antara hari-hari yang lainnya. Sehingga dengannya Rasulullah mengajarkan kepada kita begitu banyak amalan yang bisa kita kerjakan pada hari Jumat. Baik itu mulai membaca suratul kahfi, bahkan sampai dengan penyelenggaraan solat Jumat diawali dengan mandi, kemudian memotong kuku, memakai pakaian-pakaian yang bersih, juga memakai wangi-wangian, sampai dengan melaksanakan solat Jumat dan amalan-amalan lainnya. Tapi sesungguhnya di antara banyaknya amalan-amalan yang Rasulullah telah ajarkan kepada kita, ada satu amalan yang mulia dan memiliki nilai pahala yang banyak, tapi kata Rasulullah, sayangnya jarang di antara umatku yang melaksanakannya. Maka amalan yang dimaksud Rasulullah adalah dianjurkan kepada kita untuk memperbanyak membaca salawat pada hari Jumat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah pernah bersabda yang artinya, perbanyaklah membaca salawat pada hari Jumat, karena sesungguhnya salawat itu akan diperlihatkan kepadaku pada setiap hari Jumat. Dan barang siapa, kata Rasulullah, yang banyak membaca salawat atasku, maka dia nantinya akan dekat denganku di yaumil akhir. Hadis riwayat Baihaqi. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah bersabda dalam kitab Sahih Abi Daud nomor hadis 1369, Rasulullah bersabda, man salla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyrah, yang artinya barang siapa yang bersolawat satu kali saja kepadaku, sallallahu alaihi biha asyrah, maka Allah akan membalas dengan 10 kali lipat. Sehingga ulama memaknai solawat dari Allah maka tidak lain adalah berupa rahmat untuk hamba-hambanya. Solawat dari malaikat maka tidak lain adalah berupa istighfar, dan salawat dari hamba maka tidak lain adalah berupa doa. Ma'asyiral muslimin, kaifala nuhibbuhu sallallahu alaihi wasallam,
maka tidak ada alasan kita untuk tidak mencintai baginda Rasulullah. Orang yang mencintai sesuatu, maka biasanya dia akan sering-sering menyebut terkait apa yang dia cintai. Orang yang menyukai sesuatu pun dia akan sering-sering membanggakan terkait apa yang dia sukai. Maka mudah untuk melihat seorang umat yang mencintai Rasulnya, maka biasanya dia juga akan sering-sering menyebut atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dahsyatnya selawat. Bahkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 56, ketika perintah selawat turun, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya aku, kata Allah, dan para malaikat berselawat kepada baginda Rasulullah. Barulah kemudian Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, berselawatlah kalian semua, alaihi wasallimu taslima, dan berikan salam penghormatan penuh kepada Rasul junjungan alam. Ma'asyiral muslimin, kalau kita cermati isi kandungan Al-Quran dari surah Al-Ahzab ayat 56 tadi, maka setidaknya ada dua kandungan yang bisa kita petik hikmah di dalamnya. Yang pertama, terkait dengan perintah salawat, Allah telah mengabarkan kepada seluruh penduduk bumi dan penduduk langit. Kepada para penduduk bumi, Allah perintahkan kepada setiap makhluk untuk bersalawat. Dan kepada para penduduk langit, Allah perintahkan kepada para malaikat. Yang kedua, yang lebih dahsyat, biasanya satu amalan yang ketika Allah perintahkan kepada kita untuk laksanakan, maka Allah tidak perlu melakukannya. Semisal Allah perintahkan kepada kita solat, aqimis solah, dirikanlah solat, maka yang solat cukup kita yang beriman, Allah tidak perlu solat. Karena yang butuh solat adalah kita, bukan Allah. Pun pada perintah zakat, husmin amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakihim biha wa salli alaihim inna solataka sakanu lahum wallahu wasi'un alim. Perintah zakat yang bertujuan membersihkan diri dan harta yang kita miliki pun hanya bagi orang yang sudah cukup haul dan hisabnya, Allah tidak perlu mengeluarkan zakat. Perintah puasa pun sama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ila akhir ayah, hanya bagi orang-orang yang beriman dan mengaku ada iman dalam dirinya, Allah pun tidak perlu berpuasa. Pada perintah rukun Islam yang kelima, sebagai penyempurna rukun Islam kita, yakni melaksanakan ibadah haji, al-hajju ashhurum ma'lumat, pun hanya bagi orang-orang yang diberikan kata mampu di dalamnya. Bahkan kita tidak pernah bertemu Allah ataupun merasakan kehadirannya baik di tanah suci maupun tempat-tempat yang lainnya, maka kemudian ibadah haji hanya bagi orang-orang yang mampu. Allah tidak ada kemudian kita lihat di tanah suci dan lain sebagainya. Maka berbeda ketika perintah solawat turun, Allah katakan, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya aku, kata Allah, dan para malaikat bersolawat kepada baginda Nabi. Maka setelah Allah bersolawat dan para malaikat, maka barulah kemudian Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman dengan kalimat terbaik, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, bersolawatlah kalian semua, alaihi wasallimu taslima, kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka beruntunglah kita menjadi umat yang terbaik, menjadi umat pilihan, umat yang bahkan Allah sendiri memuliakan di antara umat-umat yang lainnya. Bahkan dengan selawat yang kita lantunkan, kelak bisa mendatangkan syafa'atul Rasul ila yaumil qiyamah. Sebab kelak nanti Allah berikan kesempatan kepada para nabi dan rasul untuk memberikan pertolongan kepada umatnya. Tatkala ketika Allah perintahkan kepada Nabi Adam, wahai Adam, berikan syafaat, berikan pertolongan kepada umatmu, Nabi Adam mengatakan, sungguh saya malu ya Allah, bagaimana saya bisa memberikan pertolongan kepada umatku,
sedangkan aku pernah melanggar perintahmu satu kali, bahkan tatkala ketika aku berada di surga. Wahai Nuh, berikan syafaat pertolongan kepada umatmu. Nabi Nuh mengatakan, saya juga malu ya Allah, bagaimana saya bisa memberikan pertolongan kepada umatku, sedangkan aku tidak mampu menolong anakku Kan'an yang pembangkang terhadap ajaran-ajaran yang datang darimu. Wahai Lut, sekarang giliranmu, kata Allah, berikan syafaat kepada umatmu. Nabi Lut pun mengatakan, saya juga malu ya Allah, bagaimana saya bisa memberikan pertolongan kepada umatku, sedangkan istriku Walihah tidak mampu aku selamatkan karena ingkar dengan ajaranmu. Wahai Yunus alaihissalam, sekarang berikan syafaat kepada umatmu. Pun Nabi Yunus mengatakan, saya malu ya Allah, di mana saya bisa letakkan wajahku di hadapan kebesaranmu, bagaimana saya bisa memberikan syafaat kepada umatku, sedangkan ketika menyebarkan ajaran yang datang darimu hanya dua saja pengikutku. Sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, Allah katakan, wahai Isa alaihissalam, berikan syafaat kepada umatmu. Nabi Isa mengatakan, lebih-lebih saya malu ya Allah, bagaimana saya bisa memberikan syafaat kepada umatku, bahkan ketika di dunia sebagian dari mereka menganggap aku sebagai Tuhannya. Maka tampillah Rasulullah, manusia yang paling sibuk, dan sibuknya Rasulullah hanya memastikan bahwa semua umatnya telah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin, inilah dahsyatnya perintah solawat. Bahkan ulama mengatakan satu-satunya amalan yang pasti diterima. Sekali lagi, satu-satunya amalan yang pasti diterima, walau kita kerjakan dalam keadaan berbangga diri. Saya bangga sebagai umat Nabi Muhammad, saya bangga sebagai umat terbaik di antara umat-umat yang lainnya, ialah solawat. Apalagi kalau kita lakukan dalam rangka menumbuhkan mahabbah kita, kecintaan kita kepada baginda Rasulullah, serta mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu.

Setelah sekian lama kita menjalani hidup, pernahkah Anda bertanya tentang hakikat dari kehidupan ini? Dari mana dan hendak kemanakah kita? Apa yang menghadang di ujung hidup ini? Pengenalan hakiki terhadap diri adalah sebuah gerbang bagi kita untuk perjalanan rohani berikutnya. Seorang sufi berkata, "Barang siapa mengenal dirinya, pasti ia akan mengenal penciptanya." Dalam surat 51 Az-Zariyat ayat 21, Allah berfirman, "Dan di dalam dirimu sendiri, apakah kamu tiada memperhatikan?" Ketika kita tak sempat mempertanyakan hal-hal yang berkait dengan diri dan hidup ini, ada sesuatu yang pasti.

0: merupakan karunia Allah. Mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah. Dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP Jami nih.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti Anda suka.

pasti Anda suka tembang lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela. Pasti Anda suka tembang lama. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kadal Inspirasi.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat RRI Palu, Suara Budi Atama Sanggiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Senang sekali saya Ratu Balkis bisa hadir menemani Anda semua di siang hari ini. Tentunya kita ada di segmen acara Desa atau Gaili. Nah, pada kesempatan siang hari ini tentunya kami akan menghadirkan narasumber dengan judul diskusi kita pada hari ini, yaitu tentang refleksi HUT Kota Palu tentunya, yaitu optimalisasi revisi RT RW untuk menjaga investasi dan yang berketahanan dan inklusif tentunya.

0: Okay. Dan sampai jumpa Sarara pada siang hari ini. Saya sudah kedatangan narasumber yang akan banyak sekali memaparkan masukan-masukan dan juga apa saja sih sebenarnya yang sudah menjadi kemajuan dari Kota Palu, apalagi ini kita jelang HUT Kota Palu ke-48 ya. Nah, sampai sumber Sarara, saat ini saya sudah bersama ada Kakak Ahmad, Bapak ya, Bapak Ahmad Arwin Afris STMT. Ini selaku Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu sudah hadir bersama kami. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar ini siang-siang hari ini?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Sudah selesai sholat Jumat. Luar biasa, terima kasih sudah hadir bersama kami ya, di kesempatan siang hari ini.
1: Sama-sama.
0: Ya, nanti juga sebentar ada Bapak Insinyur Dharma Gunawan Mohtar MSI. Beliau akan juga bergabung. Tapi kita sudah mulai obrolan-obrolan kita pada siang hari tentunya. Karena ya, kalau kita ini nanti waktu juga ya Kakak ya. Saya panggil Kakak boleh nih, Pak Arwin.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, tak terasa kita sudah 48 tahun ya. HUT Kota Palu ini ternyata kalau untuk ukuran manusia, wah, ini sudah sangat dewasa, cukup dewasa ya, 48 tahun. Nah, perjalanan kita dalam membangun Kota Palu, jelas pemerintah membangun Kota Palu itu luar biasa. Dari sebelum gempa dan akhirnya terjadi gempa yang memporak-porandakan Kota Palu dan sekitarnya, ini memang cukup membuat banyak mata harus terbuka dan kembali melihat seperti apa sih perjalanan tata ruang yang direncanakan. Nah, kalau Pak Arwin sendiri melihatnya seperti apa sih? Karena setelah di 2018 terjadi pengalaman kita ya, akhirnya Kota Palu diporak-porandakan, apakah ada perubahan dalam perencanaan tata ruang di Kota Palu sendiri? Seperti apa Komyo melihatnya?
1: Ya, jadi pertama terima kasih kami diundang di RRI Pro 4 ini.
0: Iya, betul.
1: Ya, jadi kebetulan kita tidak lama lagi, beberapa hari lagi merayakan HUT Kota Palu yang ke-48.
0: Betul sekali.
1: Dan sekaligus kita memperingati atau mengenang peristiwa bencana ya. 8 tahun ya, tidak terasa.
0: Betul sekali.
1: 2018 dan sekarang 2026. Alhamdulillah, tentu hingga hari ini kita masih sehat, semua sehat. Apalagi seperti kita ketahui setelah bencana 2018 sambung COVID.
0: Betul sekali.
1: Iya, jadi sebetulnya kalau seperti apa yang disampaikan tadi, bahwa alhamdulillah hingga hari ini kita bisa melihat bagaimana Kota Palu bisa bangkit.
0: Iya.
1: Iya. Itu dengan adanya beberapa kondisi-kondisi, sebetulnya kalau kita lihat COVID ini kan hampir 2-3 tahun sebenarnya ya.
0: Betul, 3 tahun.
1: Iya, 3 tahun, 2 tahun full itu kita dibatasi
0: aktivitas.
1: Betul. Tetapi kita lihat dengan 8 tahun pasca bencana, ini alhamdulillah Kota Palu saat ini mulai bangkit dan berbenah. Seperti apa yang disampaikan tadi, mungkin kaitannya dengan bagaimana tata ruang.
0: Yeah.
1: Memang pasca bencana itu merupakan momentum.
0: Yeah.
1: Kota Palu untuk berbenah dengan memperbaiki tata ruangnya. Dan kebetulan pada saat itu juga berlakunya undang-undang baru, yaitu mengenai cipta kerja.
0: Yeah.
1: Yang mencoba untuk cipta kerja itu kan mencoba mengkombinasikan semua regulasi-regulasi yang ada di Indonesia itu supaya tidak terjadi tumpang tindih, tidak terjadi saling mempermudah lah, itu mindset pada saat itu disusun. Yeah. Jadi dengan adanya bencana 2018 dan undang-undang berlakunya undang-undang cipta kerja itu, pada saat itu disusunlah RTRW Kota Palu.
0: Yeah.
1: Secara paralel dengan RDTR Kota Palu yang hingga saat ini alhamdulillah sudah disahkan di RTRW di tahun 2021 dan RDTR Kota Palu sudah disahkan di tahun 2023. Jadi seperti itu kami bisa sampaikan terkait dengan pasca bencana 2018 terkait dengan kondisi tata ruang Kota Palu.
0: Ya. Nah, kalau bicara perbandingan ya dengan kondisi yang di tahun 2018 sebelum ya tahun 2018 itu kan pasti ada perubahan-perubahan yang terjadi ya. Apa sih perubahan yang paling signifikan selama 8 tahun perjalanan Kota Palu ini?
1: Ya, jadi saya kira ini pertanyaan paling bagus ini. Ya. Jadi karena kita memang berada di momentum perayaan tadi dan juga adanya mengenang bencana, tentu kita harus melihat ke belakang ya.
0: Iya.
1: Ya, karena bukan berarti bahwa apa yang kita lakukan ini menjadikan histori itu menjadi penghambat, tetapi ya, bagaimana kita dengan sejarah ataupun latar belakang tadi itu bagaimana kita memperbaiki diri. Jadi begitulah saya rasa di 48 tahun ini sebetulnya kita harus melihat kilas balik seperti apa pertanyaan tadi. Mm-hmm. Yang membedakan pertama memang regulasinya ya.
0: Yeah.
1: Jadi waktu kita menyusun RT/RW awalnya itu tak tidak salah disahkan di 2011.
0: Yeah.
1: Ya, itu acuannya adalah Undang-Undang 26 tahun 2007 tentang penyusunan rencana tata ruang. Jadi pada saat itu seperti kita ketahui RT/RW itu umur dan RDTR itu umurnya 20 tahun.
0: Yeah.
1: Ya, jadi pada saat itu kita menyusun 2010 berarti 2030 umur RT/RW pada saat itu. Itu Perda nomor 16 kalau tidak salah tahun 2011 tentang RT/RW Kota Palu. Jadi memang pada saat itu kita belum terlalu mengadopsi unsur kebencanaan. Ya.
0: Okay.
1: Sebenarnya kalau kita bicara bencana ya, Kota Palu ini kan histori kebencanannya ternyata sudah ada beberapa kali.
0: Yeah.
1: Bahkan kalau kita lihat itu bahkan masa prasejarah pun sudah ada.
0: Sudah.
1: Iya,
0: hingga sudah terjadi.
1: Hingga dengan catatan Belanda di 1900 berapa ya. Mm-hmm. Terus 60.
0: Yeah.
1: Walaupun mungkin pusatnya bukan di Kota Palu, tetapi yang perlu menjadi catatan adalah Kota Palu dilalui oleh patahan Palu Koro.
0: Betul.
1: Ya, itu sebetulnya yang jadi catatan penting. Jadi begitu ada kejadian di sekitar garis patahan tersebut, tentu dampaknya Palu.
0: Betul.
1: Ya, nah itu yang harus menjadi catatan kita. Jadi tidak berarti bahwa harus kejadian itu harus pusatnya ada di Palu.
0: Yeah.
1: Nah, seperti yang kita alami beberapa masih bisa kita rasakan ya, ataupun mungkin berdasarkan histori itu kan kejadian kadang gempa ini kan pusatnya ada di Donggala, di Sigi.
0: Iya. Ya, pindah-pindah
1: kalau,
0: ya. Iya,
1: kalau dulu kan belum ada Sigi kan, masih bukan belum ada Sigi, dulu kan masih satu kesatuan kita.
0: Iya.
1: Semua kabupaten
0: Donggala.
1: Iya. Begitu. Jadi mungkin catatannya dulu di Donggala tapi tepatnya di mana gitu.
0: Iya.
1: Iya. Jadi tetapi kita di Palu ini karena ini merupakan kota, ibu kota provinsi. Nah, kita bisa lihat dampaknya di tahun 2018 itu kan sungguh dahsyat ya.
0: Betul.
1: Ya, jadi apa yang menjadi perbedaan seperti yang tadi yang saya sampaikan, di tahun 2018 ini memang betul-betul kita masukkan adanya lokasi zona rawan bencana.
0: Oke.
1: Ya, dan itu sebetulnya ketetapannya itu menjadi kewenangan pihak BMKG.
0: Yeah. Ya,
1: jadi itulah yang paling utama ya yang membedakan RT/RW kita di tahun 2021 ini dengan 10 tahun yang lalu sebelumnya.
0: Yeah. Jadi ketika terjadi gempa di 2018 bencana itu terjadi perubahan ini ya dalam pandang ini ya untuk penataan sendiri dari Kota Palu juga ya gitu. Jadi ada dimasukkan juga ternyata mitigasi bencana di dalamnya. Seperti apakah seperti itu juga?
1: Iya. Mm-hmm. Iya, jadi tentu ada perlakuan. Jadi kita mengimplementasi zona rawan bencana ke dalam tata ruang itu menjadi 4 zona.
0: Oke. Okay.
1: Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. 1 2 itu relatif aman.
0: Iya.
1: Zona 3 dan 4 itu yang sama sekali yang orang biasa kenal itu zona merah.
0: Yeah.
1: Tidak boleh ditempati. Zona 3 itu sifatnya orange ya.
0: Iya.
1: Jadi bisa ditempati tentu dengan perlakuan-perlakuan khusus atau dengan syarat-syarat tertentu. Seperti
0: Iya, iya. Nah, tadi bicara soal RT/RW ya. Nah, apakah perkembangan Kota Palu saat ini sepenuhnya juga sejalan dengan ini tadi ya. Undang-undang tentang RT/RW yang dimana kondisi di lapangan itu sudah bisa dipetakan. Kan ini kita di tata ruang sudah ada pemetaannya ya. Nah, apakah ini juga sudah sampai ke masyarakat? Dalam artian seperti ini, informasi yang ini kalau saya bilang cukup ya, harus diketahui ya bahwa masyarakat itu di lingkup mereka harus mereka tahu bahwa mereka ada hidup dan tinggal di lokasi yang mungkin yang tadi orange ya, yang kadang-kadang harus waspada juga ya. Nah, seperti apakah di dinas sendiri ya, dinas tata ruang sendiri sudah ada penerapan dalam artian pemberian pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan itu, atau sekitar apa, pamflet atau apa gitu, seperti apa ini? Ya.
1: Jadi saya kira apa yang ditanyakan ini, apa yang kita lakukan hari ini itu salah satu bagian dari itu ya.
0: Yeah, okay. Ya,
1: dan setahu saya sudah beberapa kali juga di kegiatan yang sama difasilitasi oleh teman-teman dari RRI untuk mensosialisasikan zona rawan bencana ini.
0: Okay.
1: Ya, jadi bukan hanya sebetulnya di RRI saja, tetapi di kesempatan lain tentu juga kita sudah melakukan itu. Ya, jadi tapi memang yang kita sampaikan apakah seperti sosialisasi itu, saya kira memang tidak boleh putus ya.
0: Iya, betul.
1: Harus terus.
0: Iya, continue ya.
1: Iya, continue. Sama lah kami ini, umpama contoh, mohon maaf tadi. Tadi itu kan kita sholat Jumat itu.
0: Betul.
1: Iya, itu kan khutbah itu kan kalau kita lihat itu saja dia punya itu.
0: Materinya
1: bahwa tadi contoh saya sholat di dekat sini di Masjid Munawwaroh disampaikan bahwa kita harus umat Islam rajin sholat.
0: Ya.
1: Nah, kalau kita lihat itu kan dari saya zaman SD dikasih tahu itu.
0: Iya, betul.
1: Jadi ya begitulah. Jadi kalaupun ada masyarakat yang mungkin tidak mengetahui ataupun belum tahu ya, ya tentu kami terbuka untuk datang kepada kami untuk melakukan konsultasi, dan kami juga sebetulnya sudah menyiapkan aplikasi atau nomor hotline untuk terkait itu.
0: Ya, jadi di Dinas Tata Ruang sendiri sudah ada aplikasi ya. Bisa jelaskan sedikit seperti apa aplikasinya gitu? Siapa tahu ada orang, biasanya orang luar sih yang lebih apa ya, lebih care gitu. Mereka ada di mana begitu? Apalagi mereka datang ke lokasi yang memang notabene sering terjadi bencana gitu.
1: Iya, jadi kami membuat sebetulnya sudah ada beberapa ada namanya RDTR interaktif.
0: Okay.
1: Jadi sebetulnya kalau langsung dibuka di apa internet itu langsung keluar itu. Iya, jadi itu dikembangkan oleh sistemnya itu, aplikasinya itu dibuat oleh teman-teman dari Kementerian ATR BPN. Jadi itu bisa langsung diklik situ.
0: Yeah.
1: RDTR interaktif di mana Kota Palu bahkan seluruh Indonesia yang RDTR-nya sudah selesai itu sudah bisa dibuka melalui RDTR interaktif itu.
0: Yeah.
1: Terus kedua, kami juga menyiapkan hotline Tata Ruang Palu. Jadi itu di nomor 0853 11 222 366. Saya ulang lagi. Ya, 0853 11 222 366. Jadi itu adalah pelayanan kami melalui nomor WA ya, tidak bisa ditelepon.
0: Okay.
1: Bukan semuanya tidak bisa ditelepon, kami tidak melayani
0: telepon.
1: Ya, nanti di chat saja melalui WA, karena seperti kita ketahui WA ini paling efektif, aksesnya itu mudah, semua orang bisa lakukan, anak-anak pun sekarang itu bisa, anak kecil pun bisa.
0: Betul.
1: Chat. Jadi di situ itu bisa menanyakan segala hal tentang tata ruang dan juga informasi tentang pelayanan, baik itu mungkin ada keluhan ataupun juga ada mungkin ada dia pengurusan PBG ataupun KKPR yang terkait dengan tugas kami, itu bisa ditanyakan melalui hotline tersebut.
0: Oke. Nah, kalau permasalahan seperti orang mau beli tanah kayak, jadi dia pengen tahu apakah tanahnya ini masuk di zona apa? Apakah itu bisa juga ke ya, tata ruang atau bagaimana?
1: Bisa di dua aplikasi tadi, mm-hmm, baik itu apa RDTR interaktif ataupun langsung saja. Kalau tidak mau repot, langsung saja chat saja. Yeah. Yang penting Sherlock titiknya nanti kami coba carikan.
0: Oh gitu ya?
1: Iya, langsung keluar itu kami nanti bisa sampaikan. Tetapi tentu pelayanannya tadi kalau chat WA itu kan di jam kantor ya, ya. Jangan jam 12 malam.
0: Orang sudah tidur.
1: Orang sudah tidur.
0: Oke. Okay.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Oh jadi begitu ya kak ya. Jadi kalaupun ada orang-orang dari luar juga mungkin pengen beli orang Palu lah sendiri yang biasa mau beli tanah di mana begitu. Jadi sampai sama Sarara bisa nanti mau informasi karena ada sebagian orang yang apa ya kalau saya bilang agak blunder akhirnya mereka ketika mereka terlanjur beli tanah yang setelah dibeli ternyata itu tempat yang rawan bencana.
1: Ya, dan betul.
0: Itu satu, dua ternyata itu adalah bekas bukan apa sungai ini
1: alur,
0: ya.
1: Alur alam.
0: Iya, alur alam seperti itu. Ya. Jadi akhirnya mereka menyesal sendiri.
1: Iya, ada juga itu lahan pertanian.
0: Oke.
1: Okay. Atau di dalam RT RW tata ruang kita itu menjadi RTH.
0: Oh ya.
1: Iya, jadi seperti itu. Jadi banyak keluhan di masyarakat, mm-mm, yang terjadi sudah terjadi jual beli.
0: Ya.
1: Ataupun pembangunan begitu mereka mengurus PBG-nya ataupun mungkin sertifikasinya di BPN itu terkendal dengan itu karena BPN okay, itu akan ketat begitu di tata ruang dibunyikan bahwa itu adalah lahan pertanian, lahan perkebunan ataupun RTH tidak mereka punya ketetapan bahwa tidak boleh itu sertifikat hak milik seperti itulah.
0: Oh gitu.
1: Tapi
0: ya,
1: kalau itu kan BPN yang paling tahu itu.
0: Ya.
1: Itu kendalanya banyak diteruskan kepada kami. Jadi itu yang saya kira seperti yang disampaikan tadi, masyarakat harus tahu itu.
0: Iya.
1: Iya.
0: Betul sekali. Karena memang kalau sampai hari ini kalau kita lihat ya mungkin hanya sebagian orang yang memiliki akses untuk informasi itu. Dan artinya paling ini kan sebenarnya data terbuka ya, bisa ya, diakses oleh masyarakat.
1: Sebetulnya
0: gitu,
1: tidak ada kita tutup-tutupi, ya, digunakan semua. Tetapi kalau terjadi sesuatu yang kejadian begitu, ya ujungnya pasti kami yang disalahkan semua.
0: Iya. Yeah. Padahal yang kurang informasi siapa coba?
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Yeah. Iya. Yang pasti memang ini apalah. Jadi tugas kita bersama sebenarnya bagaimana caranya orang-orang juga bisa apa ya istilahnya mungkin mengedukasi diri sendiri bahwa ketika berurusan dengan tanah apalagi lokasi ya di Kota Palu ini harus memiliki informasi tentang ini sebenarnya lokasinya di mana ini kayak kemarin kan ada beberapa tempat yang ya itu tadi karena airnya ternyata ini sungai ketika mari selamat datang Pak. Oke. Selamat datang. Ya, sahabat-sahabat Sarara dan saat ini kita sudah juga hadir bersama kami bersama ada Bapak Insinyur Dharma Gunawan Muhtar MSI. Selamat datang Pak. Terima kasih sudah hadir bersama kami di siang hari ini juga. Nah, tadi kita sudah banyak bercerita ya tentang di 48 tahun Kota Palu begitu banyak hal yang berubah ya apalagi terkait dengan tata ruang sendiri gitu. Nah kalau dari Pak Dharma sendiri melihatnya seperti apa dalam perspektif masyarakat ya bagaimana melihat perkembangan Kota Palu dari sisi penataan ruang apalagi ini jelang 48 tahun Kota Palu seperti apa Bapak melihatnya?
2: Baik, terima kasih. Pertama saya mohon maaf agak terlambat
0: ya yeah,
2: karena saya juga barusan selesai interaktif di kampus di UNTAD.
0: Oke. Okay. Ya,
2: prinsip dasarnya bahwa ketika kita melihat sebuah kota itu adalah sebuah entitas yang tidak statis, tapi yeah, dia dinamis hidup gitu. Saya punya pengalaman panjang berada di Kota Palu sejak tahun 69 ya.
0: Yeah.
2: Jadi tahun 69 bisa dibayangkan sekian puluh tahun yang lalu Kota Palu mungkin ya teman-teman juga belum lahir mungkin sebagian.
0: Yeah, yeah.
2: Di wilayah-wilayah tertentu saja ada permukiman. Kami tinggal di Bumiur.
0: Yeah.
2: Terus ketika kita berjalan bergerak ke wilayah-wilayah daerah-daerah sini masih relatif hutan lah katakan yeah, begitu. Artinya saya mau bilang bahwa kita tidak bisa mengatur sebuah entitas yang bergerak hidup dinamis tanpa melihat dinamika yang ada gitu. Dari perspektif ruang adaptasi, penyesuaian dan sebagainya itu dibutuhkan. Yang paling penting misalnya begini, ketika kita tersadar bahwa kita berada di daerah ring of fire, jadi daerah kebencanaan, kita sadar bahwa kita harus segera merubah aspek-aspek penataan atau pengendalian atau pengaturan ruang plus pemanfaatannya. Tentunya diselaraskan dengan soal-soal yang kemungkinan kita berusaha untuk pengurangan resikonya. Okay. Nah itu kan berarti tata ruang berubah juga gitu.
0: Betul.
2: Nah sekarang mungkin topik atau tema kita bicara tentang misalnya bagaimana ruang atau ruang spasial itu bisa beradaptasi dengan peluang-peluang untuk bisa berinvestasi dan sebagainya. Dalam perspektif itu juga ada hal yang mungkin masih menjadi kendala ketika sebagian orang ingin berinvestasi tetapi belum mendapat informasi yang cukup misalnya begitu. Kedua, selain informasi yang mungkin belum cukup, kita belum mencoba untuk mengakomodir di sistem yang ada gitu. Banyaklah. Tapi inti dasarnya sebagai masyarakat, saya menganggap bahwa alhamdulillah Kota Palu begitu cepat tumbuh kembangnya dan menyelesaikan soal-soal yang berkenaan dengan kemarin pasca bencana. Dan sekarang mungkin periode untuk melakukan review lagi atau menata kembali dengan yang saya sebut tadi, bahwa ini adalah sebuah entitas yang hidup, yang tidak statis, dan dia harus diadaptasikan terus. Mungkin begitu.
0: Baik. Nah, kalau bicara pasca bencana di 2018, ini kan banyak perubahan konsep penataan ruang yang terjadi. Apalagi kita bicara bagaimana caranya dikaitkan dengan mitigasi bencana dan juga keselamatan masyarakat. Nah, Bapak melihatnya seperti apa? Nih, apakah benar-benar pemerintah sudah menerapkan itu?
2: Iya, ada daerah-daerah atau ruang-ruang yang memang harus dihindari.
0: Nah, ya.
2: Jadi kalau kita belajar dengan kejadian kemarin, aspek-aspek kebencanaan itu bukan tunggal ya. Katakan mungkin gempa ini enggak, ada tsunami-nya yang menghantam kita dari pesisir, kemudian ada likuifaksi atau dalam bahasa lokal kita nalodo begitu.
0: Nalodo ya.
2: Tentu ruang-ruang itu harus diwaspadai, tidak lagi untuk dimanfaatkan sebagai kawasan bermukim. Sehingga posisi-posisi rehab rekon pada saat pasca bencana itu demikian cepatnya, dan walaupun kita sadar untuk mengatur sebuah ruang atau kota yang berisiko terhadap bencana yang kita tidak punya ruang yang cukup untuk mengantisipasi jika terjadi, kecuali upaya-upaya untuk mengurangi risiko dan mitigasi, saya melihat bahwa ketika sudah menetapkan sebuah ruangan, ruang kawasan merah katakan dalam perspektif tidak boleh, saya kira itu pemerintah sudah mulai melakukan hal-hal yang benar. Contoh Balaroa, kemudian Petobo ya. Petobo itu tidak lagi dimungkinkan untuk orang bermukim. Tapi karena dia adalah sebuah ruang spasial, tidak mungkin dia dimatikan. Pemerintah berpikir bagaimana kalau itu misalnya ada konsep berkenaan dengan Memorial Park. Ya, Memorial Park adalah sebuah kawasan yang mungkin sebagai sebuah ruang terbuka hijau, tetapi tetap mengandur unsur-unsur historis untuk menyatakan bahwa hai warga kota, kita pernah mengalami kejadian ini, begitu. Jadi saya kira banyak peluang-peluang yang juga bisa dimungkinkan orang untuk bermukim dalam kawasan yang cukup aman, begitu.
0: Baik. Nah, kalau kita melihat tadi bahwa memang ada zona merah yang sama sekali tidak boleh ditempati. Nah, namun kalau saya lihat ada beberapa tempat yang masih ditempati kembali gitu. Nah, bagaimana seperti apakah pemerintah juga mengatur sampai di situ? Cuman memang ya, ya itu tadi ketika kita bicara seperti itu, kita bicara soal bagaimana mempersiapkan juga untuk orang masyarakat ini memiliki tempat tinggal yang layak ya, yang nah, seperti apa?
2: Sebuah pengendalian ruang, sebuah pengendalian pemanfaatan ruang yang diupayakan oleh pemerintah tanpa dibarengi dengan sebuah kesadaran oleh masyarakatnya, itu terkadang memang kita ibarat apa namanya bermain di sebuah puzzle yang susah untuk diatur kembali.
0: Okay,
2: tapi tunggu, sebelum itu saya ambil contoh gini, ketika pemerintah memperkenankan Palu Grand Mall, ketika pemerintah memperkenankan untuk Universitas Islam UIN ya,
0: yeah, UIN Datuk Rahma.
2: Tapi pendekatannya ketika mereka melakukan rehab prekon, pendekatannya adalah pendekatan untuk berbasis kebencanaan. Di sana malah dijadikan shelter tsunami.
0: Okay.
2: Artinya ketika, dan kita tidak berharap terjadi lagi, ada tsunami, orang bisa memanfaatkan bangunan itu karena dianggap secara konstruksi cukup
0: kuat,
2: berketahanan.
0: Ya, gitu. Betul.
2: Ya.
0: Oke, jadi memang ada sebagian tempat yang akhirnya tetap digunakan,
2: yeah,
0: tapi namun tetap digunakan untuk memorial tadi, yeah, mengingatkan yeah, kembali
2: yeah,
0: bahwa pernah terjadi gempa dan yeah, ini menjadi pembelajaran juga, yeah, nah, seperti yeah, itu. Nah, kalau bicara soal kawasan pesisir ya, nah ini kita punya tempat yang memang rawan bencana, salah satunya di UIN Datuk Rahma. Nah itu kan saat ini masih ada tempat-tempat yang memang di apa ditempati oleh pedagang-pedagang ya, mungkin agak di ujung. Nah apakah memang pemerintah memberikan ruang itu pada masyarakat? Bagaimana Kak Bapak melihatnya, seperti apa sih?
2: Iya. langkah awal pasca bencana itu, pemerintah membangun pertama melalui dana pusat ya. Sebenarnya bukan tanggul ya, dia bersifat coastal protection.
0: Okay.
2: Jadi sebuah cara untuk menghindari tergerusnya bibir pantai gitu. Jadi dia bukan sebenarnya untuk pencegah tsunami. Jadi coastal protection dibiayai oleh ADB. Kemudian ada elevated road jalan yang ditinggikan untuk jika terjadi tsunami dengan ketinggian sekian relatif masyarakat bisa melakukan mitigasi dan evakuasi secara cepat gitu. Kemudian jika ada orang memanfaatkan ruang itu sebagai sebuah kawasan yang bisa sebutlah jualan begitu, itu sebenarnya bisa dilakukan dengan cara-cara untuk mengurangi risiko. Misalnya begini, harus ada simulasi, simulasi bagi kelompok atau komunitas pedagang di situ jika ada early warning system, sistem peringatan dini, misalnya sirine berbunyi, mereka harus mengarah kemana. Jadi ada jalur-jalur evakuasi dan mitigasi. Saya kira cara-cara itu juga untuk kita, saya penganut mazhab perencanaan ruang yang kita sebut dengan dulu saya masih ini sudah zaman baby boomers, jadi kelompok usia di antara 46 sampai 64 gitu. Dulu kita punya pemahaman bahwa ada sebuah larangan pada sebuah kawasan yang kita sebut dinamis operasional.
0: Okay.
2: Tidak boleh tinggal di situ, dan bila tinggal di situ harusnya bagaimana? Nah, gitu kan? Samalah kalau kira-kira belajar di Jepang, tidak ada kawasan yang tidak yang sebenarnya patut untuk orang bermukim, tapi mereka punya upaya-upaya untuk mengurangi resikonya. Tidak ada tidak ada yang bisa menghindari resiko, tapi pengurangan resiko adalah sebuah pendekatan.
0: Baik. Ya. Nah, saya ke Kak Arwin dulu. Nah, bagaimana? Masih sama sih kalau saya bilang pertanyaannya masih seputar dengan kawasan pesisir kita. Seperti apa kalau di tata ruang sendiri?
1: Iya. Jadi kalau kita bicara kawasan pesisir, mungkin saya ingat sekali nih, Pak Gun, bagaimana kita menjadikan Kota Palu ini dengan konsep Soraja, Pak ya.
2: Oke. Okay. Oh iya betul.
1: Iya.
2: Tiga.
1: Jadi sebetulnya menjadikan wajah Kota Palu ini seakan-akan bangunan di mana pesisirnya itu menjadi halaman terdepan,
2: betul,
1: Pak ya.
2: Halaman depan.
1: Iya, jadi rumah itu menghadap gitu. Jadi perlakuan untuk kawasan pesisir itu awalnya itu seperti itu.
0: Iya. Yeah.
1: Terus di tahun 2018 terjadilah bencana.
0: Betul.
1: Yang seperti tadi kita cerita. Jadi kalau kita flashback lagi, bagaimana kita mencoba menata kawasan terdepan kita, saya langsung teringat Pak di tahun 2003 kita dulu itu Pak memindahkan.
2: Oh iya. Yeah.
1: Iya.
2: Masyarakat pantai.
1: Masyarakat pantai. Iya. Jadi terus berkembang, bersih, alhamdulillah ya, tertata bagus.
0: Yeah.
1: Ya, terus ada dulu di sekitar Talise itu sampai ada kawasan kuliner namanya Pejabat itu.
0: Yeah.
1: Pedagang jagung bakar Talise.
2: Oke.
1: Okay. Iya. Ini kita saya sengaja memang kita bawa ke historis dulu.
0: Iya, iya, iya.
1: Karena memang momentumnya bagus sekali nih Pak, kita HUT Kota, kita 8 tahun mengenang bencana. Jadi kalau kita ingat, seperti yang Pak Gun sampaikan tadi, itu betul.
0: Iya.
1: Yang terjadi kan, ya mohon maaf, kita pada saat itu banyak sekali kasihan saudara kita atau teman kita, sahabat kita yang berjualan di Talise itu menjadi ya. Korban.
0: Betul.
1: Iya, saya malah banyak mendengar kisah-kisah yang selamat ya.
0: Iya.
1: Itu yang selamat maksudnya itu mungkin suaminya selamat, istrinya tidak. Benar. Ada istrinya selamat, suaminya tidak.
0: Benar.
1: Bahkan saya ada staf di kantor itu kalau enggak salah 7 orang atau 11 9 orang itu meninggal semua, hanya dia yang selamat. Benar. Pada saat itu dia menikmati jualan tadi itu, yeah. Menikmati datanglah begitu menikmati sunset, yeah. Pada ada perayaan acara, terus ada jualan. Nah kalau kita tidak adaptasi, bagaimana caranya? Ya itu akan terulang lagi kembali.
0: Benar.
1: Ya, nah. Jadi seperti itu. Jadi prinsipnya sebetulnya. Ya, kalau memang kita mau memanfaatkan itu, ya kita harus siap dengan risikonya.
0: Betul.
1: Jangan selalu, kalau tadi bicara Pak Gunawan menyampaikan bahwa kesadaran masyarakat itu sebetulnya yang paling penting. Tidak berarti semua ini harus pemerintah ya.
0: Yeah, okay,
1: apalagi okay. Tahu sendiri kan ini sudah zaman demokrasi, reformasi, yeah. Sedikit-sedikit HAM atau apalah sebagainya. Ya, yeah. Tetapi di situ ada yang kita lihat bahwa kesadaran masyarakat itu sebetulnya yang paling penting, bagaimana kesiapan kita. Ya sama lah kalau kita sempat disinggung tadi Jepang. Orang yeah. Jepang itu biar mabuk, dia masih tahu itu bahwa kalau bencana itu harus begini. Nah, itu saya dapat ceritanya itu.
0: Di luar kepala sudah.
1: Iya, jadi kayak sudah mendarah daging. Padahal ini sudah mabuk setengah lebih ini, sudah minum sake katanya Pak atau apalah itu. Masih dia tahu juga kalau di pantai itu langsung dia tanya, di mana ini kalau kita ada apa-apa, di mana larinya ini? Bayangkan sampai begitu. Nah, kita kan tidak. Yeah. Paling bilang ya kalau memang ada apa-apa berarti sudah suratan Tuhan. Tetapi yang lucunya selalu pemerintah yang disalahkan.
0: Iya,
1: yeah,
0: iya. Yeah,
1: yeah. Yeah. Itulah, itu yang kadang ya saya agak susah juga untuk menyampaikan hal-hal seperti itu ya. Tetapi itulah regulasi tata ruang kan sebetulnya sudah ada untuk mem-warning itu sebenarnya. Seperti itu.
2: Iya. Yeah. Yeah. Boleh saya tambahkan?
0: Silakan yeah.
2: Pak Gun. Kan begini. Bentang alam kita ini cantik begitu.
0: Betul.
2: Jadi sangat cantik. Dalam konteks keruangan tadi itu yang disampaikan oleh Pak Kadis bahwa dulu kita punya konsep karena kita berada di tepian pesisir pantai begitu.
0: Yeah.
2: Dulu dengan pendekatan waterfront city ya dalam konsep penataan ruangnya, kita mencoba mengadaptasikan filosofi atau kebajikan atau hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat lokal, itu yang disebut dengan tadi itu diadaptasikan dari konsep ruang di Sauraja.
0: Yeah.
2: Kalau adik-adik pernah ke Sauraja, bangunan tradisi kita, ruang depan, ruang tengah, ruang belakang gitu.
0: Benar.
2: Jadi ruang depan itu lonta apa gitu, karabana atau lonta apa, baru lonta tetangana, baru yang belakang. Itu sebenarnya bukan dalam konteks dia fungsi yang berbeda. Dia saling bertautan.
0: Yeah.
2: Fungsi depan akan membackup, mengisi juga ruang tengahnya. Ruang tengah didukung
0: belakang.
2: Juga dengan ruang belakang. Ruang belakang ini yang bicara tentang konservasi dan sebagainya. Nah, keadaan itu ideal, tapi yeah. Pasca bencana. Walaupun kita sebenarnya sudah punya sejarah kebencanaan gitu. Punya sejarah kebencanaan. Jadi hal-hal itulah yang dimaksud oleh Pak Kadis tadi. Kita mencoba untuk mengadaptasikan semua proses keruangan ini. Yeah. Jadi sekarang dengan teknologi kita lagi ketika ruang yang tidak berubah tapi jumlah manusia berubah, aktivitas berubah, teknologi juga berkembang. Kita untuk belanja kita tidak menuju ke sesuatu tempat tapi orang yang datang ke tempat kita misalnya melalui yeah. Jasanya. Jadi banyak. Ruang itu dilihat dengan perkembangan teknologi dan bagaimana aktivitas masyarakatnya gitu. Jadi mungkin suatu saat kita tidak harus berkantor bersama, kita bisa di rumah sendiri, tapi sudah berkantor juga.
0: Jadi betul,
2: prinsip
0: betul.
2: Dasarnya yang disampaikan oleh Pak Kades bahwa kita sudah berupaya untuk melakukan pengendalian ruang itu sedemikian dengan menerima saran masukan, tetapi kembali lagi kesadaran bersama itu adalah sebuah cara untuk kita melakukan upaya pengurangan dari risiko.
0: Baik. Bencana. Nah, kalau kita bicara soal keterlibatan masyarakat ya, apalagi dalam penataan kota, apakah dalam hal ini masyarakat juga dilibatkan untuk penataan? Dalam artian ketika kita bicara bagaimana masyarakat yang juga akhirnya, oh kita harus jualan gitu, apakah pemerintah punya jalan keluar gitu untuk kita gitu. Nah, karena sekarang ini kan seperti kita lihat tempat-tempat bukan cuma di pesisir saja ya, di banyak tempat di Kota Palu saat ini sedang ditata benar-benar gitu, rapi, harus bersih. Nah, itu adalah salah satu program Pak Wali Kota gitu. Namun kan kita harus juga melihat sisi lain dari gimana sih masyarakat, apakah memang ada tempat-tempat yang sudah di apa ya istilahnya, jadi pusat-pusat strategi untuk mereka bisa juga berjualan. Nah, seperti itu bagaimana rencananya seperti apa sih? Apakah memang ini juga masuk dalam perencanaan kota? Apalagi sekarang ini ya, kita jelang 48 tahun, saya tahu banyak tempat-tempat yang bisa dijadikan tempat jualan, ada juga yang sama sekali tidak boleh. Informasi ini sangat penting untuk masyarakat, biar mereka itu tidak sembarangan juga buka lapak-lapak dan lain sebagainya. Kak Farin gimana? Pak Kadis melihatnya seperti apa?
1: Iya. Jadi memang kalau secara spesifik di dalam rencana tata ruang itu tidak menyebutkan seperti itu.
0: Oke.
1: Ya, tetapi sebenarnya konsep di tata ruang itu kan sebetulnya ada zona-zona. Ada peruntukan ruang.
0: Oke.
1: Ya, jadi perdagangan dan jasa, perkantoran, perumahan. Tapi tidak berarti bahwa di dalam perumahan itu tidak boleh ada kantor, atau di dalam kantor itu tidak boleh ada rumah, atau tidak boleh ada gudang, tidak boleh ada seperti itu. Jadi itulah makanya di situ sekarang itu yang agak berbeda memang di tata ruang sebelumnya itu ada namanya ITBX, tabel ITBX. Jadi tabel ITBX itu I itu I diizinkan, T itu terbatas, B itu bersyarat, X itu tidak boleh sama sekali. Jadi contoh, umpama di kawasan perumahan tidak boleh ada industri logam, industri manufaktur yang besar lah yang memberi dampak, itu langsung di X begitu.
0: Oke.
1: Nah, seperti itu, atau dalam perumahan tidak boleh ada kegiatan tambang. Nah, itu. Jadi tetapi nanti di dalamnya itu, di dalam kawasan perkantoran itu bisa saja mungkin diperbolehkan ada tadi jualan tadi itu. Jadi itulah, tetapi bisa saja kondisinya apakah terbatas atau bersyarat. Nah, terbatas itu ada beberapa juga kriteria, dibatasi jam operasionalnya, dibatasi jumlahnya, dibatasi aktivitasnya. Nah, kalau contoh seperti kita paling gampang ini ya, Pak Gunawan ini bercerita tadi beliau tahun 60 sudah di sini dan kebetulan besar di kawasan Buminyur, Pak ya. Itu kalau Buminyur, kalau kita ingat seperti Jakarta itu kayak Menteng, Pak ya. Rumah-rumah beliau ini orang tuanya salah satu pejabat pada saat itu, bisa tahu kalau Buminyur itu rata-rata karena nenek saya juga ada di situ. Tetapi saat ini bisa kita lihat rumah-rumah di sana berubah semua jadi kafe.
0: Betul.
1: Dan itu sudah ada keluhan, Pak. Iya, sudah datang kepada kami, kira-kira yang salahnya mana? Nah, tentu kalau dilihat dari sisi tata ruang, bisa saja dikatakan bahwa oh, tata ruang ini tidak melakukan begini. Nah, akhirnya apa? Saya melihat bahwa semua urusan ini seakan-akan kesannya salah tata ruang semua.
0: Oke.
1: Iya, padahal harus kita identifikasi dulu masalahnya apa sih? Karena tentu kami tidak melarang ya bahwa rumah itu dijadikan mungkin rumah makan, kafe. Karena apa? Ya sekarang ini beban ekonomi atau apa, itu kan juga harus kita pahami kondisi masyarakat ya.
0: Betul.
1: Jadi contoh, maaf ini, PBB ini kan juga semakin lama semakin naik, Pak.
0: Iya.
1: Iya, kenapa di Jakarta itu banyak rumah? Karena satu, biasa rumah di kawasan elit itu, Pak, satu tahun dia bayar PBB ini sampai 30 juta, 50 juta per tahun.
0: Iya.
1: Itu di Jakarta. bagaimana umpama yang punya rumah tidak ada kegiatan aktivitas ekonomi, dia harus bayar itu PBB-nya kan? Nah, itulah akhirnya rumahnya akhirnya berubah jadi kos-kos, rumah makan supaya ada nilai ekonomi di dalamnya. Jadi yang harus diketahui itu gangguannya apa sih sebetulnya?
0: Oke.
1: Iya, jangan cuma gara-gara di sebelah mungkin dilihat, enak betul dia ini, padahal intinya karena iri saja. Okay. Paham, bisa saja Pak ya, kita tidak tahu kan. Jadi kita harus tahu, Anda ini masalahnya parkirnya kah, bising kah tengah malam. Jadi supaya kita melakukan pengendalian dari sisi itu. Kalau umpama dia merasa, warga situ setempat merasa bising, bahwa ribut tengah malam, ya kita batasi aktivitasnya, seperti tadi masuk terbatas. Bahwa tidak boleh dia buka di atas jam 12, atau tidak boleh ada live musik dan sebagainya. Nah yang begitu, atau parkir mungkin ya berarti dia harus menyiapkan ruang parkir. Nah hal begitulah memang akhirnya perkembangan tata ruang itu ke depan memang semakin kompleks, dinamis. Jadi tetapi kita juga tidak bisa juga terlalu kaku menerapkan itu. Nah itulah contoh sederhana. Jadi bukan hanya bicara PKL saja ya. Kalau kita lihat itu kan, Pak Wali ini bahkan pernah dia mendapat penghargaan dikarenakan dukungan terhadap sektor. Iya itu luar biasa ini. Kita bisa lihat kalau perputaran uang di Watu Lemo itu, aduh, coba tanya saya, pedagang itu rata-rata tidak ada di bawah 1 juta
0: penghasilannya.
1: Iya, sehari itu hanya jualan dari sore jam 5 sampai jam 12 malam. Bahkan kita kalau masuk kantor sekarang susah itu, gara-gara ada itu. Tetapi kita melihat bahwa keberpihakan pimpinan dalam ini Wali Kota Palu terhadap sektor UMKM itu kan tinggi sekali.
0: Betul.
2: Ya, saya boleh tambahkan.
0: Silakan.
2: Ya. Ini dari aspek sosiologi perkotaan, gitu. Ketika kita mencoba mengakomodir semua keinginan dan kebutuhan dari aktivitas masyarakatnya, memang upaya-upaya ikhtiar dari pemerintah untuk menselaraskan kebutuhan-kebutuhan itu memang tidak sesederhana yang kita bayangkan.

0: Ruang-ruang itu berubah menjadi fungsi-fungsi yang berbeda, tetapi spiritnya tetap adalah bagaimana hubungan-hubungan sosial itu bisa tetap terjaga harmonis. Yeah. Nah, alhamdulillah Pak Wali Kota sampai hari ini berikhtiar, kalau saya mau menyebut begini, saat pasca bencana ada upaya-upaya dari aspek medis yang disebut dengan trauma healing.
1: Okay.
0: Tapi sebenarnya ketika pemerintah membenahi semua infrastruktur kota dan itu tidak ada lagi kecemasan, tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi bahwa ini pernah terjadi. Jadi orang bukan melupakan sih, tetapi yeah, adalah bahwa mereka sudah bangkit kembali untuk menyatakan kami layak untuk hidup di Kota Palu ini. Dan alhamdulillah menurut informasi, insya Allah dalam bulan-bulan atau di minggu-minggu ke depan Bapak Wali Kota itu termasuk dari 15 kota di dunia. Jadi 15 loh ini kota
1: di dunia.
0: Dunia.
1: Ya?
0: Dunia. Jadi bukan di Indonesia nih, dunia. Yeah. Nih. Itu akan berbicara untuk mempresentasikan aspek-aspek yang kemajuan dari kota pasca bencana dan kebijakan-kebijakan strategis beliau gitu. Jadi saya kira kita harus bisa tetap mendukung apapun keinginan warga, tetapi pemerintah juga punya langkah-langkah untuk menata dan mengaturnya. Sekali lagi bahwa psikologi masyarakat itu tidak sesederhana seperti barang yang kita letakkan begitu saja. Di dalamnya ada manusia.
1: Betul, benar sekali.
0: Nah, dan manusialah yang menjadi subjek dari pengaturan itu atau penataan itu.
1: Baik, terima kasih. Wow, luar biasa. Tapi sangat bangga kita kalau ternyata kita masuk dari 15 besar kota
0: ya,
1: yang terpilih ya. Ya,
0: oleh UN Habitat.
1: Wow, ya, luar biasa, keren, keren, keren.
0: Keren ya.
1: Oke, nah ini karena waktu juga ya. Mungkin Pak Ren ada yang mau disampaikan kaitannya ini 48 tahun. Akhirnya kita ada di 48 tahun loh kota ini. Itu, silakan.
2: Ya, memang kalau kita lihat umur 48 itu untuk kota sebetulnya masih anu ya. Tetapi sebetulnya usia Kota Palu jauh dari itu.
1: Iya.
2: Iya. Cuma memang momentum untuk penentuan ukurannya ya itu sekitar tahun 97 berarti Pak ya. 8 ya. Kalau 48 tahun seperti itu. Jadi tentu kita berharap momentum 48 HUT Kota Palu ini bagaimana kita sebagai warga ya selalu bagaimana kita mencintai kota kita lah.
1: Yeah.
2: Ya tentu kita berharap kami dari saya hari ini mungkin bicara mewakili pemerintah Kota Palu mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Palu yang selama ini sudah mendukung program ataupun apa yang Pak Wali Kota Palu, baik itu Ibu Wali Kota Palu juga Ibu Wakil yeah, Wali Kota selama ini bagaimana beliau itu kerja itu bukan lagi sebetulnya 24 jam, lebih dari itu. Bahkan hari libur, iya, hari libur pun kita terus terang masih tetap bekerja. Jadi tentu kita dengan momentum ini mari kita bersama-sama. Itu saja mungkin kalau saya, bahwa apa yang kita lakukan ini sebetulnya lebih kepada keberpihakan kepada seluruh masyarakat Kota Palu. Dan tentu segala aspirasi dan upaya kita lakukan ini terbuka. Untuk disampaikan kepada kita semua, baik itu mulai dari unsur pimpinan dalam hal ini Bapak Wali Kota Palu, Ibu Wakil, Ibu Sekretaris Kota Palu, dan kami, jajarannya itu terbuka selalu. Jadi sebelum ini saya juga ada pertemuan melakukan FGD, sosialisasi dengan rekan-rekan pengembang, developer Kota Palu.
1: Okay.
2: Itu yang selalu kami komunikasikan. Jadi kita bikin kegiatan, duduk-duduk sambil diskusi apa permasalahannya, kita hadirkan semua OPD yang terkait supaya didengar semua. Ya, seperti itulah yang kita selalu lakukan, bahwa kita ini tidak ada upaya-upaya mungkin seperti yang seperti kalau netizen selalu anu itu bahwa ini anu ada apa. Aduh, itu kan tidak seperti itu.
1: Negatif ya.
2: Iya, selalu negatif. Iya. Yeah. Jadi padahal lihat saja kan bagaimana kita hidup di Palu ini, sebenarnya dengan apa yang kita rasakan hari ini, sebenarnya kita berharap bahwa Palu ke depan menjadi kota yang layak huni, kota tangguh, dan kota keberlanjutan bagi generasi kita.
1: Baik, saya ke Pak Gunawan, silakan ada yang mau disampaikan terakhir sebelum kita selesai.

0: Jumlah penduduk Kota Palu hari ini sejumlah 410.000 kurang lebih jiwa ya. Itu dengan tipikal karakter masyarakat yang plural, majemuk. Adik bisa membayangkan sebuah masyarakat yang majemuk itu untuk menjadikan sebuah misi bersama, visi bersama itu tidak mudah. Betul. Tetapi alhamdulillah sampai hari ini pemerintah Kota Palu mampu memampukan dirinya untuk mengajak peran serta dan pelibatan dari masyarakat untuk mengatur dan menata kota ini sebagai kota bersama. Jadi saya kira kota visi besar Kota Palu adalah menjadi kota global, ya. Jadi kota global dengan perspektif itu, bagaimana kita mengejar cita-cita atau harapan itu? Dia harusnya menjadi sebuah rangkaian cita-cita yang disebut dengan visi bersama itu. Saya kira peran serta dan partisipasi masyarakat adalah kata kunci gitu. Dan saya tutup ini kalimat ini untuk bagaimana masyarakat bisa berperan serta. Saya mewakili masyarakat hari ini. Saya nyatakan apa yang bisa kita lakukan kota ini adalah dengan kata bijaknya begini. Lakukan hal yang besar. Jika kamu tidak mampu lakukan itu, lakukanlah dengan sederhana, tetapi dengan cinta yang besar. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Kadis Tata Ruang Kota Palu sudah hadir, Kak Arwin dan juga Pak Gunawan. Terima kasih banyak sudah hadir di kesempatan. Nanti insya Allah kalaupun nanti kita bisa ngobrol lagi lebih banyak.
2: Iya, artinya kita tunggu undangan ini.
1: Oke, terima kasih banyak. Baik, sahabat Sumsarara, demikianlah perbincangan kita di siang hari ini tentunya bersama Bapak Ahmad Arwin Afris, STMT, Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu, dan juga Bapak Insinyur Dharma Gunawan Mohtar, MSI, dari mewakili pemerhati di masyarakat tentunya. Baik, dan saya Ratu Balqis undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa lagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: yang punya hajat, anaknya kalau memang dia mempunyai biaya yang mempunyai biaya, dia bisa naik apa namanya, naik derajat dalam kepangkatan apa namanya penyimbang. Tokohnya bisa dengan menggelar adat secara besar-besaran, menggelar adat secara memakai sarana tokoh adat penyimbangan kalau pepadun. Tapi kalau saibatin enggak kan, dia tidak bisa melebihi sarana dan prasarannya oleh pemuka adatnya, karena
1: jadi sesuai dengan kasta dia.
0: Ya, sesuai dengan, dia tidak bisa melebihi apa namanya pangerannya, tokoh adatnya. Bagi tapi kalau
1: secara kalau umum lah, secara prosesinya sama.
0: Hanya gelaran apa nama sarana dan prasarannya saja yang
1: jadi gitu Bang Jo. Di Lampung ini kan ada dua, makanya bahasanya Sai Bumi Wajura itu. Jadi ada Lampung, ada Lampung
0: Pepadun,
1: ada Subati.
0: Ya.
2: Itu Bang Jo. Oke. Jadi tapi kalau itu dua-duanya beda atau masih ada yang sama tuh Pak Pak Sultan untuk urutan-urutan tadi tahapannya?
0: Sebetulnya beda-beda ya. Kalau menurut saya kebanyakan sama, karena cuman kalau di Saibatin sepertinya untuk ngantak salah itu apa sowan pertama setelah dilarikan anak gadisnya, jadi keluarga besar dari keluarga calon mempelai pria ini kan datang. Tapi kalau untuk Subatin kayaknya enggak ya. Untuk Pepadun dia datang dengan membawa apa namanya keris biasanya, yang simbolnya seolah-olah lo ini lo ketika mengambil anak kamu apa namanya ini bawa anak ini kami serahkan, arti damai.
1: Iya, perserahan diri juga.
0: Iya, perserahan diri. Lalu ada lagi biasanya kalau ketika acara ngantak salah itu utusan dari si bujang tuh itu bawa gula. Gula dan apa ya? Ini salah satu bukti kami ini benar-benar berangkat dari rumah loh.
1: Iya.
0: Ah, ya kan ada simbol-simbolnya.
1: Ada simbolnya semua.
0: Iya.
1: Jadi barang bawaan itu merupakan simbol-simbol semua, Pak.
0: Iya, simbol semua. Baka. Itu. Terima kasih.
1: Jadi itu perbedaan-perbedaannya Bang Jo, tapi secara umum untuk prosesinya sama.
2: Kurang lebih sama ya.
1: Tahapan-tahapannya
0: itu baru, itu baru tahap pertama ya.
1: Iya.
0: Ada beberapa lagi menjelang gehok, kalau bahasa Lampungnya gehok, tapi kalau bahasa Indonesia hajatan itu baru tahap pertama yaitu ngantak salah.
2: Iya. Oke, nanti kita akan sambung lagi kali ya, Bang Ferry dan juga Pak Sultan ya, dan sembari kita angkat interaktif juga nanti di menit 30 bersama pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI. Nah, nanti kita istirahat dulu sebentar ini, nanti kita akan kembali lagi tentunya di Siaran Merdeka Suara Budaya Nusantara.

0: biasanya dulu ya, kalau sekarang ini enggak. Dulu itu ada yang namanya uang tengepi.
1: Uang
0: larian. Ketika si gadis ini dilarikan, dia ada uang larian. Ya enggak ditentukan banyak. Bisa 500, bisa 1 juta, bisa 2, pokoknya tergantung dengan ketergantungan bujangnya.
1: Itu syarat tuntutan adat sebenarnya.
0: Iya, setengah adat ya.
1: Iya, persyaratan
0: karena
1: sebenarnya.
0: Hampir semua dulu ketika kita melarikan anak gadis orang itu ada uang tengepinya. Uang apa ya? Ditaruhlah.
1: Bukan denda lah, uang peninggalan lah ya.
0: Uang peninggalan. Biasanya caranya dulu, misalnya dilarin gadis. Gadis itu menyuruh temannya atau memberikan surat, "Ayah, bahwa saya sudah berangkat, jangan dicari, saya ini berangkat dengan peri," kira-kira tulisannya. Lalu itu uang peninggalan saya di bawah apalah ini ya.
1: Apa di bawah bantal,
0: di bawah bantal, di bawah kasur biasanya. Nah, di situ lupa saya. Itu ya. Kemudian kita kembali ke ketika berunding itu, bahwa sudah menjadi tradisi masyarakat Lampung, pihak keluarga besar calon mempelai laki-laki ini ada uang tali kasih untuk membantulah, membantu apa namanya keluarga besar dari
1: perempuan.
0: Itu pun nanti berapapun uang tali kasih itu tadi, itu akan dikembalikan lagi ke keluarga besar laki-laki, tapi dalam bentuk barang. Nanti kita bahas lah dalam bentuk barang. Biasanya kalau orang Lampung ini
1: perabotan-perabotan
0: ya juga. alat pindah rumah. Ya, sebetulnya itu alat pindah rumah, karena anak kita yang gadis itu akan membentuk rumah tangga dengan suaminya, maka kita sebagai orang tua yang perempuan wajib menyiapkan alat pindah rumah. Nah, kita hentikan dulu itu. Setelah berunding, kapan waktu acara, dua sepakati sekaligus apa namanya keluarga dari bujang itu memberikan tali kasih kepada apa namanya kepada keluarga besar wanita, maka itu tahap kedua. Ada pertanyaan? Lalu itu ya yang ditanyakan ya tadi ya.
1: Iya.
0: Ibu tadi.
1: Tahapan-tahapannya.
0: Ya.
1: Ketika itu baru ditentukan. Ini kan ada kadang-kadang kan ini apa ini kepengen kita secara
0: sederhana
1: atau secara nasional atau secara adat, biasanya kan ada perundingan seperti
0: itu. Nah, di situ saat Anjau Sabah itu. Anjau Sabah. Kalau toh misalnya ketika Anjau Sabah itu belum clear, mereka bermusyawarah, bermufakat, nanti ada waktu lagi kita ketemu. Yuk, kapan kita ketemu lagi antara besan dengan besan. Jadi itu jawabnya ya, tahapan di saat itulah orang Lampung tradisinya menentukan acara pesta, kalau bahasa Indonesia, atau menentukan gro ya. Lalu agak menyimpang sedikit si siapa tadi di Sukarame 2 tadi?
1: Si Edo.
0: Nah, memang tadinya bahwa apabila orang pepadun itu mengambil gadis ke orang pesisir, maka si gadis ini akan diangkat dulu menjadi anak adat.

0: dulunya.
1: Jadi maksudnya anak adat ini seseorang yang memangku adat gitu?
0: Iya, enggak.
1: Harus memang ada jadi anak adat.
0: Gitu? Iya, dia harus otomatis mempunyai dua orang tua mertua dan orang tua adat. Adat. Karena dulu berpendapat bahwa antara pepadun dan sebatin beda. Tetapi dalam kurun waktu 20 tahun ini ke sini itu udah hampir rata-rata orang Lampung tuh enggak ngangkat adat. Bahwa kalau dia dapat orang pesisir ya udah orang Lampung kok enggak diangkat lagi. Nah, sekarang ini per. Jadi umpamanya saya mendapat mantu perempuan dari pesisir. Saya enggak mencari bapak angkat adat enggak lagi. Langsung bawa sebetulnya baru sadar kita ini sesama Lampung ngapain terkecuali kalau itu mengambil suku lain.
1: Ya. Nah,
0: suku Sunda, suku Jawa, pokoknya suku lain baru boleh diangkat adat. Bapak adat.

0: Karena memang dalam kajian juga itu ternyata iya juga ya.
1: Iya, kenapa
0: sesama Lampung?
1: Iya, kok, ngapain ngangkat adat lagi orang ya. Adatnya sama ini ya. Kok adat Lampung. Jadi hampir rata-rata sekarang kalau dia dapat mantu orang pesisir enggak ada angkat lagi.
0: Enggak lagi. Ya. Nah, jadi nah, untuk itu kalau untuk artinya kalau untuk yang pengangkatan gelar adat tadi ya sesama Lampung. Nah, ya. Tapi kalau tadi kata Edo bilang kalau misalnya dia seorang bujang ngambil orang janda tadi, nah gimana ini?
1: Apa namanya mantan suaminya apakah meninggal?
0: Iya. Dia,
1: jadi masyarakat kan dijelasin tuh ketika ketika Anjar Sabai ketika berunding dengan keluarga kan udah jelasin statusnya
0: iya.
1: Bahwa itu janda apakah janda
0: cerai hidup cerai atau mati
1: atau cerai mati kan udah tahu tokoh adat di kampung itu.
0: Iya.
1: Jadi

0: gitu.
1: Okay.
0: Jadi jawabnya dia ya, boleh ya, boleh apa namanya dihajat-hadatkan dan yang tadi untuk diangkat kalau sekarang ini sudah bebas, enggak lagi diangkat menjadi anak adat Lampung.
1: Ya.
0: Kalau pesisir.
1: Pesisir ya.
0: Ya.
1: Pesisir maupun pepadun juga sama, masih?
0: Sama.
1: Sama. Jadi Bang Jo, kalau dulu sesama Lampung pun, kalau dia bukan, misalnya nih pesisir ketemu dengan pepadun nih.
0: Ya.
1: Jadi yang laki-laki itu pepadun.
0: Ya.
1: Jadi si perempuan itu harus dijadiin cari bapak angkat dulu.
2: Oke.
1: Okay. Yang pemangku adat juga, tapi okay, sekarang okay, ternyata baik anak angkat dulu, anak angkat adat.
0: Ya, karena anggapannya kalau kita dia dicarikan apa namanya bapak angkat Lampung, dia bukan belum Lampung, walaupun dia udah punya anak.
1: Ya.
0: Bujang belum Lampung dia, masih masih Jawa itu maksudnya, makanya harus dicarikan supaya dia asli orang Lampung lah. Lampung. Kalau belum ada bapak angkat adatnya, dia belum bilang suku Lampung.
1: Itu kalau gini sih Tuan, kalau yang kita yang laki-laki nih, orang laki-lakinya Lampung nih, ngambil orang Jawa nih, yang perempuan ini harus digelarkan adat.
0: Ya.
1: Kalau sebaliknya gimana itu?
0: Dia tetap sama. Cariin bapak angkat ada juga.
1: Oh, jadi yang kalau yang perempuan, karena kan yang lebih ini megang gelar ini kan si anak laki-laki nih.
0: Iya.
1: Anak Lampung ini.
0: Kalau perempuan, perempuan ini suku Lampung asli, dia dapat orang Sunda misalnya.
1: Iya, iya.
0: Yang laki-laki ini cari juga, dicariin bapak angkatnya.
1: Tetap cariin
0: angkat untuk adat.
1: Sesuai dengan tadi ya, apa namanya kastanya si perempuan ya.
0: Iya, untuk gelar,
1: gelar.
0: Tapi tetap mencari bapak angkat adat.
1: Iya, supaya bisa digelarin juga.
0: Digelarin dan gelarnya sesuai yang angkat itu tadi. Itu.
2: Oke, siap. Ya, jadi panjang ya prosesnya ya.
0: Oh,
2: panjang. Bang Ferry dan juga Pak Sutan ya.
0: Iya. Nah, jadi setelah berunding baru kesepakat hari apa, di mana, dan sekarang ini dari dulu ya, bukan sekarang, kebanyakan sebetulnya perempuan ini ini kita bisa berunding, apalagi buat namanya di tempat perempuan. Dalam kurun waktu 20-30 tahun ini udah bisa lah, yang penting berunding lah. Kalau dulu
1: sesuai
0: tempat di laki-laki
1: nggak mau
0: gitu.
2: Oke, siap deh Bang Ferry dan juga Pak Sutan. Bang Ferry ini kayaknya udah di penghujung acara nih, kita tinggal sisa 5 menit lagi dan juga mungkin masih panjang juga prosesnya ya Pak Sutan ya, untuk gerok ini ya kan.
0: Gerok itu banyak juga ini khusus jadi tahapan ya, menjelang gerok. Jadi kalau gerok udah beda.
2: Nah itu dia. Dan tadi iya sudah dipaparkan juga ya Pak Brisa RNA juga pendengar Pro4, dan mungkin
0: semacam ini anak-anak muda apa namanya kan harus mengetahui ya. Begitulah tahapan-tahapan apa namanya budaya, tradisi, adat istilah Lampung itu agar apa namanya jangan rancu, dan tentu hal-hal yang tahapan-tahapan itu kan mempunyai arti-arti semua, mempunyai makna yang terkandung di dalam itu, bukan hanya sekedar ini bukan, ini ada makna yang terkandung di dalam tahapan-tahapan itu yang mempunyai nilai-nilai yang positif menurut orang Lampung. Adapun memang kita berbeda antara Lampung, Batak, Sunda, ya barangkali

0: punya adatnya sendiri atau budaya sendiri, apalagi ya ini menjelang pernikahan seperti itu. Ya, siap dah. Terima kasih buat Pak Sutan untuk pemaparannya di siang hari ini. Semoga yang tadi disampaikan juga bisa menambah lagi informasi budaya untuk kita nih, Abang Pop, pendengar Perompak, dan juga pemirsa RNet. Dan juga terima kasih buat Bang Ferry untuk pertemuan kita di siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih Bang Ferry, Pak Sutan. Sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RNet dan pendengar Perompak, kayaknya juga kudu pamit nih dari siaran di siang hari ini di Radio Visual RNet, karena kita kudu gantian juga sama program lainnya di Radio Visual RNet. Tapi kalau untuk di Terrestrial 92,8 Perompak FM Jakarta, masih hampir jam 3 sore ya. Ayo jadi itu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara. Perompak Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sajmu, ekunom pokonomiju. Evegera na aseno gonde, mbaka sanarara ate.
1: Sampe suvu sarara,
2: yakuzaro,
1: tengai minju pro amba RRI Palu,
2: Request
1: dari Kylie.

0: Tinti Sapu Alima Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana SMP Negeri 2 Palu resmi menyandang status sebagai kandidat sekolah rujukan Google sejak Juni 2026 lalu. Saat ini sekolah itu telah menerima sertifikat resmi dari Google pada awal September 2026 belum lama ini. Sekolah yang berlokasi di pusat kota, tepatnya di sekitar bundaran Taman Nasional Jalan Walter Monginsidi Kota Palu ini, terus memantapkan langkah menuju digitalisasi pendidikan secara menyeluruh. Kepala SMP Negeri 2 Palu, Erik Ruben mengungkapkan bahwa predikat ini berhasil diraih setelah sekolah memenuhi berbagai kriteria ketat yang disyaratkan oleh pihak Google. Tidak hanya kesiapan sumber daya manusia, pengajar, fasilitas menunjang pembelajaran berbasis digital di SMP Negeri 2 Palu juga dinilai sangat memadai. Saat ini sekolah telah dilengkapi dengan 60 unit Chromebook serta 2 unit papan interaktif digital yang digunakan untuk mendukung interaksi proses belajar mengajar di kelas.

Karebakau Puna, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah bersama Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah menyiapkan perjanjian kerjasama untuk memperkuat keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara. Pembahasan PKS tersebut berlangsung di ruang posko lantai 1 Polda Sulawesi Tengah dengan melibatkan jajaran Kanwil di Jenpas Sulawesi Tengah dan Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Sulawesi Tengah. Menyusun kerjasama itu merupakan tindak lanjut nota kesepahaman antar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pembahasan tersebut, kedua pihak menyusun sejumlah ruang lingkup kerjasama yang berkaitan langsung dengan pengamanan lapas, rutan maupun unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan lainnya. Mewakili Kepala Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah Herman Mulawarman, Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Studi Stephen Umboh mengatakan, PKS tersebut diarahkan untuk membangun pola koordinasi yang lebih konkret, terukur dan cepat ketika menghadapi potensi gangguan keamanan. Sampai subuh sarana Fesia mau karibah saliatinti sapu A5. Ya aku Arno Fiantin, PPV kami panjili di karibah saliatinti sapu A6.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Rani, akhir-akhir ini aku sering dengar tuh tentang energi terbarukan. Apa sih itu? Kayak keren gitu dari namanya.
4: Ih Udin, bukan cuma keren, tapi penting sekali itu. Energi terbarukan itu energi dari alam yang tidak akan habis, kayak matahari, angin, sama air.
3: Oh, jadi begitu, bukan kayak bensin yang lama-lama habis ya?
4: Nah, betul sekali, bensin itu bikin polusi lagi.
3: Pantas saja sekarang sudah mulai panas ya, beda dengan dulu.
4: Iya, makanya kita orang harus mulai beralih. Misalnya, pakai listrik dari tenaga surya. Di Sulawesi Tengah sudah ada juga.
3: Wah, bisa begitu ya? Berarti hitungannya lebih hemat ya?
4: Jelas, selain hemat, juga bantu jaga lingkungan supaya tetap bersih.
3: Mantap deh kalau begitu. Berarti mulai dari sekarang, kita harus hemat listrik juga ya?
4: Iya dong, matikan lampu kalau tidak dipakai. Gunakan energi dengan bijak.
3: Siap, demi masa depan yang lebih bersih. Energi terbarukan, masa depan bersih, mulai dari sekarang.

sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

0: hidup ini ada akhirnya. Tapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba.
1: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pusara. Request dari Dede Dangdut di sini. Mengepe Dede Dangdut. Setiap hari di Pro 4 RRI Palu. Pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio. Klasik maupun baru.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sampai subuh sararaku dimanapun Komio berada. Senang sekali saya Lili Lestari akan menemani Komio di sore ya. Sore hari ini edisi hari Jumat tanggal 25 September 2026. Dan saya akan menemani Komio sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Nah, kita ada di acara Mangi PDD Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati Le, di mana Komio bisa bergabung nanti di 0811 4560 3875 atau di 421 621. Langsung saja kita ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum dan selamat sore.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi PDD Dangdut.
1: Ya, aku Dangdut Tersejati Le.
0: Oke, dari Pak Mahendra, apa kabar ini Pak Mahendra?
1: Pokoknya kabar ini, kalau komiso tampil kita so bahagia Le.
0: Bis, memang cocok. Oke, dan jadi mau dengar lagunya siapa ini Pak Mahendra?
1: Ini lagu ini sama spesial kan buat Pak Arnul ini lagu.
0: Oh, saya kira 01.
1: Bisa bantar bagi ke situ.
0: Oh iya, dalam rangka?
1: Ya, pokoknya dalam rangka bercinta.
0: Begitu. Okay.
1: Lagunya di dalam gubuk bambu ya.
0: Iya, di dalam gubuk bambu, bukan main.
1: Iya, ini punya lagu siapa ini? Megizet.
0: Megizet, okay.
1: Ya, lagu ini juga buat 01 maupun 02 ya. Boleh begitu.
0: Boleh sekali, apa yang tidak boleh untuk Bapak. Oke, nanti saya putarkan, ditunggu nanti lagunya ya, Bapak.
1: Iya, kita tunggu deh.
0: Iya, siap.
1: Jaga dirimu dan dirinya ya.
0: Oh iya. Dirimu, dirinya.
1: Oke, assalamualaikum, sehat selalu ya.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terjati Le.
0: Iya, dengan
2: dirinya siapa? Dirinya Pak Arnold.
0: Apanya Pak Arnold ini? Aduh.
2: Mantan.
0: Mantan terindah. Oh iya. Oke, Anizar apa kabar ini? Kenapa? Oh begitu. Aduh, bersaing tokonya. Apa kabar ini Anizar?
2: Seperti
0: Komio. Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagunya siapa ini dan?
2: Lagunya Sab sudah. Lipstick.
0: Lagunya siapa?
2: Lagunya Lipstick.
0: Lipstick?
2: Iya.
0: Lipstick.
2: Dengan Gincu.
0: Dan Gincu. Dari siapakah itu?
2: Anis, Ria Amelia saja.
0: Ria Amelia?
2: Iya.
0: Oh iya.
2: Judulnya Lipstick.
0: Aduh, Ria Amelia judulnya Lipstick.
2: Oh. Lipsticknya Pak Arnold.
0: Bekas eh.
2: Dengan lipsticknya aja tadi tuh. Tadi tuh.
0: Oh begitu.
2: Oke, terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga dirimu. Iya, terima kasih. Iya. Oke, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Anizar. Halo.
3: Halo juga.
0: Iya, halo juga.
3: Jangan menunda ya. Itu malam ya.
0: Aduh.
3: Jangan bilang menunda ya, harus memang ya.
0: Tidak lah.
3: Mau kuis lagi dandut ya. Apa harus apa punya paspor tadi dandut sejati ya.
0: Iya. Asal ya, Bapak ya. Mana-mana
3: Mahendra ya.
0: Iya.
3: Hati-hati di jalan. kita mau suka Barcelona jo. Barcelona. Depe judul. Ada enggak? Halo.
0: Halo ya, halo.
3: Barcelona.
0: Barcelona.
3: Ada enggak?
0: Barcelona judul judulnya. Iya. Lagi ya, tidak konsen ini Bapak.
3: Iya, hati-hati.
0: Itu tadi sudah.
3: Malam, tunda kita tadi.
0: Iya, itu sudah.
3: Ini pemain dari penasihat luar biasa ya. Hati-hati. Memang ini pemain Rene.
0: Pokoknya.
3: Nanti
0: boleh angka
3: jadi ketua adat ya.
0: Segera.
3: Oke.
0: Oke.
3: Iya, selamat jalan Dan.
0: Selamat jalan bagaimana itu? Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bapak Arnold yang ada di Bumi Sagu. Sehat-sehat ya Bapak bersama keluarga. Halo.
4: Halo, Nani Pedandu, Dandu Sejati Le.
0: Assalamualaikum Mbak Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
4: Abdurrahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Bapak Abdurrahim, Masya Allah, dari Kalimantan Timur. Apa kabar ini, Bapak?
4: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Jadi, ada Bapak ini dan Bapak?
4: Ya.
0: Bapak ada Bapak dan? Bapak lagi Bapak?
4: Ada lagi Bapak.
0: Tidak Bapak-apa.
4: Oh begitu ya.
0: Oke.
4: Dulu ya, dulu Bapak guru, dulu saya, tapi kalau sekarang ini enggak lagi.
0: Oh, begitu.
4: Iya.
0: Ah, ya. Oke, jadi mau dengar lagunya siapa ini, Bapak?
4: Lagunya Elvi Sukaisih.
0: Elvi Sukaisih. Judulnya apa itu?
4: Tujuh Sumur.
0: Tujuh Sumur?
4: Iya.
0: Tujuh Sumur. Tujuh sumurnya ada Bapak, nanti saya putarkan, ditunggu ya lagunya.
4: Iya.
0: Iya.
4: Ya, terima kasih kesempatan dan waktu diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Abdurrahim yang ada di Kalimantan Timur. Luar biasa ya. Sehat-sehat ya Bapak bersama keluarga dan bahagia selalu. Oke lah, kita ke lagu dulu karena ada beberapa lagu yang akan saya hadirkan di ruang dengar Komio. Jadi yang ingin bergabung ditahan dulu. Nanti ada sesi kedua kita di Mange Pedade Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati Le. Kita ke lagu pertama yang sudah direquest tadi Bapak Mahendra yang ada di Luwuk. Ini dia, Maggie Z, Gubuk Bambu. Semoga bisa terhibur di sore hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani.

0: Wah, ternyata asik ya, Ma, berkebun. Bisa belajar menanam petik cabe dan tomat.
1: Iya, sekalian bisa main air, jadi nggak bosan di rumah.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami.

0: mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh, Sarah. Request dari Dangdut di sini.

0: Bang Yepe dari Dangdut.
1: Bang Yepe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.

0: Terima kasih Komio masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasangkeni. Sampai jumpa saya Rara, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Mangipe Dadi Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati Le. Yang baru bergabung silahkan saya menantikan atensinya di 0811-4560375 atau di 421-621. Langsung saja kita ke penelpon, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi Pedadi Dangdut?
1: Iya, aku dangdut sejati leh.
0: Aduh, apa kabar dirimu?
1: Alhamdulillah baik, kembali di Lestari. Seperti kumi yang lagi cuap-cuap. Nanti di rumah baru disuap-suap. Sama apa itu tuanya ya. Karena ada sesuatu di balik sesuatu itu. Jadi lagunya dulu Mbak Lili.
0: Oke, lagunya siapa ini?
1: Lagunya Asraf.
0: Asraf, judulnya apa itu?
1: Judulnya Aji Gile.
0: Aji Gile.
1: Iya, sejang anjing gila.
0: Itu sudah.
1: Kalau artinya anjing gile itu kejar Bang Joni nanti. Oke, makasih.
0: Oke, terima kasih. Iya, amin.
1: Terutama adik Mutia.
0: Amin.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bung Kadri atas doanya untuk anak da Mutia. Semoga sehat-sehat dia. Oke, kita langsung saja ke penelpon berikutnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lili Sari yang cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hanin di Dolo, apa kabar Ibu?
2: Kabar baik, seperti diri lagi menyiar.
0: Alhamdulillah. Jadi, ada apa dan ini?
2: Ada istirahat.
0: Ada istirahat, oke. Jadi, lagi istirahat ini mau dengar lagunya siapa?
2: Lagunya... Cita-cita,
0: cita-cita, judulnya apa itu?
2: Sakitnya tuh di sini.
0: Sakit sekali memang ya.
2: Sakit sekali.
0: Apalagi diduakan, ditigakan, diempatkan.
2: Ditigakan, diempatkan.
0: Oke, nanti saya putarkan Bunda, ditunggu ya lagunya. Oke.
2: Assalamualaikum Lili, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi Pedadi Dangdut.
3: Sudah nuter sejati le.
0: Dari siapa ini?
3: Orang Jalan Jati, Mbak Lili.
0: Oh ya, Joni, apa kabar dirimu ini, Joni?
3: Baik, sehat lagi. Alhamdulillah.
0: Oh, lagi beraktivitas. Beraktivitas di mana ini?
3: Di Jalan Nano, Pipa Air, di Pasar Hewan, Palu Barat.
0: Palu Barat, oke.
3: Sehat-sehat Mbak Lili.
0: Alhamdulillah, lumayan sehat.
3: Iya, jangan-jangan lumayan.
0: Iya, iya, halo.
3: Saya ada lagunya. Apa itu? Iya, Ustaz, kita.
0: Apa itu judulnya?
3: Zapin.
0: Oh, Zapin. Oke. Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakangnya Bung Joni. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum sayangku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapakku. Tersejati dari Sibalaya ini.
4: Iya.
0: Apa kabar ini Bapak Udin?
4: Alhamdulillah, mendung ini.
0: Mendung?
4: Iya.
0: Oh iya, di luar masih cetar ini ya. Oke Bapak, jadi mau dengar lagunya siapa ini?
4: Ida Laila.
0: Aduh, Ida Laila judulnya apa itu?
4: Jumpa Pertama.
0: Cinta Pertama.
4: Jumpa.
0: Oh Jumpa.
4: Iya.
0: Oh iya.
4: Terima kasih sayangku.
0: Oke, terima kasih.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Udin yang ada di Sibalaya yang sudah request lagunya Ida Laila Jumpa Pertama. Saya ke live TikTok dulu, ada siapakah gerangan di sana? Oh, ada. Ada Bapak Astabir Kadus 3 Sintu. Mangipe dari Dangdut request lagunya Berkali-kali. Lagunya Berkali-kali by Pak Kadus 3 Desa Sintuwu, Kecamatan Palolo. Oke, Bapak Astabir, terima kasih ya. Nanti insya Allah saya akan putarkan. Oke, kita ke lagu Asrap yang sudah direquest tadi. Siapa tadi nih? Bung Kadri ya? Hah? Bukan. Siapa tadi? Iya, Bung Kadri. Iya, Aja Gile. Tuh. Oke lah, kita langsung saja. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggeni.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 97.5 MHz Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai sebut Sararah, kita lanjut lagi ya di sesi terakhir kita di Mange Pedade Dangdut, ya ku dangdut tersejati le. Oke, langsung saja kita ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mari. Ya ku dangdut tersejati le.
0: Tersejati dari?
1: Dari Palu Utara.
0: Palu Utara. Apa kabar ini, Bung Eri?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik. Ada Mbak apa? Ditanya juga tertawa di remo.
1: Iyalah.
0: Kenapa? Ada sesuatu.
1: Kan saya lagi senang tertawa.
0: Oh begitu, iya. Jangan marah-marah ya.
1: Bodoh amat orangnya mau marah.
0: Nanti cepat tua lagi. Aduh.
1: Jadi kakek-kakek nanti.
0: Jadi kakek-kakek.
1: Jadi tolado.
0: Jadi opa.
1: Jadi tolado.
0: Tolado. Aduh. Oke. Jadi
1: mau request lagu.
0: Lagunya siapa itu?
1: Lagunya Nazar.
0: Nazar.
1: Iya.
0: Nazar, judulnya apa itu?
1: Mati lampu.
0: Mati lampu kah di sana? Oh, di bukan. Bukan di situ, di sebelah. Ya. Makanya sudah mampir. Ih, Dede.
1: Kemana arahnya ini?
0: Pokoknya lika-liku.
1: Nyasar, ya?
0: Nyasar.
1: Itu sudah.
0: So, tidak tahu. Jadi
1: pokoknya yang mana apa ya, yang mana hidup ya ke situ lah.
0: Oh begitu.
1: Daripada gelap
0: terpaksa ya. Bukan gampang. Aduh, pantasan.
1: Daripada berbunyi saya tidak masuk, tapi masuk juga gara-gara foto tidak dikasih. Buang dulu dah, jilat kembali. Pusing dia kalau tidak masuk.
0: Itu sudah. Saya tidak tahu lagi apa DP bahas ini. Ngarahnya kemana ini?
1: Pura-pura lagi saya tidak tahu.
0: Iyo, jangan sampai tuh. Itu urusan di belakang itu.
1: Asik.
0: Asik.
1: Oke, terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bung Erik ya yang sudah bergabung di Mange Pedade Dangdut. Lanjut lagi kita ke penelpon berikutnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Lili.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange Pedade Dangdut.
2: Ya, aku dangdut tersejati Le.
0: Nah, tersejati dari mana ini Bunda?
2: Dari Boya Baliase.
0: Dari Ibu Asriya kah?
2: Betul sekali.
0: Ah, iya, Ibu Asriya. Apa kabar ini?
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah.
2: Seperti dirinya Mbak Lili.
0: Oh iya, alhamdulillah ya. Jadi mau dengar lagunya siapa ini?
2: Revina Elvira.
0: Judulnya apa itu?
2: Sebujur Bangkai.
0: Sebujur Bangkai.
2: Iya.
0: Revina Elvira.
2: Ada.
0: Saya cari dulu. Revina Elvira, Sebujur Bangkai. Aduh, Sebujur ada. Bangkai. Ada untuk Bunda. Apa yang tidak ada untuk Bunda sih? Oke, okay, nanti saya.
2: Semoga sehat selalu, Mbak Lili.
0: Amin, amin ya Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama ya untuk Bunda Asriya yang ada di Balease. Ya, begitu. Halo. Iya, halo. Kenapa kecil sekali nih? Halo. Iya, Mangi Pedede Dangdut. Ah, sudah kecil baru putus-putus. Aduh, buka main memang jaringan nih. Iya, Bunda Mas Pak. Apa kabar ini?
3: Baik.
0: Alhamdulillah, kabar baik. Jadi ada bikin apa ini, Dan? Halo? Iya, langsung saja lagunya siapa ini, Bunda? Karena putus-putus ini, tidak terlalu jelas kedengarannya.
3: Lagunya Titisan.
0: Iya?
3: Titisan Dora.
0: Titisan Dora, judulnya apa itu?
3: Titisan.
0: Ya? Titisan Dora judulnya apa, Bunda?
3: Tuhan.
0: Tidak jelas, Bunda. Boleh diulangi?
3: Dengan Tuhan.
0: Ah, apa judulnya tadi? Ah, dari P Tuhannya. Ah, apa sih?
3: Keagungan Tuhan.
0: Keagungan Tuhan. Oke, nanti saya putarkan, Bunda, ditunggu ya lagunya. Iya. Oh, belum. Belum selesai, Bunda. Nanti. Iya. Bunda, putus-putus, baru kecil sekali Bunda punya suara, Le. Aduh. Siksa aku mendengarkannya. Halo. Iya. Oke, Bunda. Oke, terima kasih untuk Bunda Mas Pahadu. Sayangnya sudah kecil, jaringannya tidak bagus lagi. Aduh, tidak jelas apa yang dibilang. Oke lah, kalau begitu kita ke penelpon berikutnya. Halo. Hai.
4: Hai, apa ya?
0: Mangi Pedede Dangdut.
4: Sejati, Len.
0: Dengan siapa ini?
4: Dengan Anu.
0: Aduh, mana mama mamanya? Mamanya saja yang bas suara. Aduh.
4: Mana mamanya? Papanya Erik.
0: Anisar ya ini? Ah, bukan dirimu tadi sudah. Aduh.
4: Tadi adikku.
0: Oh, begitu.
4: Iya.
0: Oh ya. Oke, Dan. Jadi
4: lagu Mas bisa minta lagu.
0: Tidak bisa untuk dirimu.
4: Oh, iya ya.
0: Kirim salam saja. Sih, kirim salam saja untuk dirimu. Siapa yang ingin kau kirimkan?
4: Buat Mas tadi.
0: Iya.
4: Buat Mas Erik tadi.
0: Aduh.
4: Yang ganteng, yang baik hati.
0: Iya, Mo. Baru?
4: Baru buat Abang tadi tadi.
0: Oh, banyak abang-abang ini, kasihan. Aduh, kasih jelas yang mana ini abang ini.
4: Abang Arnold.
0: Oh, Abang Arnold. Oh, sudah tadi.
4: Mm-mm. Baru abang sama
0: lagi. Bapak Udin tidak?
4: Bapak Udin juga tadi.
0: Ah, itu.
4: Kalau Bapak Udin itu bapak itu.
0: Oh, alhamdulillah.
4: Kalau Umi kok Umi Lili?
0: Oh. Oke. Okay.
4: Ya Allah.
0: Iya. Oke.
4: Okay. Kemana saja Umi Lili?
0: Oh, tidak kemana-mana. Amin.
4: Kalau pulang, jangan lupakan saya nanti kalau pulang.
0: Iya.
4: Kalau nanti kembali ke studio nanti saya bawakan saya oleh-oleh.
0: Oke, okay. Siap.
4: Apa, serah.
0: Oke. Okay.
4: Masa jangan nanti bawa Mas Erik. Oke, Assalamualaikum.
0: Oke, okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
5: Halo, Assalamualaikum Mbak Lili.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi Pedede Dangdut.
5: Iya, aku dangdut tersejati, Le.
0: Iya, dari Bunda Asmarani kan?
5: Iya, Mbak Lili yang cantik.
0: Masya Allah, apa kabar?
5: Lagi ceria nih hari ini.
0: Iya.
5: Lagi mati lampu.
0: Mati cuaca, oh mati lampu di sana.
5: Di Maleo.
0: Aduh, bukan berarti di Kalem lagi juga mati ya. Aduh. Aduh. Jadi,
5: masih boleh lagunya?
0: Masih boleh untuk Bunda.
5: Lagunya Umi Elvi, suka sih?
0: Oh, kalau boleh diganti dulu. Tadi ini sudah.
5: Lagunya Asrap.
0: Oh, tadi sudah. Aduh, Bunda baru mendengarkan ya.
5: Yang ilalang-ilalang saja.
0: Ilalang-ilalang?
5: Iya, penyanyi Santa Hoki.
0: Oke, ilalang, ilalang. Macica Mohtar.
5: Oh, Macica Mohtar, kira Santa Hoki ya. Maaf, salah ucap.
0: Oke, oke, nanti saya putarkan Bunda di tubuhnya.
5: Iya, makasih Mbak Lili, kalian ya, sama keluarga di rumah.
0: Iya.
5: Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya akhiri, kita ke live TikTok dulu yang sudah bergabung. Terima kasih untuk Bapak Sarif Marhum ya. Ini yang sangat setia dengan TikTok. Maupun di Pro 1, di Pro 4, memang luar biasa Pak Sarif Marhum. Sehat-sehat ya Bapak. Assalamualaikum Mbak Lili Lestari, Yaku Dangdut Tersejati. Request lagunya Ini Sintia, Sepedih Pasir di Mata. Aduh, pedihnya hatiku. Wassalam. Oke Bapak, terima kasih ya Pak Sarif Marhum. Ada lagi Nurdiana Firdaus. Selamat sore, Mangi Pedari Dangdut. Boleh request lagunya Fetty Vera yang sedang-sedang saja. Makasih. Oke, terima kasih Nur Diana Firdaus. Ada, oh ya, di atasnya. Saya belum baca ya. Oke, kita ke atas, atas, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Oke, stop. Mariani Sahib, Assalamualaikum Mbak Lili. Ya, aku udah tersejati le request lagunya Tajamnya Karang dari Ervina. Oke, makasih. Oke, terima kasih juga untuk Bunda Mariani Sahib ya. Sehat-sehat semuanya yang sudah komen maupun yang sudah request lagu dangdut Mang Epedade Dangdut ya di sore hari ini. Dan yang belum sempat saya terima teleponnya, mohon dimaafkan karena waktu kita tidak memungkinkan. Saya cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: hidup ini ada akhirnya. Tapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba.
1: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: Tidak kok, Bu.
1: Lalu ini apa yang kamu bawa? Kamu tidak lihat di sini sudah tertulis dilarang buang sampah. Kenapa masih buang sampah di sini? Atau kamu ini yang selalu buang sampah di sini ya?
0: Tidak, Bu. Saya baru kali ini kok mau buang sampah di sini.
2: Wah, wah. Ada apa ini?
1: Ini loh, Bu. Anak ini mau buang sampah di sini.
2: Benar itu, Dek?
0: Iya, Bu.
2: Loh, kok tidak buang di tempat sampah di ujung jalan sana? Kalau di sini adek buang sampah, pemandangannya nggak enak. Soalnya di pinggiran jalan besar lagi. Bisa-bisa mengeluarkan aroma tidak sedap. Sudah, jangan diulangi ya.
0: Iya, Bu. Saya minta maaf.
1: Dengerin ya. Jangan-jangan nanti kamu ulangi lagi.
2: Nah, untuk ibu, marah-marahnya jangan diulangi lagi. Membuang sampah di sembarang tempat terkesan mudah dan menyenangkan. Tapi, dampak yang diberikan sama sekali tidak menyenangkan. Hidup bersih dan tidak membuang sampah di sembarang tempat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, sampai jumpa Sarara. Terima kasih Komiu masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Kami cukupkan dulu musik hiburan di sore hari ini. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 untuk mengikuti azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya, yang akan diawali dengan musik religi dan kalam ilahi. Selamat mengikuti.

0: Seorang tua berusia lanjut yang hidup terlunta-lunta dan bahkan berluka hati karena disia-siakan oleh anak-anaknya. Padahal sudah semestinya dia hidup bahagia menikmati masa tuanya bersama anak, menantu, dan cucu-cucunya. Di suatu saat, dia pun mengaku pada dirinya bahwa ketika dia masih muda, dia pun menyia-nyiakan kedua orang tuanya. Islam mengajarkan kita agar selalu berbuat baik kepada orang tua, sebab jika kita berbuat baik terhadap mereka, niscaya anak kita nanti akan membalas perbuatan kita juga dengan kebaikan. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Rasulullah bersabda, "Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Kelak anak-anakmu nanti juga akan berbuat baik kepadamu."
1: Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk Anda yang di hari ini sedang mempersiapkan diri menunaikan 3 rakaat wajib, kami akan hadir terlebih dahulu dengan pengajian kalam suci Al-Qur'an sembari menanti dikumandangkan azan Maghrib pada pukul 17 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah.

Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kumandang azan maghrib untuk wilayah Palu dan sekitarnya baru saja berkumandang. Sebagai penanda waktu, tibalah untuk kita kerjakan 3 rakaat wajib di ibadah salat maghrib kali ini. Kami yang bertugas dari program 1, 2 serta program 4, mewakili pimpinan serta seluruh angkasawan-angkasawati menyampaikan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga semua ibadah yang kita kerjakan di hari ini, sunnah maupun wajib, diganjar pahala yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa yang kita panjatkan segera dijabah dalam keadaan kondisi yang paling baik. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.

tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan

kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah,

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

surat At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki, kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya, manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya, hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tetapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan, "Insya Allah." Artinya, jika Allah menghendaki. Maka jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa, karena ternyata Allah berkehendak lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi Santi Santi Om.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, melanjutkan di perjalanan Palu sore hari ini. Saya Rina Waude, masih bersama dengan Anda ya. Kita sudah di menit ke-41, lepas dari pukul 18 nih. Udah bisa kayaknya kita untuk ancang-ancang pilih menu buat makan malam hari ini apa ya. Pilihlah menu yang mengenyangkan ya. Karena kalau cuma menunya B aja.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sasio, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai subuh Sarara mengawali tugas sebagai Kapolres Sigi AKBP Agus Dwi Cahyono mendengarkan langsung sejumlah persoalan menjadi perhatian warga Desa Maku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Persoalan narkoba, judi online, hingga pinjaman online menjadi pembahasan dalam kegiatan Jumat Jurhat bersama Kapolda Sulawesi Tengah di kantor Desa Maku pada Jumat 25 September 2026. Dalam dialog tersebut, warga menyampaikan keresahan terkait persoalan Kamtibmas sekaligus membahas langkah pencegahan yang dapat dilakukan bersama. AKBP Agus mengatakan komunikasi dengan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjalankan tugasnya sebagai Kapolres

Kareba Kopuna sampai subuh sararah, Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala Rustam Effendi menantang pemerintah desa dan tokoh agama di Kecamatan Balai Sang Tanjung untuk mencetak penghafal Al-Quran melalui pelaksanaan STQ ketiga tingkat kecamatan. Hal itu ia sampaikan saat membuka STQ ketiga tingkat Kecamatan Balai Sang Tanjung dipusatkan di Desa Kamonji pada Kamis 24 September 2026. Rustam mengatakan STQ tidak semestinya hanya menjadi kegiatan seremonial tahunan. Menurutnya kegiatan tersebut harus dimanfaatkan untuk menemukan dan membina generasi muda yang memiliki kemampuan di bidang Al-Quran. Ia menilai pembinaan generasi Al-Quran merupakan tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah di tingkat kecamatan dan desa serta para tokoh agama. Sampai sebuah sarara, Vesia Mokareba Salaya Tinti, Sapu Sasio, Anteaku, Lili Lestari.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: di sini? Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pemutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Bagaimana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: So, kenapa HP ku ini kah? Mau suka ganti HP saya belum ada doi. Saya ambil join ini penawaran pinjol. Lumayan limit besar, modal kecil. Modalnya KTP saja.
1: Apa? Pinjol? Dari mana lagi idemu itu? Kau sudah tahu kah itu resikonya? Memang cepat cair. Cepat juga nanti kau viral.
0: Bagus toh. Tidak pakai lama.
1: Hei, jangan kau lincah-lincah. Sudah terdaftar belum di OJK itu pinjol?
2: Hati-hati, bahaya pinjaman online ilegal. Pastikan pinjaman online Anda terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Komio masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Topasanggani. Sapu-sapu Sarara. Kita berada di pukul 19:32 menit waktu Indonesia Tengah, dan kita ada di acara Tessa Tokaili, di mana ketika kita berbicara tentang kebudayaan, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang sebuah perjalanan yang panjang. Nah, perjalanan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di dalam kebudayaan ada cerita tentang kehidupan, tentang alam, tentang hubungan manusia dengan sesamanya, dan juga tentang bagaimana leluhur mengajarkan cara untuk menghargai lingkungan tempat mereka hidup. Nah, sampai jumpa Sarara, salah satu warisan budaya yang masih dapat kita temukan di Sulawesi Tengah adalah kain kulit kayu dari wilayah Kulawi. Nah, kain kulit kayu ini bukan sekedar selembar kain yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sandang. Di balik proses pembuatan terdapat pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Ada keterampilan memilih bahan, mengambil kulit dari jenis pohon tertentu, mengelolahnya, memukulnya, dan mengeringkannya hingga menjadi lembaran yang dapat digunakan sebagai bahan pakaian maupun bagian dari perlengkapan adat. Nah, sahabat-sahabat Sarara, di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat, keberadaan kain kulit kayu menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Nah, kita hidup masa ketika pakaian dan berbagai kebutuhan sandang dapat diproduksi dalam jumlah besar oleh pabrik. Nah, mesin mampu menghasilkan kain dalam waktu yang singkat. Ini model pakaian terus berganti mengikuti tren. Bahan sintesis semakin mudah ditemukan dan harganya pun relatif terjangkau. Lalu bagaimana nasib kain tradisional? Nah, bagaimana sebuah warisan yang proses pembuatannya ini membutuhkan ketekunan dan waktu dalam dapat bertahan di tengah dunia yang serba cepat. Dan disinilah sosok Ina Tobani ini menjadi bagian penting dari cerita panjang pelestarian kain kulit kayu Kulawi. Ina Tobani ini dikenal sebagai salah satu sosok yang terus menjadi keterampilan mengolah kulit kayu. Nah, bagi dirinya ini membuat kain kulit kayu bukan sekedar pekerjaan, dan bagian ini dari tanggung jawab untuk mempertahankan pengetahuan leluhur agar tidak berhenti hanya pada satu generasi. Nah, sahabat-sahabat Sarara, setiap kali tangan bekerja mengelolah kulit kayu, sesungguhnya ada pengetahuan lama yang sedang dihidupkan kembali. Ada ketelitian, kesabaran, dan juga ingatan terhadap cara-cara yang diwariskan oleh orang tua dan juga para pendahulu. Dan yang tidak kalah penting, ada kecintaan terhadap identitas budaya. Nah, coba Kumio bayangkan ini sampai sebuah Sarara. Untuk menghasilkan selembar kain kulit kayu ini, tentunya tidak cukup hanya mengambil kulit dari pohon kemudian langsung menjadikannya untuk jadi pakaian. Ini ada tahapan panjang yang harus dilakukan. Bahannya ini harus dipilih dengan memperhatikan jenis dan juga kondisi pohonnya. Kulit ini kemudian diambil dengan cara yang tidak sembarangan. Setelah itu, kulitnya itu diolah dan dipersiapkan agar dapat menjadi lembaran kain.

Dan sambil musyawarah dalam proses tradisional, salah satu hal yang membutuhkan ketekunan ini adalah memukul atau menumbuk kulit kayu hingga serat-seratnya menjadi lebih lentur dan juga menyatu. Nah, pekerjaan seperti inilah membutuhkan tenaga sekaligus kepekaan, dan terlalu keras dapat merusak bahan. Terlalu pelan juga membuat prosesnya menjadi jauh lebih lama. Di tangan seorang pengrajin yang berpengalaman, suara pukulan pada kulit kayu ini seolah menjadi bagian dari irama kehidupannya. Dan bunyinya seperti ini, sampai sebuah sahararah, tok, tok, tok. Bukan hanya suara alat yang bekerja, tapi bagi masyarakat yang memahami nilai budaya di dalamnya ini, suara itu seperti suara yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Nah, setiap pukulan ini membawa sebuah pesan bahwa warisan leluhur ini masih ada dan masih dirawat dan tentunya masih dikerjakan. Dan ini bisa memiliki tempat di tengah kehidupan masyarakat. Namun untuk mempertahankan tradisi tentunya bukan pekerjaan yang mudah. Dari perubahan zaman menghadirkan tantangan yang baru. Generasi muda memiliki begitu banyak pilihan pekerjaan, dan teknologi menawarkan berbagai jenis pekerjaan yang dianggap lebih praktis lagi. Sementara proses pembuatan kain kulit kayu ini membutuhkan waktu, keterampilan, dan juga ketekunan. Dan disinilah persoalan generasi menjadi penting. Dan jika generasi muda tidak lagi mengenal proses pembuatan kain kulit kayu, maka bukan hanya sebuah produk budaya yang akan hilang, yang juga terancam hilang adalah pengetahuan di baliknya. Pengetahuan tentang alam, pengetahuan tentang bahan, pengetahuan tentang teknik pengelolaan, dan tentunya nilai-nilai adat. Dan tentu saja ini pengetahuan tentang identitas masyarakat Kulawi. Nah, sama sebuah sararah, Ina Tobani ini menjadi salah satu gambaran tentang bagaimana seorang perempuan dapat mengambil peran dalam menjaga pengetahuan tersebut. Ia bukan hanya membuat kain, ia sedang mempertahankan sebuah cerita dan menjaga hubungan antara manusia dengan alam, dan ia sedang menunjukkan bahwa warisan budaya ini tidak harus berhenti sebagai benda lama yang disimpan di dalam museum, tetapi warisan budaya ini justru akan tetap hidup apabila terus digunakan, dipelajari, diproduksi, dan juga diwariskan. Karena itu, kain kulit kayu ini seharusnya tidak hanya dipandang sebagai peninggalan masa lalu, tetapi kain kulit kayu ini dapat menjadi bagian dari kehidupan masa kini. Bisa menjadi bahan pakaian, karya seni, dan juga bisa menjadi cenderamata. Dan tentunya bagian dari pertunjukan budaya, dan dapat menjadi bagian dari pengembangan ekonomi kreatif masyarakat apabila dikelola dengan baik tanpa menghilangkan nilai tradisionalnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, sampai subuh Sarah, kita lanjut kembali tes atau Kylie pada malam hari ini. Nah, pelestarian budaya dan perkembangan ekonomi sebenarnya itu tidak harus selalu berhadapan. Keduanya itu dapat berjalan bersama. Yang dibutuhkan itu adalah cara untuk memastikan bahwa ketika sebuah produk budaya ini dikembangkan secara ekonomi, nilai dan pengetahuan tradisional di dalamnya tetap dihargai. Dan inilah tantangan besar bagi para pelaku budaya seperti Ina Tobani. Bagaimana menjaga keaslian tanpa menutup diri terhadap perubahan? Bagaimana produk tradisional ini tetap diminati tanpa kehilangan identitasnya? Dan bagaimana memperkenalkan kain kulit kayu kepada generasi muda yang lebih akrab dengan kain modern? Dan pertanyaan seperti inilah penting untuk terus dibicarakan. Sebab pelestarian budaya ini bukan hanya tugas seorang pengrajin, tetapi pelestarian budaya ini adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah dapat berperan melalui pembinaan, pelatihan, promosi, dan juga perlindungan hak kekayaan intelektual, serta membuka ruang pemasaran bagi produk budaya.

Nah, sama-sama sarana lembaga pendidikan dapat memperkenalkan pengetahuan lokal kepada anak-anak dan juga generasi muda. Komunitas budaya juga dapat menjadi ruang belajar sekaligus ruang bertukar pengetahuan. Ada pelaku usaha dapat membantu membuka pasaran, dan sementara masyarakat dapat memberikan penghargaan dengan mengenakan, membeli, menggunakan, dan juga memperkenalkan budaya lokal. Dan yang paling penting itu adalah keluarga. Sebab banyak pengetahuan tradisional pertama kali ini diwariskan melalui keluarga. Dan seorang anak ini melihat orang tuanya bekerja, mendengar cerita dari kakek nenek, mencoba menggunakan alat, kemudian berlahan untuk belajar. Dari situlah proses regenerasi berlangsung, dan warisan budaya tidak selalu diwariskan melalui buku. Kadang ia diwariskan melalui tangan, melalui contoh dan juga kebiasaan, dan tentunya cerita yang disampaikan berulang kali. Nah, sama-sama sarara, seorang kisah Ina Tobani mengingatkan kita bahwa seorang maestro tidak hanya menghasilkan karya, tetapi juga menyimpan pengetahuan, dan ketika pengetahuan itu dibagikan, maka nilai budaya menjadi semakin hidup. Karena itu kita perlu melihat kain kulit kayu ini dari lebih luas lagi, yang jangan hanya bertanya berapa harga kainnya, tetapi juga bertanya berapa panjang perjalanan pengetahuan untuk menghasilkan kain tersebut. Jangan hanya melihat hasil akhirnya saja, tetapi lihatlah tangan yang mengerjakannya, lihat alam yang menyediakan bahannya, dan keluarga yang mewariskan keterampilannya, dan tentunya masyarakat yang menjaga tradisinya. Dan lihat pula generasi muda yang diharapkan menjadi penerusnya. Di tengah gempuran produk pabrikan, kain kulit kayu ini mungkin tidak mampu diproduksi secepat kain buatan mesin. Tetapi justru disitulah nilai yang sangat berbeda ini sebesar rara. Kain kulit kayu ini memiliki proses, memiliki sentuhan tangan, dan juga memiliki cerita, dan tentunya memiliki hubungan yang kuat dengan lingkungan serta kebudayaan masyarakat yang melahirkannya. Dan sampai sebuah sarara, sebuah pabrik mungkin mampu menghasilkan ribuan meter kain dalam waktu yang singkat. Namun, sebuah kain tradisional ini membawa sesuatu yang tidak dapat dihitung hanya dengan jumlah produksinya. Ia membawa ingatan, identitas, dan juga nilai, dan ia juga membawa cerita tentang siapa kita. Karena itu, ketika Ina Tobani ini tetap mengerjakan kain kulit kayu, sesungguhnya ia sedang melakukan sesuatu yang lebih besar daripada sekedar membuat kain saja. Dan ia sedang merawat memori kolektif masyarakat dan menjaga agar pengetahuan leluhur tidak terputus, dan memberikan kesempatan kepada generasi hari ini untuk mengenal kembali sesuatu yang mungkin berlahan mulai terlupakan. Oke, sama-sama sarara, kisah Ina Tobani dan kain kulit kayu Kulawi ini mengajarkan kepada kita bahwa kebudayaan akan tetap hidup ketika ada tangan-tangan yang bersedia merawatnya. Di tengah gempuran produk pabrikan dan perubahan zaman, warisan leluhur membutuhkan ruang untuk terus hidup. Bukan untuk menolak kemajuan, bukan pula untuk kembali sepenuhnya ke masa lalu, tetapi untuk memastikan bahwa ketika kita melangkah menuju masa depan,
kita tetap membawa identitas yang menjadi bagian dari diri kita. Karena kain kulit kayu ini mungkin sederhana jika dilihat sekilas. Tetapi sampai sebuah sararah, di dalamnya itu tersimpan perjalanan yang panjang. Alam yang menyediakan bahan leluhur yang

mengajarkan pengetahuannya. Karena merawat warisan leluhur bukan hanya menjaga masa lalu, karena merawat warisan leluhur itu adalah cara kita memastikan bahwa identitas kita tetap memiliki tempat di masa depan. Oke lah, sampai jumpa Sarara. Tuntas sudah saya menemani Komio di malam hari ini. Terima kasih untuk Komio semuanya yang sudah mendengarkan Pro 4 dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah sampai dengan sekarang ini. Saya Lili Lestari pamit undur diri dari ruang dengar Komio. Terima kasih. Nanti setelah ini ada rekan Arif Lahubo yang akan menemani Komio dalam acara Request Lagu Nusantara. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

Karya Bapak Melana sampai subuh Sararko Prapura, Riumba OJK Sulawesi Tengah tingkatkan literasi keuangan di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal. Riumba sampai subuh Sararko Prapura, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat di wilayah dengan karakteristik terdepan, terluar dan tertinggal atau 3T melalui program ekosistem keuangan inklusif atau EKI. Kami mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan pada wilayah dengan karakteristik 3T agar masyarakat dapat memahami serta memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan secara tepat sesuai kebutuhan. Di mana kata Kepala OJK Sulawesi Tengah, Boni Hardi Putra, dan ia juga menjelaskan OJK Sulawesi Tengah telah melaksanakan kegiatan edukasi keuangan dan pra-inkubasi EKI dan Desa Luk Penentang, Kecamatan Bulagi, Utara Kabupaten Banggai, Kepulauan. Kereba Kopuna sampai sebut secara Arko Prapura, Pertamina Patraniaga informasi kenaikan harga Pertalite di media sosial itu hoax. Rumba Pertamina Patraniaga mengatakan informasi mengenal kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi jenis Pertalite yang beredar di media sosial atau medsos itu hoax atau tidak benar. Tidak ada rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, di mana kata area manager communication relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Lilik Hardianto melalui keterangannya tertulis diterima, dan ya informasi itu juga beredar dalam bentuk poster digital yang mencantumkan klaim adanya kenaikan harga Pertalite mulai 26 September 2026. Pertamina juga memastikan masyarakat tidak perlu terpengaruh atas informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan ia juga mengungkapkan informasi yang mengenal harga dan layanan BBM dapat dicek melalui kanal resmi Pertamina Kontak Center atau PCC 135 dan website https://pertaminapatraniaga.com. Sampai sebesar Argo Prapura, Besia Mukareba Saliatin, Tiro 10, Antayako Arif Lohubo.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik.

0: Oke, baik, sampai jumpa secara aku pura-pura. Sahabat Budata Pasanggani, 15 menit bergeser pukul 20 di malam hari. Dan kita sekarang berada di program Request Lagu Nusantara. Waduh, bongihin, nah udah. Tapi kalau di daerah Kartini lagi macet, ada apa di Kartini macet ya? Apa ada kegiatan ya, menyambut ulang tahun Kota Palu ke-48? Kayaknya besok malam deh ya. Oke, dan sampai sempurna caraku pura-pura. Saatnya Komiu bisa bergabung nanti aku Arif Lahubo di malam hari ini. Walaupun dengan cuaca yang mungkin di daerah Palu Barat, Palu Selatan, Palu Utara dan sekitarnya ya, Kabupaten Sigi lagi digur hujan ini. Alhamdulillah malam hari ini kita sudah digurkan hujan kembali. Baik, saya terima penelpon pertama kita untuk di malam hari ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Request lagu
1: Request Lagu Nusantara bersama Bung Arif.
0: Iya, betul sekali Pak Mahendra, apa kabar?
1: Bagaimana kondisi di situ? Baik-baik saja?
0: Alhamdulillah baik-baik saja. Ini lagi jadi, turun hujan ini malam.
1: Kita mau request lagu Manado ini.
0: Yang mana itu?
1: Lagu Manado.
0: Yang mana lagu Manadonya?
1: Manado Cinta Yang Tak Ada Jual di Toko-Toko.
0: Apa DP judul?
1: Cinta Yang Tak Jual di Toko-Toko.
0: Cinta Nyanda
1: Jual di Toko-Toko. Lagunya anu, Lolan Rakel. Lagu
0: cuma ada di mana biasanya ini, Dan?
1: Iya, di anu, di Biro Maru.
0: Cinta, Cinta Nyanda Jual. Adanya yang bawa ini, siapa ini kah?
1: Ya.
0: Cinta Nyanda Jual itu, waduh ini siapa ini? Nova Sondak ya?
1: Ya itu
0: oh, ada juga ada juga Lola Drakel.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Pokoknya lagu ini buat yang pulang tadi
0: oh. Oh, yang baru pulang nih. So pulang ke dia iya. Atau masih ada singgah ini?
1: Oh, begitu.
0: Iya. Aduh.
1: Iya, buat Pak Arnold juga ya.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Kita tunggu atensinya dengan Diana le.
0: Iya.
1: Oke, Bung Arif.
0: Iya.
1: Jaga kondisi dan kesehatan.
0: Iya.
1: Ya. Selamat bertugas, sehat selalu.
0: Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Mahendra. Di seputaran Bangkai di Luwuk ya. Sudah bergabung dengan kita di malam hari ini. Ada lagi. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Request lagu Nusantara bersama Bung Arif yang baik hati dan ganteng pula.
0: Tidak sombong.
2: Biasa ya, lagu Arif, lagu Minang.
0: Lagu Minang yang mana ini Bang?
2: Judulnya Semenjak Udah Karantau.
0: Semenjak Udah Merantau.
2: Iya, Udah Karantau.
0: Semenjak
2: Udah Karantau.
0: Adanya ini Udah Narumba.
2: Udah Narumba berarti di situ. Di sini cuma mendung ini Bung Arif.
0: Oh, di situ mendung.
2: Iya,
0: ini hujan keras ini.
2: Saja.
0: Oh, iya.
2: Iya. Oke, makasih Bung Arif.
0: Oke, sama-sama. Saya
2: selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai subuh sararku pura-pura. Sudah ada dua penelpon. Saya coba mengangkat kembali lagi penelpon ketiga. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lagu Nusantara.
0: Iya, dengan Pak Udin.
3: Iya.
0: Apa kabar Pak Udin?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Mendung-mendung. Para mau dai barare do.
0: Iya, kalau di sini sudah hujan ini, Pak.
3: Di sini belum.
0: Ah, ya. Jadi supaya hujan mau dengar lagunya siapa, Dan?
3: Lagu Ambon.
0: Lagu Ambon yang mana?
3: Percuma.
0: Iya. Oke, siap.
3: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, sampai sembuh secaraku pura-pura. Kita sudah ada 3 lagu ya. Jadi nanti sebentar kita kembali lagi ya. Untuk di malam hari ini kita ke Dade dulu. Untuk Pak Mahyudin di Dalaka, Posabara ya sebentar. Kita ke Dade Vairul, ada Lola Drakel, Cintanya Anda Jual. Aduh, memang tidak pernah dijual. Yang penting kita setia.

0: Waduh. Percuma ya, dari Meta Talhatu featuring Freshly Niki Julu. Keren banget ya, di malam hari ini kita dengarkan lagu ini. Terima kasih nih Pak Udin ya, yang sudah request lagu ini ya, di program request lagu Nusantara. Apalagi malamnya ini malam hujan, turun hujan. Tapi kalau di kata Pak Udin tadi di sana katanya lagi tidak turun hujan, masih mendung. Tapi alhamdulillah di kota Palu sudah ya. Oke, halo. Tidak terangkat ternyata. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Bang Epe.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul sekali. Dengan Pak Mahyudin.
1: Iya, betul sekali.
0: Apa kabar Pak Mahyudin?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Kalau di Dalaka?
1: Hujan
0: di Dalaka?
1: Bukan di Dalaka, di Palu sini. Saya kan ke di Patimura saya ini.
0: Oh, lagi di Patimura sekarang. Aduh, apa kabar ini Dan?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagunya siapa ini?
1: Janji Mundana Kono.
0: Hah? Janji Mundana Kono? Janji janji saya mau kira-kira.
1: Masih ya. Agak dah.
0: Oh. Saya kira ada orang penjanji tapi sampai sekarang tidak ditepati. Yang penting bukan janji presiden atau Pak Udin, Pak Mahyudin eh? Yang penting bukan janji presiden eh? Aduh. Oke, dan terima kasih.
1: Ada ke lagunya?
0: Ada.
1: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat.
1: Iya, oke.
0: Oke, Dan. Oke, baik, sampai sebut secara rekuperapora. Terima kasih Pak Mahyudin ya, ada di Patimura ternyata sekarang. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rekuperasi lagi Nusantara.
0: Iya, betul sekali, dengan siapa di mana, Le?
2: Dengan Santi di Palolo.
0: Siapa?
2: Santi di Palolo.
0: Santi di Palolo, apa kabar di Palolo Santi malam ini?
2: Alhamdulillah, sudah reda hujannya.
0: Oh, sudah reda, alhamdulillah.
2: Dari kalau di sini hujannya sore-sore.
0: Oh, hujan tadi sore, kalau di sini malam.
2: Oh, alhamdulillah.
0: Jadi
2: berarti Santi, habis hujan di sini baru ke situ.
0: Iya, kayaknya begitu, dia bilang.
2: Oh, kayaknya.
0: Oke, jadi Santi mau dengar request.
2: Lagu
0: Piring-piring Pica?
2: Iya.
0: Ay, apa kenapa? Ada yang berkelahi tuh?
2: Coba, orang tua membantuin di sini.
0: So, itulah, bikin takut kalau bakal akan tentang Tuhan.
2: Lagu ketuanya.
0: Oh, begitu ya. Jam 3 iya. Lagu. Oke, terima kasih.
2: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Sehat selalu.
0: Sehat selalu juga buat Santi di Palolo ya. Oke, ada lagi ternyata di belakang Santi. Halo.
3: Halo.
2: Halo, selamat malam hari.
0: Malam Diana, apa kabar?
2: Oh, baru tembus ini hari ya, kemarin sudah tembus.
0: Oh, tadi
2: Kemarin kereba hari.
0: Kereba Nabelo.
2: Halo, hari masih belas saya.
0: Boleh, mau lagunya siapa Diana?
2: Lagunya Deroposo tak ada?
0: Hah?
2: Deroposo? Kinde-kinde yang saya.
0: Kinde-kinde.
2: Iya.
0: Oke.
2: Buat sahabatku tadi dari Lubuk Banggu, Pak Mahendra.
0: Iya, Pak Mahendra.
2: Iya, makasih. Kinde-kinde. Selamat malam, hari. Dadah.
0: Oke, terima kasih Diana di Balumpewa sudah bergabung dengan kita di malam hari ini. Saatnya kita ke Dade Verur sampai sebut Sararko Purae-Purae. Ada janji Undena Kono. Ini spesial untuk Pak Mahyudin.

0: Waduh, ya kayaknya malam Jumat ini kita disuruh Badero. Malam Sabtu ya Badero kita. Tapi kayaknya waktu kita sudah hampir selesai karena waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 20 lewat 57 menit ya waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk malam hari ini saya terima penelpon terakhir saja ya. Baru habis itu saya closing. Halo. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bung Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam lagu Nusantara.
0: Iya, Bunda Asmara nih.
1: Iya, lagu Manado.
0: Lagi di Tulo ini kah?
1: Masih di Maleo, oh, baru menyala lampu.
0: Baru menyala lampu. Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Dan?
1: Lagu Manado.
0: Lagu Manado yang mana?
1: Terlambat.
0: Apa kenapa sudah ditinggalkan Ano?
1: SMA terakhir ini untung bisa masuk.
0: Oke, dan Gunawan ya, terlambat.
1: Iya. Okay. Makasih. Sehat selalu ya bersama keluarga di rumah.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, sampai jumpa secara kupura-pura. Saya akhirnya sampai sini perjumpaan kita. Nanti kita jumpa kembali di lain waktu. Saya Arif Amin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, informasi dan inspirasi di pagi hari ini bersama dengan Dinda menemani pendengar semua. Tentunya alhamdulillah di hari di sehari Sabtu ini ya, semoga dalam keadaan sehat penuh syukur tentunya untuk kita semua. Dan seperti biasa kami hadirkan informasi dan program menarik tentunya dari Pro 1. Kami hadirkan selain ini ada dialog untuk mimbar begitu ya, agama Katolik di 26 September 2026 yang akan dibawakan oleh Pendeta Billy Armanto Ngantung dengan judul Mengenal Kitab Suci Katolik. Dan selanjutnya kami hadirkan juga lagu-lagu puja-puji di kidung-kidung pujian agama Katolik. Dilanjutkan dengan Lintas Sulawesi Tengah pukul 6 waktu Indonesia Tengah bersama dengan Pro 1 RRI Palu, aneka informasi, Kopi Anda Weekend pukul 7, dan selanjutnya Warta Berita Sentral di

pukul 8 bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta. Pendengar, Anda akan ditemani dengan Dinda sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah, tentunya di program-program dan informasi menarik dari Pro 1 RRI Palu. Untuk itu tetap bersama kami, tetap stay tune ini ya, kita sembari mendengarkan kidung-kidung pujian. Mungkin kita akan beraktivitas lebih dahulu, kita dengarkan dulu di pagi hari ini.

0: Salve Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Bertemu lagi bersama kami dalam program acara Dialog Religi Agama Katolik. Pada hari ini kita akan membahas tentang atau tema kita tentang mengenal Kitab Suci Katolik. Hari ini saya ditemani oleh Bapak Penyuluh ya, dari Kota Palu, Bapak Billy Armando. Pak Billy, apa kabar hari ini, Pak Billy?
1: Luar biasa, Kak Rian.
0: Iya.
1: Kita berjumpa kembali dalam mimbar agama Katolik pada hari ini.
0: Puji Tuhan, sehat-sehat semua. Kami harap juga para pendengar dimanapun Anda berada merasakan hal yang sama ya, sehat ya, jaga kesehatan, makannya dijaga dan tentunya rohaninya juga dijaga. Baik, hari ini tanpa panjang lebar kami akan tema kita, Pak Billy, tentang mengenal Kitab Suci Katolik. Ini agak berat ya, tapi kita mencoba untuk bagaimana bisa menambah berkat atau hasanah saudara-saudari pendengar dimanapun Anda berada. Sebelum kita mulai, baiklah kita berdoa. Saya akan membawakan dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Segala puji syukur bagimu ya Tuhan atas segala kebaikanmu yang kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Tahan tentunya kasihmu selalu menyertai kami. Apapun yang kami sampaikan, apapun yang kami wartakan hari ini ya Tuhan, jamahlah kami. Terangilah kami dengan terang Roh Kudusmu, agar apa yang kami berikan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, berkatilah kami yang di dalam kehidupan kami, jika kami belum terlalu mengenal Engkau, tapi kami yakin dan percaya Engkau punya cara bagaimana Engkau mendekatkan kami kepadamu. Biarlah melalui materi hari ini menjadi salah satu alasan untuk kami semakin dekat padamu. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang kudus mulia dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik Pak Billy, tadi sudah saya singgung sedikit soal tema kita hari ini, yaitu tentang mengenal Kitab Suci Katolik. Ya, sebelum kita masuk lebih dalam, mungkin Pak Billy bisa jelaskan apa itu Kitab Suci.
1: Baik Kak Rian dan pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali lewat siaran udara pada hari ini. Menarik sekali untuk kita berkatekese, berdialog pada hari ini, di mana kita akan membahas tentang Kitab Suci, tentunya dalam pandangan arti dalam Gereja Katolik tentunya ya. Jadi memang kalau untuk Kitab Suci itu sendiri memang lebih lekat kedengarannya itu kepada umat Katolik ya, yang berbicara tentang Kitab Suci. Sedangkan kalau untuk sahabat-sahabat kita dari agama lain, agama Kristen lainnya, mereka lebih mengenal dengan Alkitab. Tetapi tidak menjadi perbedaan yang sangat sungguh berarti, tetapi hanya sebagai penyebutan saja untuk kitab ini ya. Jadi secara garis besar memang Kitab Suci ini adalah wahyu Allah ya. Yeah. Jadi adalah wahyu Allah yang diturunkan lewat satu buku, jadi ajaran-ajaran yang dibuat sendiri oleh Allah ya. Jadi secara umumnya seperti itu. Dibuat sendiri oleh Allah. Jadi memang untuk kitab ini kita mengenal tentunya Nabi Musa ya.
0: Yeah.
1: Ya, jadi Nabi Musa. Jadi 2000 tahun yang lalu Kitab Suci ini memang mulai di apa namanya ya, masih lewat kata-kata, lewat ya istilahnya penyampaian dari beberapa tokoh nabi pada zaman dulu, kemudian dikumpulkan menjadi satu kitab seperti sekarang ini. Tetapi awal mulanya ini berasal dari pembebasan bangsa Israel ya, dari apa namanya waktu zaman Firaun. Jadi selama lebih dari 2000 tahun Nabi Musa dalam tanda kutip dianggap sebagai penulis dari kitab Taurat. Oleh karena itu kitab ini biasa juga sering disebut kitab Nabi Musa. Dan sepanjang Alkitab ada referensi kepada hukum Nabi Musa, tidak ada seorang pun yang memastikan siapa yang menulis kitab Taurat. Tetapi tidak disangkal bahwa Nabi Musa memegang peran yang sangat unik dan penting dalam berbagai peristiwa-peristiwa yang terekam dalam kitab-kitab ini ya. Nah, kita sebagai orang Katolik, kita percaya bahwa Alkitab atau Kitab Suci ini adalah inspirasi ilahi. Yeah. Dan karenanya identitas para manusia pengarang tidaklah begitu penting. Tetapi bagaimana kitab itu mulai disusun, Jadi kalau kita lihat ya, mulai dari kisah penciptaan dan lain sebagainya. Terus sebentar juga ya, terus sebentar juga kita akan melihat ada perjanjian lama, perjanjian baru. Apa itu perjanjian lama, berisi apa saja, dan juga perjanjian baru itu apa saja. Nah, tapi secara garis besar untuk kitab suci ini sendiri memang lebih dikenal lekat dengan istilah penyebutan dari umat Katolik, sedangkan untuk Alkitab dari sahabat-sahabat kita yang beragama Protestan ya. Jadi secara garis besar memang kitab suci merupakan kumpulan buku-buku yang ditulis oleh manusia tetapi berdasarkan ilham dan karya-karya keselamatan dari Allah itu sendiri. Mungkin itu pengantar awalnya.
0: Ya, berarti tidak sembarang-sembarang ya. Tentu pastinya ada wahyu tersendiri atau berkat tersendiri ya untuk penulis
1: ya,
0: atau...
1: Dan perlu saya tambahkan juga, kalau kita melihat akan kisah Nabi Musa ataupun nabi-nabi besar lainnya waktu zaman dulu kan itu kalau mungkin kita baca di Alkitab atau dalam beberapa referensi kan, Allah beberapa kali menampakkan kepada mereka, membantu mereka untuk apa yang harus mereka lakukan. Jadi dari itulah mereka seperti yang disampaikan tadi mendapat ilham langsung ya dari Allah apa yang harus dilakukan.
0: Ya betul, berarti itu bukan hal yang main-main ya. Berarti kalau hal itu tidak betul, bukan dari ilham, mereka tidak bisa menjelaskan. Nah, apalagi kalau kita lihat dalam kitab-kitab itu kan biasanya dia punya isi hampir sama ya. Kalau kita lihat contohnya saat Yesus memberi makan 5.000 orang, kan dalam kitab Matius, Markus, Lukas itu kan ada masing-masing mereka punya versi. Berarti memang ini ilham yang sama, tetapi hal itu tidak sembarangan. Baik, terima kasih Pak Billy. Kalau menurut kitab suci dalam Katolik, itu berapa sebenarnya jumlah kitab suci dalam gereja Katolik?
1: Menurut dalam gereja Katolik, kitab suci terdiri dari 72 atau 72 kitab, tergantung dari cara kita menghitungnya ya. Jadi perinciannya adalah 46 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Jumlah serunya adalah 77 kitab. Namun dari Konsili Trente tahun 1545-1563 menghitung kitab ratapan sebagai bagian dari kitab Nabi Yeremia, makanya jumlah kitab menjadi 72. Nah, jadi dalam kitab-kitab suci ini ditulis dalam beberapa bentuk literatur yang berbeda-beda. Namun penting bagi kita untuk mengenali bentuk literatur yang berbeda tersebut ketika membaca kitab suci. Sama hal pentingnya bagi kita mengenali bentuk-bentuk tulisan yang berbeda dalam surat kabar, misalnya ketika membaca atau lain sebagainya ya. Jadi itu kalau untuk jumlah ya, jumlah kitab dalam kitab suci, makanya dia tebal sekali ya. Jadi mungkin kalau kita mau membacanya ya butuh waktu. Mungkin kekarian juga sudah mungkin pada baca.
0: Baru setengah.
1: Oh, baru setengah. Ya, jadi jumlah kitabnya yaitu adalah 72 ya. 72. Seperti itu kekarian.
0: Baik, berarti kita dapat informasi atau kita memang untuk yang hal jumlah kitab suci itu adalah 72. Termasuk tadi penyampaian dari Bapak Billy tentang kitab ratapan ya, masuk dalam bagian kitab Nabi Yeremia. Nah, tadi Pak Billy di poin pertama kan tadi ada sempat menyampaikan soal perjanjian lama atau perjanjian baru. Kita masuk di perjanjian lama dulu. Apa itu perjanjian lama, Pak Billy?
1: Oke, baik. Jadi kalau untuk perjanjian lama itu adalah kitab-kitab Yahudi yang merupakan tulisan tentang hubungan antara Tuhan dengan Israel dalam tanda kutip sebagai bangsa pilihan ya. Jadi ditulis antara tahun 900 sebelum Masehi hingga 160 sebelum Masehi. Jadi ke 46 kitab dalam perjanjian lama dibagi dalam 4 bagian ya, adalah kitab Pentateuk, 16 kitab sejarah, 7 kitab puisi, serta 18 kitab para nabi ya. Jadi sebagian besar perjanjian lama dipengaruhi oleh literatur negara-negara tetangga Israel di Timur Tengah untuk menceritakan kisah-kisah mereka sendiri. Bangsa Israel meminjam kebudayaan bangsa-bangsa sekitarnya serta meniru bentuk literatur mereka. Jadi kalau untuk perjanjian lama ini secara garis besar memang kalau mau dihubungkan juga dengan perjanjian baru, jadi perjanjian lama adalah kitab-kitab bagaimana tentang sejarah bangsa Israel, mereka Dan juga kalau untuk di perjanjian baru itu penyempurnaan dari apa yang belum tergenapi di perjanjian lama, oh, makanya ada gitu. Perjanjian baru ya. Jadi seperti mungkin buat biasanya ya. Nabi Yesaya, Nabi Yeremia misalnya yang menceritakan bahwa akan ada nabi lain yang datang menyelamatkan umat manusia. Jadi seperti itu. Ataupun juga dalam kitab Kejadian waktu awal pencipta ada nabi apa? Ada Adam dan Hawa ya. Nah, sedangkan di Perjanjian Baru juga ada Adam dan Hawa yang baru dengan kehidupan yang baru, yaitu Tuhan Yesus dan Bunda Maria itu sendiri ya. Jadi memang perjalanan apa namanya, kalau kita melihat dua kitab ini bukan berbeda ya. Kalau mungkin yang lain melihat kitab suci ada dua, berarti Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, berarti ada perbedaan. Padahal sebenarnya itu tidak ada perbedaan, tetapi Perjanjian Lama memang penggenapan keseluruhannya itu sempurnanya ada di Perjanjian Baru. Jadi berisi tentang bagaimana Allah hadir dalam kehidupan mereka. Terus di Perjanjian Baru Tuhan Yesus sebagai Putra Allah, istilahnya kitab suci yang hidup juga ya. Jadi menggenapi akan apa yang ada dalam Perjanjian Lama. Jadi kalau mau ditanya tentang kitab Pentateuch, itu adalah kitab-kitab utama dalam Perjanjian Lama yang berisi tentang sejarah kehidupan manusia, sejarah bangsa Israel ya. Seperti kita ketahui ada kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan juga Ulangan ya. Jadi itu adalah kitab Pentateuch. Dan juga dari kitab-kitab ini muncul yang kita kenal sekarang itu adalah 10 perintah Allah ya. Nah, jadi dari kitab itu muncul kitab 10 perintah Allah yang menjadi pedoman hidup untuk umat manusia sekarang ini. Terus untuk Perjanjian Lama juga ada bagiannya, itu adalah kitab sejarah ya. Nah, jadi untuk kitab sejarah ini berisi kisah tentang sejarah bangsa Israel serta campur tangan Allah dalam sejarah mereka. Ya, jadi perlu digarisbawahi seperti yang kita sudah sampaikan di awal tadi ya, bahwa kitab suci ini memang penulisannya berdasarkan dari ilham Allah ya. Ada 16 kitab sejarah ya, kalau mau dilihat itu ada Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik, Esra, Nehemia, terus ada juga kitab Deuterokanonika ya, jadi dalam gereja Katolik. Ada kitab Deuterokanonika, dia juga masuk dalam kitab sejarah, yaitu Tobit, Yudit, Esther, dan 1-2 Makabe ya. Jadi itu terus ada 7 kitab yang termasuk Deuterokanonika. Ini satu tambahan kitab dalam gereja Katolik. Jadi kisah-kisah tentang para tokoh terkenal, baik pria maupun wanita dalam sejarah Israel dapat ditemukan dalam kitab-kitab ini, termasuk tentang Raja Daud, Raja Salomo, Deborah, Yudit, Esther. Nah, kitab-kitab sejarah mengungkapkan suatu pola hubungan yang menarik antara Tuhan dengan bangsa pilihannya. Apabila mereka setia pada Tuhan dan pada hukum-hukumnya, maka hidup mereka sejahtera dan Tuhan melindungi mereka dari para musuh. Terus Perjanjian Lama juga masih ada terbagi juga kitab puisi atau kitab hikmat. Ya, jadi kalau 7 kitab puisi ini berbeda dengan gaya literatur serta isinya, termasuk di dalamnya adalah mazmur, doa-doa yang ditulis dalam bentuk puisi. Terdapat juga kitab tentang bagaimana mencapai hidup bahagia seperti Amsal dan Putra Sirak. Nah, jadi kitab-kitab puisi ini adalah Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Kebijaksanaan Salomo, dan juga Putra Sirak. Nah, dan yang paling penting juga di Perjanjian Lama ada kitab-kitab para nabi. Nah, kitab para nabi ini apa? Kitab para nabi itu tentunya tulisan para nabi besar Israel ya. Kenapa disebut nabi besar? Bukan orangnya dia besar, bukan orangnya terkenal, orangnya tinggi apa, tetapi karena dalam isi kitabnya itu dia panjang-panjang ya. Jadi apa namanya?
0: Kisahnya
1: dan juga apa ceritanya, banyak ceritanya banyak yang diceritakan ya. Jadi itu ada kitab Yesaya, Yeremia, Ratapan, Baruk, Yeskiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obaja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Sakaria, dan Maleakhi ya. Jadi itu ada kitab para nabi. Jadi secara kesimpulannya, secara garis besar, memang kita melihat Perjanjian Lama ada 46 kitab. Tetapi kalau kita mau melihat bagaimana tentang sejarah, bagaimana tentang kisah penciptaan awal, bisa kita buka kitab Pentateuch ya. Jadi ada kitab Kejadian, Keluaran. Kalau kita mau melihat, oh bagaimana sih sebenarnya sejarah bangsa Israel, mulai mereka dalam masa perbudakan sampai mereka menuju ke tanah terjanji, ada kitab sejarahnya. Bagi para anak-anak muda juga, mungkin kalau mau mencari puisi-puisi, ada kitab puisi yang begitu menarik. Ya kalau dalam gereja Katolik ya, kalau varian seperti yang apa kita lihat, kalau sudah di liturgi Sabda itu ada bacaan pertama, bacaan kedua. Jadi bacaan pertama itu biasa diambil dari kitab Perjanjian Lama. Terus perjanjian baru, bacaan kedua biasanya dari kitab Perjanjian Baru atau para apa yang bisa dinamakan dengan surat-surat ya. Jadi baru habis itu ada Mazmur ya. Mazmur tanggapan. Jadi kalau mau dilihat, kalau untuk umat Katolik itu juga terbagi dalam 3 tahun ya, tahun A, B, dan C. Jadi kalau diikuti semua itu ya istilahnya sudah hampir setengah dari seluruh kitab suci kita sudah baca ya. Jadi secara umum itu untuk Perjanjian Lama ya. Kalian jadi dengan pembagian-pembagiannya, tujuannya apa dan apa yang mau disampaikan.
0: Berarti boleh diartikan kitab Perjanjian Baru tidak menghilangkan kitab Perjanjian Lama, melainkan tadi seperti Pak Billy, yaitu menggenapkan. Jadi seperti ada cerita bersambung di Perjanjian Lama, jawabannya selanjutnya ada di Perjanjian Baru, digenapi. Ya, terima kasih untuk jawaban Pak Billy tadi. Wah, panjang betul ya. Nanti kalau ada yang belum mengerti, boleh langsung japri pribadi Pak Billy nih ya. Ini pakar sejarah Alkitab. Baik, Pak Billy, tadi kan sudah Perjanjian Lama. Nah, kita masuk di tadi Perjanjian Baru. Kan di dalam Perjanjian Baru tadi Pak Billy sudah sempat singgung tentang surat-surat. Nah, untuk Perjanjian Baru ini apa maksud dari surat Perjanjian Baru ini?
1: Ya, jadi seperti yang disampaikan di awal tadi, jadi Perjanjian Baru merupakan penggenapan dari Wahyu Allah pada Perjanjian Lama lewat kehadiran Adam dan Hawa yang baru, tokoh utamanya Tuhan Yesus sendiri dan Bunda Maria ya. Jadi Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab, semuanya ditulis dalam bahasa Yunani sekitar tahun 50 hingga 140 Masehi. Jadi sama seperti Perjanjian Lama, Perjanjian Baru juga ada pembagiannya ya. Jadi Perjanjian Baru itu ada kitab Injil, kitab Kisah Para Rasul, epistola atau surat-surat, dan kitab Wahyu ya. Tapi tema atau inti dari Perjanjian Baru adalah tentang Yesus Kristus. Bagaimana pribadinya, apa yang diajarkannya dan tentunya sengsaranya ya, yang menebus umat manusia. Jadi di sini juga muncul pertanyaannya Kak Karian, kenapa Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani sedangkan Perjanjian Lama dalam mungkin bahasa Yahudi ya pada zaman itu. Karena memang Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani karena pada waktu itu bahasa Yunani merupakan bahasa percakapan yang paling umum dipergunakan di wilayah Laut Tengah ya. Jadi sudah ada pengaruh-pengaruh yang masuk sehingga itu ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, apa itu kitab Injil ya? Kitab Injil itu merupakan turunan dari kata Arab yang artinya kabar gembira. Nah, dalam bahasa Latin disebut Evangelium. Ada 4 Injil ya, masing-masing Injil menceritakan akan kisah hidup, ajaran-ajaran, sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus. Yang mungkin kita sudah tahu semua ya, kalian tentang kitab Injil, pasti Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, jadi sini sedikit menjelaskan ya. Jadi ketiga Injil pertama, Matius, Markus, dan Lukas disebut dengan Injil Sinoptik. Kenapa demikian? Karena berasal dari kata Yunani yang artinya satu pandangan. Sebab ketiga Injil tersebut mirip dalam struktur maupun dengan isinya. Nah, sedangkan Injil Yohanes meskipun tidak bertentangan dengan Injil Sinoptik, berbeda dalam struktur dan mencakup beberapa kisah dan perkataan-perkataan Yesus yang tidak ditemukan dalam Injil Sinoptik. Jadi banyak kisah kitab suci yang terkenal tentang Yesus ditemukan dalam Injil, termasuk kisah kelahirannya di Bethlehem, kisah tentang Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, perumpamaan-perumpamaan dan lain sebagainya. Yeah. Nah, sedangkan ada satu kitab juga yaitu Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Santo Lukas sekitar tahun 70 hingga 75 Masehi. Yeah. Jadi kitab ini berisi tentang catatan iman, pertumbuhan dan cara hidup gereja perdana. Yeah. Jadi kisah kenaikan Yesus ke surga juga dibahas di situ, turunnya Roh Kudus atau gereja pada hari Pentakosta, pertobatan Santo Paulus dan lain-lain ya. Yeah. Jadi itu dalam kitab Kisah Para Rasul. Ada juga kitab epistola ya. Kitab epistola ini adalah surat-surat, merupakan bagian terbesar dari Perjanjian Baru. Jadi epistola ini dibagi dalam dua kelompok ya. Jadi sudah ada bagian terbagi lagi. Jadi surat Paulus dan surat apostolik. Semua surat mengikuti format penulisan surat pada masa itu. Setiap surat biasanya diawali dengan salam dan identitas pengirim serta penerima surat. Selanjutnya adalah doa, biasanya dalam bentuk ucapan syukur. Isi surat adalah penjelasan terperinci tentang ajaran-ajaran Kristiani, biasanya menanggapi keadaan penerima surat. Jadi surat-surat Paulus tentunya ditulis oleh Santo Paulus sendiri atau salah seorang dari muridnya tak lama sesudah wafat dan kebangkitan Yesus. Jadi surat-surat tersebut menggambarkan perkembangan awal ajaran dan praktek-praktek Kristiani ya. Jadi surat-surat Paulus itu ada 14 ya, ada Roma, 1-2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1-2 Tesalonika, 1-2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani. Makanya kalau kita melihat dalam kitab suci, kalau kita membuka akan kitab ini, pasti pertama akan tertulis di situ surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma, Korintus, Galatia, Efesus dan seterusnya. Karena itu merupakan surat-surat yang ditulis oleh Santo Paulus. Dan ada kemungkinan juga Santo Paulus dalam dia mewartakan akan sabda Allah, dia hadir di kota-kota ini ya pada zaman dulu, makanya dia hadir di satu kota, dia menulis, memberikan pengajaran di situ dan lain sebagainya ya. Dan selanjutnya ada surat apostolik ya, ini bukan kepada suatu komunitas tertentu tapi kepada pembaca yang universal ya. Jadi surat apostolik ditulis oleh beberapa penulis. Jadi ada 7 surat apostolik yaitu kitab Yakobus, 1-2 Petrus, 1-2-3 Yohanes, Yudas ya. Dan apa itu kitab Wahyu? Nah, jadi ada kitab Wahyu, kitab terakhir dalam Perjanjian Baru yaitu kitab Wahyu, ditulis sekitar tahun 90 sebelum Masehi. Dengan banyak bahasa simbolik, kitab Wahyu menyajikan kisah pertarungan ya. Jadi kalau kitab Wahyu ini agak lain memang ya. Jadi kisah pertarungan antara gereja dengan kekuatan-kekuatan jahat yang berakhir dengan kemenangan Yesus. Meskipun kitab Wahyu menuliskan peringatan-peringatan yang sifatnya ngeri ya, akan apa yang terjadi di masa mendatang, kitab Wahyu pada pokoknya merupakan pesan pengharapan bagi gereja ya. Jadi itu Kak Rian untuk Perjanjian Baru ya. Jadi ada juga pemagian-pemagiannya dan lengkap ya untuk, kalau kita mau mengenal tentang Perjanjian Baru ini.
0: Makanya di dalam Alkitab itu kalau kita lihat yang pertama yaitu Kejadian, itu kan seperti Pak Billy tadi itu tentang terjadinya bumi, bagaimana terbentuknya bumi. Tetapi di kitab Wahyu ini kayaknya di akhir cerita ya, maksudnya akhir zaman.
1: Iya, jadi berisi tentang kehidupan umat manusia selanjutnya.
0: Iya,
1: berarti digambarkan di kitab Wahyu itu sendiri.
0: Baik. Pak Billy, bagaimana tanggapannya Pak Billy? Karena ini biasanya kalau kita masuk tadi, Pak Billy sempat ada sampaikan soal kitab puitis dan hikmah tadi itu. Kan itu ada Kidung Agung lah. Kalau kita lihat bahasa-bahasanya kan di situ kalau kita membaca secara apa ya, maksudnya apa adanya begitu, manusiawi. Jadi kalau kita lihat itu kayak seperti orang yang jatuh cinta. Ini bagaimana tanggapannya Pak Billy soal kita menanggapi orang-orang yang ingin membaca Alkitab tetapi menerjemahkan.
1: Oke, baik Kak Rian. Jadi kalau untuk kitab puitis ini sendiri memang kalau kita mendengarnya saja ya, berarti yeah. ini lebih kepada apa namanya kehidupan yang, kalau bilang kehidupan yang bahagia yang diungkapkan ya.
0: Oh,
1: jadi apa namanya secara garis besarnya seperti itu untuk kitab-kitab puisi ya, terutama kalau dalam kitab Mazmur ya, kalau kita mau membaca secara lebih jelas di kitab Mazmur itu memang jelas sekali ya yang mau disampaikan ya. Jadi mungkin saya bahas sedikit ya untuk kitab puisi ini. Jadi Alkitab Ibrani hanya menganggap Ayub, Mazmur dan Amsal sebagai kitab puisi ya. Jadi untuk pertamanya seperti itu. Nah, cuma dalam itu dalam Alkitab Ibrani, sedangkan kalau dalam Alkitab Inggris, kitab-kitab puisi juga mencakup Pengkhotbah dan Kidung Agung.
0: Oh, iya.
1: Jadi kedua susunan tersebut tidak sepenuhnya memuaskan ya. Pertama, Kidung Agung ditulis dalam bentuk puisi dan dikecualikan oleh susunan Ibrani. Pengkhotbah merupakan campuran prosa dan puisi, tetapi termasuk dalam susunan Inggris. Jadi kelima kitab tersebut hanya memiliki kesamaan bahwa kitab-kitab tersebut bukanlah kitab sejarah atau nubuat. Namun karena keempat diantaranya terdiri dari puisi dan satu bagian, maka sudah menjadi kebiasaan untuk menyebut semuanya sebagai kitab puitis. Itu maksudnya. Jadi puisi sangat umum di seluruh Perjanjian Lama, dan gagasan yang dibahas di bawah ini berlaku dimanapun puisi-puisi itu ditemukan ya. Jadi memang kalau kita mau lebih mendalam, memang untuk ini memang waktunya agak kurang ya Pak. Tidak cukup ya, tapi secara garis besar memang untuk kitab puisi ini kira-kira seperti itu ya. Tidak juga terlalu terperinci atau hal penting juga yang perlu kita bahas ya. Jadi apa namanya, memang gayanya itu ditulis dalam bahasa-bahasa puisi memang bahasa. Tetapi tujuannya tetap satu, yaitu bagaimana kita memuliakan Allah, itu penting. Terus kita mau melihat apa yang mau diajarkannya lewat puisi-puisi ya. Kayak ada satu yang dalam kitab Mazmur ya, seperti Tuhan membaringkan aku di rumput yang hijau dan apa seperti, semua. Jadi seperti itu. Jadi kita membaca atau kesannya itu seperti ya kita baca puisi, tetapi kalau kita mau melihat apa yang menjadi artinya ya, pasti kita akan dapat, oh ini maksudnya dari ajaran ini adalah apa, adalah untuk apa, tujuannya untuk apa, kira-kira seperti itu.
0: Makanya dibutuhkan orang yang mengerti tentang Alkitab kalau ingin menerjemahkan.
1: Makanya apalagi kalau kita dalam gereja Katolik memang kalau untuk kita kaum awam tidak disarankan ya untuk menafsirkan lebih dalam. Kalau hanya untuk melihat pesan atau mengartikan apa yang menjadi maksud dari bacaan itu mungkin bisa ya, kalau kita biasa membawakan renungan, membawakan khotbah ya. Kalau hanya seperti itu mungkin bisa, tapi kalau sudah mau mencari kebenaran, itu mencari kebenaran, mau mencari perbandingan-perbandingan atau apa ya, mungkin itu kita belum sampai di situ.
0: Mungkin tanya ke ahlinya langsung ya.
1: Apalagi kalau dalam kita, hal ini magisterium gereja ya, ada magisterium gereja.
0: Apalagi kalau kita Kidung Agung itu, kalau seumpama anak-anak muda itu biasa baca, mereka garuk-garuk kepala. Saya bilang kadang kalau di dalam ibadah-ibadah ukumene atau biasa gabungan itu kan, anak-anak remaja ini kan suka yang buat sesuatu yang apa ya, yang mungkin bikin sesuatu yang berkesan. Makanya kalau kita di ibadah ukumene remaja gitu, banyaknya kitab-kitab itu yang diambil. Tapi ya gak apa-apalah, yang penting kita jangan salah mengartikan. Nah, mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari ya Pak Billy, bagaimana kita mengajarkan ke anak-anak kita tentang kitab suci Katolik ini?
1: Ya, pertanyaan yang bagus sekali Kak Rian. Tentunya kalau kita mau mengajarkan tentang kitab suci, yang pertama kita harus membacanya ya. Yang pertama itu adalah bagaimana kita membacanya dulu. Jadi kalau kita tidak membaca, berarti kita tidak tahu apa yang menjadi maksud dari Tuhan Allah Yesus, dari Allah itu sendiri. Jadi yang pertama adalah kita membaca ya. Kita membaca, setelah kita membaca pasti kita sudah tahu, dan ya kita boleh mengenalkan kepada, terutama untuk anak-anak kita atau keluarga kita, saudara atau siapa saja yang mau mengenal akan kitab suci untuk membacanya ya. Jadi yang pertama bagaimana kita mau membacanya, dan yang kedua setelah kita membacanya Alkitab ini, kitab suci itu sendiri, kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita, sumber kebenaran serta sarana mengenal pribadi Allah dan kasihnya secara nyata ya. Jadi dengan seperti itu kita bisa memahami ya apa yang menjadi pergumulan apa ya. Bisa juga kalau kita lagi dalam pergumulan hidup ya. Kita mau buat apa? Langsung buka saja kitab suci, lihat apa semua. Nah, tapi paling penting kalau untuk kita ajarkan untuk kitab suci ini, pertama-tama adalah bagaimana kita membaca terus menjadikannya sebagai pedoman. Apalagi kalau untuk kita umat Katolik ya, Kak Karian, jadi dalam setiap tahun itu ada bulan September yang biasanya itu sudah ditetapkan oleh gereja sebagai bulan kitab suci. Jadi di situ adalah hal yang pas, terutama untuk anak-anak kita yang mulai bertumbuh dalam masa remaja, masa dewasa, untuk ikut dalam apa namanya, dalam pendalaman-pendalaman kitab suci. Karena memang kalau saya melihat bukunya ya, setiap tahunnya itu kalau untuk buku pendalaman kitab suci itu ada tiga bagian ya yang difokuskan. Yang pertama untuk dewasa, yang kedua OMK dan anak-anak. Jadi apa namanya, itulah salah satu juga dari perhatian gereja juga ya, perhatian gereja. Jadi supaya kita tidak hilang untuk atau menjadikan kitab suci hanya pajangan di rumah. Jadi ada memang bulan tertentu yang dikhususkan untuk kita umat Katolik, bagaimana kita mau memfokuskan untuk mendalami akan kitab suci. Tentunya ada tema-tema tertentu yang diberikan ya. Mungkin lalu sudah pernah juga dibahas tentang bulan kitab suci ini ya. Jadi kira-kira seperti itu ya kalian. Jadi bagaimana kita mengenalkan kitab suci kepada mereka, tentunya dengan kita mengajarkan mereka, ayo kita baca dulu Alkitab. Oh, mau baca apa? Seperti yang tadi kan sudah ada bagian-bagiannya. Mau cari kitab apa? Oh, kitab bagaimana sih apa namanya, kisah penciptaan. Nah, kita buka Kejadian. Terus bagaimana bangsa Israel bisa ini? Oh, ada kitab sejarah. Bagaimana kisah sengsara Yesus ada dalam kitab Injil. Jadi seperti itu ya. Jadi biasakan untuk membaca ya, membaca kitab suci itu sendiri.
0: Iya. Berarti seperti yang abang Bapak Billy sampaikan soal bulan ini ya, bulan ini kan masuk ya bulan kitab suci nasional.
1: Iya.
0: Mungkin itu salah satu langkah gereja untuk mengenalkan ya mungkin ya, agar umat-umatnya dapat mencintai membaca seperti Pak Billy bilang kitab suci. Nah, Pak Billy, tadi kan sudah di dalam di keluarga. Nah, kalau kita masuk di gereja, apakah ada langkah lain lagi yang dibuat gereja untuk agar umat-umatnya untuk lebih mengenal kitab suci, terutama kitab suci Katolik?
1: Oke, pertanyaan yang bagus sekali, Kak Karian. Jadi kalau untuk kita dalam gereja Katolik ya, nah ini menarik karena memang dalam tanda kutip ya, tanda kutip, kalau kita di gereja untuk liturgi sabda, pembacaan kitab suci, dalam tanda kutip kita tidak disarankan untuk ikut membaca. Ya, tidak disarankan untuk ikut membaca. Jadi kalau apa namanya, kita membaca itu kita cukup untuk mendengarkannya ya, mendengarkannya, karena saya kurang tahu juga alasan-alasan tertentunya. Makanya coba perhatikan kalau dalam gereja Katolik itu, kalau dalam sudah masuk dalam tahap untuk pembacaan kitab suci, bacaan pertama, kedua, maupun juga dalam bacaan Injil, itu biasanya para pembaca atau dalam gereja Katolik dikenal sebagai lektor ya, lektor dan lektris untuk membaca kitab suci itu. Mereka tidak lagi menyebutkan bacaan dari kitab Yesaya misalnya, kitab Yesaya bab 56 ayat 3 sampai dengan 4. Jadi cukup mereka menyebutkan bacaan dari kitab Yesaya dan langsung dibacakan isi kitabnya. Jadi tidak lagi menyebutkan dari bab berapa, pasal berapa. Jadi dengan harapan bahwa umat itu semua mendengarkan. Jadi kalau dalam gereja Katolik bukan melarang, tetapi alangkah baiknya disarankan untuk kita tidak ikut membaca. Kita mendengarkan ya, karena kalau kita mendengarkan, kita menyimak, kalau dari pandangan saya memang berbeda kalau kita mendengarkan orang yang sedang berbicara dengan kita mendengarkan orang yang berbicara sambil kita fokus membaca dengan apa yang kita baca ya. Kadangkala itu bisa jadi bertolak belakang, biasanya tidak masuk dalam pemikirannya kita karena fokusnya kita kan antara kita lagi baca, terus kita lagi dengar orang yang lagi baca. Jadi fokus untuk kita tangkapnya itu jadi ada dua. Kan? Jadi kalau dalam gereja Katolik biasanya kalau kita dalam gereja ataupun kita juga di luar gereja ya, dalam kelompok-kelompok, kita cukup duduk diam mendengarkan apa yang diwartakan dalam pembacaan yang sedang dibacakan pada saat itu. Jadi dengan seperti itu kita juga bisa, oh seperti ini, dan misalnya kita lagi membaca tentang kitab penciptaan awal misalnya. Jadi kita pas kita mendengar, oh ternyata waktu awal seperti ini. Nah seperti ini ya. Jadi kita dengan sendirinya, oh jadi istilahnya paham dan apa yang disampaikan pada saat itu. Berbeda dengan ada orang yang sedang membacakan akan kitab suci, sedangkan dari kita sendiri fokus juga dengan apa yang kita pegang, tentang apa yang kita lihat. Nah, jadi itu salah satu ciri khas ya. Jadi dalam gereja Katolik bagaimana kita mau mengenal kitab suci dalam lingkungan gereja. Dan juga kalau itu kalau untuk secara umum umat dalam gereja. Nah kalau untuk anak-anak sekami ya, kita kembali lagi ke kalian, ke anak-anak. Nah jadi ada juga pendidikannya ke, mereka setiap minggu ya, sekami ya, sekolah minggu. Jadi justru kalau di situ kakak-kakak sekolah minggunya membacakan kitab suci, biasanya ada sambil dengan gerakan atau gestur-gestur tertentu, supaya ini kan anak-anak, sedangkan orang dewasa saja agak susah untuk mendengarkan, apalagi ini anak-anak. Kalau jadi seperti itu ya, jadi biasa, ataupun mereka membacakan itu lewat gambar, ditampilkan gambar dengan ataupun ada video-video berkaitan dengan bacaan itu. Jadi sangat jarang didapat kalau misalnya ada bilang, ayo kita membaca ini, biasa jarang. Memang ada, tetapi jarang ya. Lebih banyak tentang praktiknya. Jadi ada yang membaca, anak-anak mendengarkan, atau mungkin ditampilkan visual atau apa supaya anak-anak bisa langsung cepat mengerti apa yang menjadi pesan inti dari bacaan yang sedang dibacakan, sedang disampaikan pada saat itu. Jadi kira-kira seperti itu ya Kakak Rian, kalau untuk mengenal kitab suci dalam gereja ya, lingkungan gereja.
0: Berarti kalau mau membaca, lebih membaca di rumah ya, lebih supaya lebih fokus ya, supaya tidak nganggur Alkitabnya juga ya.
1: Iya, tidak hanya jadi pajangan ya. Barangkali mungkin sudah jadi sarang lebah atau tempat bertumpuknya hal-hal yang tidak penting ya.
0: Baik Pak Billy, mungkin kita sudah masuk di penghujung. Mungkin dari tema kita hari ini, apa yang mungkin Pak Billy bisa ingin sampaikan kepada kita semua?
1: Ya, untuk yang mau disampaikan untuk penutup ini, untuk pendengar dimanapun anda berada, jadi cukup singkat saja ya. Jadi membaca dan merenungkan firman-Nya setiap hari itu yang penting ya. Jadi walaupun agak sulit, tetapi kalau bisa, kalau kita membiasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, minimal ya, minimal satu hari ada satu ayat yang kita baca maupun kita hafal. Jadi pada dasarnya di sini mau ditekankan, ayo kita mengenal kembali apa yang menjadi harapan-harapan pedoman hidup kita lewat kitab suci, dengan cara bagaimana kita membacanya. Yang paling penting itu adalah ya membaca, terus menjadikannya pedoman dalam otoritas utama, karena kitab suci bukan sekedar buku inspiratif, melainkan sabda yang diilhami Allah untuk mengajar, menegur, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran. Terus Dengan membaca dan merenungkan akan firman-Nya setiap hari memberikan tuntunan nyata bagi langkah hidup agar tidak mudah terombang-ambing oleh pengaruh dunia. Dan kalau di bulan September, jadi saya mengajak untuk ayo kita sama-sama ikut kalau ada pertemuan-pertemuan tentang pendalaman, karena itu hal yang penting juga untuk menambah wawasan dan menguatkan akan iman kita terhadap Tuhan. Iya. Kira-kira seperti itu yang bisa disampaikan.
0: Wah, luar biasa. Hari ini memang isinya berbobot ya. Berbobot sekali ya. Jadi sangat menginspiratif dan sangat memberi pandangan baru kita terhadap kitab suci dalam Gereja Katolik. Ya, jadi jadi intinya yang disampaikan Pak Billy, bagaimana kita bisa bijaksana dalam membaca Alkitab, mau cari yang tentang sejarah, mau cari yang tentang puitis, mau cari yang tentang sejarah Israel, ataupun tentang surat-surat yang bagaimana kita akan dengarkan. Baik Pak Billy, sebelum kita tutup, mungkin Pak Billy bisa kembali ambil bagian dalam doa penutup.
1: Baik, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk perjumpaan kami pada hari ini, di mana kami boleh kembali mengenal akan sabdamu lewat pemberitaan katekese pada hari ini, di mana kami boleh mengenal kembali akan kitab suci, apa yang menjadi harapan-harapan, apa yang menjadi ajaranmu untuk pedoman hidup kami sebagai umat Kristiani. Berkatilah kami dalam setiap perjalanan dan juga panggilan kehidupan kami. Semoga melalui sabda-sabda yang menyapa kami setiap hari itu boleh menguatkan kami untuk menjalani akan kehidupan yang lebih baik, terutama untuk mewartakan sabdamu menjadi sabda yang hidup bagi sesama yang kami jumpai. Sertailah kami selalu dalam perjalanan kehidupan kami, sebab Engkaulah Allah kehidupan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih yang sudah setia dalam mendengarkan kami dalam program acara hari ini. Semoga apa yang disampaikan dengan Pak Billy tadi dapat memberi ilmu baru bagi kita semua, para pendengar dimanapun Anda berada. Ingat pesannya Pak Billy, jangan anggurkan Alkitabmu. Tuhan Yesus memberkati.

0: Rosalia Tinti Auno, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pemlana sampai subuh sarara persiapan 3 siswa SD Impres 3 Birobuli menghadapi lomba seleksi juara kelas nasional dilakukan melalui pembinaan literasi, numerasi, dan penguatan karakter dengan melibatkan guru serta orang tua. Ketiga siswa tersebut yakni Adin Dita, Alia Irfan, Naura Koturunada, dan Torik Al-Haradi yang sebelumnya terpilih melalui seleksi internal sekolah dari kelas 5A, 5B, dan 5C. Pendampingan siswa nasional Nur Ramdayani menjelaskan pembinaan dilakukan dengan memberikan penguatan terhadap materi yang menjadi bagian dari kompetisi sekaligus mempersiapkan siswa menghadapi tahapan perlombaan di tingkat nasional. Menurutnya pendampingan tidak hanya berfokus pada penguasaan materi, tetapi juga membangun kesiapan siswa agar mampu mengikuti kompetisi dengan percaya diri. Kari Bakopuna sampai subuh sararah, Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA kelas 2 Palu merujuk salah seorang anak binaan berinisial MA ke Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu pada Senin 21 September 2026. Untuk mendapatkan penanganan medis yang lebih intensif, langkah ini diambil setelah pemantauan terhadap kondisi kesehatan MA dinilai membutuhkan penanganan medis yang lebih intensif. Kepala LPKA kelas 2 Palu Willy mengatakan bahwa kesehatan anak binaan merupakan salah satu aspek yang menjadi perhatian serius jajaran LPKA. Menurutnya, setiap perubahan kondisi kesehatan anak binaan harus segera ditindaklanjuti agar mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Sampai subuh sarara Vesiamo Kareba Saleatin Ti Aono, Yaku Lili Lestari, Wafifai Kami Panjili, Rika Reba Saleatin.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif

0: mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahasan tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, dia sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Karena butuh Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Arif, bah pinggir, ada mobil pemadam mau lewat.
2: So tau betul kok ini. Kau tahu dari mana itu sirene mobil pemadam?
3: Iyo, mobilnya juga belum kelihatan. Sudah coba pinggir, Arif. Laju saja, kita juga buru-buru ini, kasihan.
4: Oh, no.
5: Pada pasal 134 dan 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai prioritas dan hak kendaraan gawat darurat di lalu lintas dijelaskan bahwa seluruh pengemudi lalu lintas yang melihat dan mendengar sirene atau lampu-lampu dari kendaraan darurat seperti pemadam kebakaran, ambulans, dan kendaraan polisi wajib diberi jalan dan jika tidak memungkinkan, pengemudi wajib berusaha semaksimal mungkin untuk menepi dan memberi jalan.
1: Betul toh saya bilang, itu mobil pemadam yang lewat.
2: Yoi, cerdas memang kau ini. Kalau suara sirene yang begini, liu.
1: Itu suara sirene yang kau buat sendiri.
3: Baku tebak suara sirene saja kamu dua. Kamu tidak dengar suara klakson kontainer di belakang. Cepat sudah, Arif.

Terima kasih kamu masih mendengarkan Perempat RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Selamat pagi, sampai subuh saya Rara. Apa kabar Komiu di hari ini, di pagi yang cerah ini? Semoga Komiu semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan siap menikmati suasana akhir pekan dengan hati yang lebih santai dan tentunya penuh dengan semangat. Waktu sudah memasuki pagi, matahari mulai menyapa ya, sampai subuh Sararah, dan suasana Sabtu ini terasa berbeda dibandingkan dengan hari-hari kerja. Bagi sebagian Komiu, inilah saatnya menikmati waktu bersama keluarga. Ada yang mungkin memilih bersantai di rumah, ada yang berolahraga, atau pergi ke pasar, berbelanja, jalan-jalankah, atau mungkin menyelesaikan berbagai pekerjaan yang tertunda selama sepekan. Dan buat Komiu yang pagi ini masih berada di tempat tidur, ayo pelan-pelan bangun dong. Sudah pagi ini, jangan sampai pagi ini lewat begitu saja. Buka jendela Komiu, hirup udara pagi dan minum air putih, lalu siapkan diri untuk menjalani aktivitas. Dan untuk Komiu yang sudah berada di luar rumah, mungkin sedang membuka usahanya, berdagang di pasar, atau mengurus pekerjaan rumah, atau bahkan mungkin menjalankan aktivitas lainnya, tetap semangat ya. Semoga segala pekerjaan hari ini berjalan dengan lancar dan membawa rezeki yang baik. Dan buat Komiu yang mempunyai kesempatan berkumpul bersama keluarga, untuk hari ini manfaatkan momen Sabtu ini untuk bercengkrama, tidak harus pergi jauh karena kebahagiaan juga bisa hadir dari hal-hal yang sederhana, terutama itu sarapan bersama atau menikmati kopi di teras rumah, berbagi cerita atau sekedar tertawa bersama keluarga. Dan kalau Komiu yang punya rencana bepergian atau menikmati akhir pekan di luar rumah, tetap perhatikan keselamatan, terutama yang berkendara ya. Jangan terburu-buru dan selalu jaga kondisi tubuh. Karena Sabtu pagi ini adalah kesempatan untuk mengisi kembali energi setelah satu pekan beraktivitas. Marilah kita nikmati hari ini dengan rasa syukur, pikiran positif, dan semangat untuk menciptakan cerita-cerita baik bersama orang-orang yang kita sayangi. Selamat menikmati Sabtu pagi, semoga akhir pekan Komiu menyenangkan, sehat selalu, dan juga penuh dengan berkah. Amin, amin ya rabbal alamin.

Komiu dengan lagu-lagu daerah pilihan yang tentunya memberikan semangat Komiu di pagi hari ini. Dan tentunya juga informasi-informasi seputaran Kota Palu dan juga sekitarnya. Dan dalam pagi hari ini di acara Nuapa Kareba Palu.

Baik, sampai sebut Sarara, informasi berita yang pertama dari Kota Palu. Pemerintah Kota Palu menggelar bakti sosial operasi gratis bagi pasien dengan celah bibir dan langit-langit di gedung Rumah Sakit Umum Daerah Anuttapura Palu, Jalan Kangkung, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu pada Jumat 25 September 2026. Sebanyak 16 pasien tercatat mendaftar untuk mengikuti pemeriksaan dan penanganan dalam kegiatan yang digelar Pemkot Palu bekerja sama dengan Yayasan Smile Train tersebut. Sampai sebut Sarara, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-48 Kota Palu sekaligus upaya pemerintah menghadirkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Palu Rahmat Yasin Manawar mengatakan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya, Pemkot Palu terus berupaya menghadirkan pelayanan kesehatan melalui berbagai program dan kolaborasi dengan mitra strategis. Ia menyebut operasi gratis tersebut juga menjadi salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat dalam momentum HUT ke-48 Kota Palu. Rahmat berharap penanganan diberikan dapat memberikan manfaat khususnya bagi anak-anak yang mengalami celah bibir maupun celah langit-langit. Sampai sebut Sarara, ia menjelaskan penanganan dalam kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada perbaikan celah bibir, tetapi juga mencakup rekonstruksi celah langit-langit maupun kelainan lainnya sesuai kondisi pasien.

serta kehidupan sosial mereka. Tomat juga mengapresiasi kolaborasi Pemkab Palu dengan Yayasan Smile Train. Menurutnya, pelayanan tersebut memberikan manfaat yang lebih luas karena tidak hanya diperuntukkan bagi warga Kota Palu. Sampai sebut Sarara, pasien mengikuti kegiatan tersebut juga berasal dari berbagai daerah di Sulawesi Tengah. Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Palu berharap kerjasama dengan berbagai pihak di bidang kesehatan dapat terus diperkuat sehingga semakin banyak masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman, dan terjangkau. Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu, Maria Rosa Dalima, perwakilan Dinas Sosial Kota Palu, para penerima manfaat serta unsur terkait lainnya.

0: informasi dari Kota Palu,
1: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan UMKM Kota Palu berkoordinasi dengan sejumlah lembaga pendidikan
0: serta beberapa kabupaten lain.
2: Dataran Bulan terletak di dataran tinggi Kecamatan Ampana Tete, sangat cocok untuk atraksi trekking.
0: Bersumber dari berbagai situs online terpercaya. Bisa pemisi di sini. Nuapa Kariba Palu.
3: Setiap pagi pukul 6 sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
0: Dan Nuapa Kariba Pungina. Pukul 18.30
3: sampai 20 waktu Indonesia Tengah. Terbarui perkembangan informasi harian Kumiu
0: di Perumpat RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Ta Pasanggani.
4: Mirana, terima kasih mo komiun untalingai kami. Pro Ampa RRI Palu. Suara Budaya Tampasanggani.
5: Papa.
6: Ya, kenapa nak?
5: Ada tugas individu sekolah. Apa yang dimaksud dengan budaya?
6: Oh, nah budaya itu norma, tata cara, segala pengetahuan, pola pikir atau perilaku. Bisa jadi sikap yang dimiliki dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun sampai sekarang, nak.
5: Terus bagaimana cara mengapresiasi budaya?
6: Oh, apresiasi itu bagaimana sikap kita menghargai budaya, menghargai atas apa yang telah diberikan, memberikan nilai atau melakukan penilaian terhadap sesuatu. Ya, lebih pada penghargaan.
5: Oh.
7: Generasi muda harus aktif dalam segala kegiatan kebudayaan untuk menjaga eksistensi sebuah tradisi. Tanamkan rasa bangga akan budaya bangsa kepada mereka.

0: Di mana Kakak Fahri?
1: Aku ya.
0: Eh, Kakak, saya ini lagi menuju ke rumahmu, Kakak. Mau drop Mama ke situ.
1: Bagaimana sudah itu?
0: Mama, sekali-sekali kau rawat juga Mama. Masa ding saya terus? Baru besok saya itu mau dinas lapangan. Siapa mau jaga Mama di rumahku, Dan?
1: Astaga, dia bisa ke anakmu itu jaga Mama dulu. Rumahku ini masih berantakan, kasihan. Sementara dikerja tukang.
0: Uranga, anakku juga itu Kakak lagi sibuk dengan urusan kampusnya.
1: Jadi?
0: Oh, jadi ya? Dengku Mio.
2: Berbakti kepada orang tua akan mendatangkan keberkahan, memperoleh panjang umur, dan kelancaran rezeki. Ketika seseorang berbuat baik kepada orang tua, maka ia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Birrul Walidain juga membuka pintu menuju syurga. Ridha Allah bergantung kepada keridaan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tabrani.

0: kau tebang pohon di sini? Habis sudah ini hutan kalau kau tebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pembutan, kah? Kau yang tanam?

0: Rebasalea, Tinti, Papitu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pemlana sampai Sufu Sararah, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Rini Alamajido mengatakan generasi muda yang sehat menjadi fondasi penting dalam mempersiapkan Indonesia Emas 2045. Karena itu pencegahan anemia perlu menjadi perhatian bersama agar remaja dapat tumbuh sehat, aktif, produktif, dan mampu mengejar cita-cita. Hal itu disampaikannya saat membuka bakti sosial pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan itu memperingati HUT ke-36 Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi, Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia Cabang Palu di Aula SMA Negeri 1 Palu pada Jumat 25 September 2026. Mengusung tema Remaja Berani Tanpa Anemia, kegiatan tersebut diisi dengan aksi deteksi golongan darah, termasuk edukasi pencegahan anemia bagi siswa sebagai bagian dari gerakan membangun kesadaran kesehatan sejak usia sekolah.

Kadir Bakopuna sampai Suwe Sararah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah memperkuat koordinasi dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah melalui penyusunan perjanjian kerjasama untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan serta rumah tahanan negara. Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Sulteng Tadi Stephen Umboh mengatakan kerjasama tersebut diarahkan untuk membangun mekanisme koordinasi yang konkret dan responsif terhadap kebutuhan pengamanan pemasyarakatan. Ia mengatakan ruang lingkup kerjasama yang dibahas mencakup penguatan komunikasi dan koordinasi, pertukaran informasi, deteksi dini, pencegahan gangguan keamanan, serta penanganan keadaan darurat. Selain itu, kedua pihak membahas dukungan pengamanan, kegiatan pemasyarakatan, dan peningkatan kapasitas petugas melalui kegiatan bersama. Sampai subuh Sarara Vesia Mokariba Saliatin Ti Papitu Anteyaku Lili Lestari.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2020.

0: 26 Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Nde masih lima ta mempake bahasa Tamboto, ane unde kita mempake nase mabomo. Bahasa Boa mempake kanuka goa, ane kita topo unde.
1: Ne kita mau pakamate ta bahasa kita, tetap kita gak ana tempenjili bahasa kita tepo unde. Sampai ngana-ngana porina tetap gak lanjutkan.
2: Onjo lau je si itu no make, si seimoi bahasa mai, supaya otoang nuto onjo itu topo lau je. Nyangu nusili no make bahasanya itu Tamboto.
3: Bahasa daerah adalah bahasa yang dituturkan di satu wilayah dalam sebuah negara berdaulat, di satu daerah kecil, negara bagian federal, provinsi, atau teritori yang lebih luas. Ada 652 bahasa daerah di Indonesia. Jumlah tersebut tidak termasuk dialek dan subdialek. Jangan jadikan bahasa daerah kita punah karena kehilangan penuturnya. Banggalah menggunakan bahasa daerah kita. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari Cakalele adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari daerah Maluku Utara. Tarian ini umumnya ditarikan oleh penari pria, namun ada juga beberapa penari wanita sebagai penari pendukung. Tari Cakalele merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Maluku Utara dan sering ditampilkan di berbagai acara adat maupun hiburan. Selain itu, tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara budaya serta promosi pariwisata baik tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Pada masa sekarang ini, tari Cakalele tidak lagi difungsikan sebagai tarian perang, namun lebih sering ditampilkan untuk acara yang bersifat pertunjukan maupun perayaan adat. Bagi masyarakat di sana, tari Cakalele dimaknai sebagai wujud apresiasi dan penghormatan masyarakat terhadap para leluhur atau nenek moyang mereka. Selain itu, tarian ini juga menggambarkan jiwa masyarakat Maluku yang pemberani dan tangguh. Hal tersebut bisa dilihat dari gerakan dan ekspresi para penari saat menarikan tari Cakalele ini.
2: Beragam informasi dari Kota Palu.
3: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan UMKM Kota Palu berkoordinasi dengan sejumlah lembaga
2: serta beberapa kabupaten lain.
4: Dataran Bulan terletak di dataran tinggi Kecamatan Ampana Tete, sangat cocok untuk atraksi trekking.
2: Bersumber dari berbagai situs online terpercaya. Bisa kami simak di sini. Nuapa Karepa Palu.
5: Setiap pagi pukul 6 sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
2: Dan Nuapa Karepa Pongina.
5: Nuapa Karepa Pongina.
2: Pukul 18.30
5: sampai 20 waktu Indonesia Tengah.
6: Perbarui perkembangan informasi harian Komio
2: di Perempat RRI Palu 97.5 FM. Suara Budaya Ta Pasanggani.
6: Suara Budaya Ta Pasanggani.

Terima kasih Komio masih mendengarkan Perempat RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggeni. Sampai subuh Sararah, kita masih ada di acara Nua Pakareba Palu. Nah, sampai subuh Sararah, informasi perakiran cuaca untuk hari ini Sabtu 26 September 2026. Hujan berintensitas ringan berpotensi terjadi di wilayah Kota Palu, Sigi, Parigi Mouton, Donggala, Poso, dan udara kabur berpotensi terjadi di daerah Banggai dan Morowali. Sedangkan kabut asap berpotensi terjadi di daerah Nihil. Hujan hingga petir berpotensi terjadi di daerah Nihil. Cerah berawan berpotensi terjadi di daerah Morowali Utara. Sedangkan cerah berpotensi terjadi di daerah Toli-Toli, Buol, Banggai Kepulauan, Tojo Una-Una, Banggai Laut.

Oke, sama sebut Sarah, informasi selanjutnya, rencana perjalanan dinas luar negeri jajaran kepala organisasi perangkat daerah dan camat Kota Palu menuai sorotan. Pasalnya di tengah gempuran semangat efisiensi anggaran daerah, Pemkot Palu mengusulkan dana fantastik mencapai 1,126 miliar dalam dokumen perubahan APBD 2026 untuk program pengembangan kompetensi ke Singapura. Sahabat-sahabat Sarara, isu ini mencuat dan menjadi perbincangan hangat dalam pembahasan rencana perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Palu.

Nasdem Muslimin, maksud saya Muslimun, mengaku sempat terkejut saat pertama kali mencermati dokumen anggaran yang disodorkan oleh mitra kerja Komisi A tersebut.

Sampai sebut Sarara, total anggaran 1,126 miliar, durasi kegiatan total 7 hari, 4 hari pelatihan manajerial di Jakarta, 3 hari studi banding ke Singapura. Tujuan utama peningkatan kapasitas manajerial, tata kelola pemerintahan, digitalisasi, dan kepemimpinan OPD atau camat. Muslimun menjelaskan rombongan rencananya akan menjalani pelatihan manajerial di Jakarta selama 4 hari, dilanjutkan studi banding ke Singapura selama 3 hari untuk melihat langsung tata kelola pemerintah modern. Meskipun pada dasarnya tidak menolak upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, pejabat daerah Muslimun mempertanyakan urgensi pemilihan Singapura sebagai lokasi studi banding. Menurutnya, kesenjangan ekonomi dan pendapatan antara kota Palu dan Singapura terlampau jauh. Dan ia menambahkan pendapatan per kapita Singapura mencapai sekitar 160 juta per bulan, sangat jauh jika dibandingkan dengan kondisi real kota Palu.

Oke, sama semua Sarara, informasi selanjutnya dari Sigi mengawali tugas sebagai Kapolres Sigi AKBP Agus Dwi Cahyono mendengarkan langsung sejumlah persoalan menjadi perhatian warga Desa Maku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Persoalan narkoba, judi online, hingga pinjaman online menjadi pembahasan dalam kegiatan Jumat Curhat bersama Kapolda Sulawesi Tengah di kantor Desa Maku pada Jumat 25 September 2026. Dalam dialog tersebut, warga menyampaikan keresahan terkait persoalan Kamtibmas sekaligus membahas langkah pencegahan yang dapat dilakukan bersama. AKBP Agus mengatakan komunikasi dengan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjalankan tugasnya sebagai Kapolres Sigi yang baru. Sampai jumpa Sarara terkait judi online, Kabitkum Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol Andri Satyagraha menyarankan perangkat desa melakukan pemetaan terhadap warga yang terindikasi terdampak judol, termasuk penerima bantuan sosial, untuk kemudian dikoordinasikan dengan kepolisian setempat. Sementara persoalan pinjaman online dapat dikoordinasikan dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sedangkan bagi warga yang menggunakan narkoba, keluarga didorong segera berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional untuk dilakukan asesmen dan rehabilitasi. Dalam kegiatan tersebut, sampai-sampai Sarara, AKBP Agus didampingi Kabitkum Polda Sulteng, Kabak Ops, dan para pejabat utama Polres Sigi, Kapolsek Dolo, Babin Kamtibmas, Desa Maku, serta Kepala Desa Rahima Jadao.

0: Nih sampai malih sama di mabuli dan mau getisa ka ngana-ngana tengah putihnya. Apane undek kita si Giyong Bajagai membuat piara isi mabum tani ade Ibena cara napa deh? Songo masalah lo kepake tembah serta motor deh. Betulana ane bahasa tokei likomi ane topun likomi ngun likomi ane komi topotorai ya motorai komi ane komi topotai ya motorai komi komi topuado ya muado komi deh
1: ane komi topuija ya tamuija.
0: Kagumuna
2: tu mau bersiap bahasa tahun gak bisa bingkar deh.
0: Manggale lo bahasa tahun dinjani tetep. Ketua muna ne maya menjadi tukaili buah maga tevai kule kemai kita gajian pasangani gani bahasa tukaili bahasa untuk tua ta anu numpa ketua kita sampai nanti nak bete bi buah mule

97,5 MHz Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggeni. Sampai subuh Sararah, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita. Dan kita berada di pukul 7 lewat 43 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi dari Palu, sampai subuh Sararah, Sekretaris Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI Sulawesi Tengah, Andi Atas Abdullah, menyoroti pernyataan pejabat fakultas berinisial RN menyebut wartawan sebagai provokator saat menjalankan tugas jurnalistik. Sampai jumpa Sarara, Andi Atas menilai pernyataan tersebut merupakan kesalahan fatal karena dinilai dapat mengganggu kerja-kerja jurnalistik. Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers di Cafe Nagaya, Jalan Sisinga Mangaraja, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, pada Jumat 25 September 2026. Pria yang diakrab disapa Puang itu mengatakan persoalan tersebut tidak hanya berdampak kepada wartawan yang bersangkutan, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap keluarganya. Pernyataan provokator dari pejabat fakultas inisial RN kepada wartawan adalah sebuah kesalahan fatal, ujar Andi Atas. Ia pun meminta agar persoalan tersebut dapat diproses melalui jalur hukum. Menurut Andi Atas, kasus tersebut mendapat menjadi momentum untuk menguji penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers serta kode etik jurnalistik, khususnya terkait dugaan penghalangan terhadap kerja jurnalistik.

Oke, sampai jumpa Sarara. Selanjutnya kita ke informasi dari Morowali. Sebuah video memperlihatkan keributan di Pasar Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, beredar di media sosial pada Jumat 25 September 2026. Video berdurasi sekitar 58 detik tersebut memperlihatkan sejumlah orang terlibat cekcok di tengah ramainya aktivitas pasar. Keributan tersebut diduga berlanjut hingga menjadi aksi kekerasan fisik. Situasi itu membuat sejumlah pedagang dan pembeli di sekitar lokasi tampak panik dan berupaya melerai keributan. Dalam rekaman video, kondisi Pasar Bahodopi yang disebut baru beroperasi terlihat dipadati aktivitas pedagang dan pembeli. Informasi yang beredar menyebutkan keributan tersebut diduga dipicu persoalan tempat berjualan. Namun hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian mengenai kronologi maupun penyebab pasti keributan tersebut.

Sampai jumpa Sarara. Informasi dari Banggai, Badan Anggaran DPRD dan Pemkab Banggai telah menyepakati angka di rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan 2026. Nota kesepakatan telah ditandatangani dalam paripurna di kantor DPRD Banggai, Jalan Samahudi, Kelurahan Luwu, Kecamatan Luwu, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah pada Jumat 25 September 2026. Dalam dokumen RAPBDP, pendapatan bertambah tapi belanjanya berkurang. Disebutkan pendapatan daerah dari semula 2,418 triliun menjadi 2,570 triliun. Artinya terjadi peningkatan belanja 152,489 miliar. Sampai sebut sarara dalam belanja daerah dari 2,725 triliun menjadi 2,582 triliun. Banggar DPRD Banggai dan Pemkab bersepakat memangkas 142,645 miliar di pos tersebut. Dalam dokumen belanja operasi dari semula 2,2 triliun menjadi 2,18 triliun dan pos belanja ini naik sebesar 15,656 miliar. Dan pos ini untuk belanja pegawai termasuk gaji, tunjangan, dan tambahan penghasilan ASN. Belanja pegawai Pemkab Banggai 1,136 triliun. Dan di RAPBD bertambah 112 juta. Sedangkan belanja barang dan jasa, bunga subsidi dan hibah, namun belanja modal dari 375,419 miliar turun menjadi 217 miliar atau berkurang 158 miliar. Dan sampai sebesar sarara belanja modal membiayai pos untuk jalan, irigasi dan jaringan, selain itu peralatan dan mesin serta gedung dan juga bangunan. Dan juga untuk pengadaan tanah maupun belanja untuk aset tetap lainnya.

Kareba Pamlana sampai subuh sararah kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah memfasilitasi harmonisasi rancangan peraturan Bupati Poso tentang pedoman penyusunan standar operasional produser di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Poso pada Kamis 24 September 2026. Kegiatan di Aula